0: Dadari. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, saya Silikon.
4: Saya Midazolidinil Urea.
5: Saya Tritanolamin.
6: Saya Hidroquinon.
7: Saya Mineral Oil.
8: Kalau saya Sodium Lauren Sulfat.
9: Saya Etilparaben.
3: Dan kami adalah
10: Kosmetik Berbahaya.
3: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
10: bersinar.
11: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
12: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
13: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
12: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
13: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
12: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
13: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
14: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Satu sekian 1,3 Pro Sekawan Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan sesuai dengan kalian budeme para kata Mbak Mira. Gih, matur semanuan sangat ya. Apa budeme, mari sarapan aku. Ki, mari sarapan. Terus langsung Bunda Riatin yang pertama. Ya wis lah, terima disik. Kok saat durungin gue informasi ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar?
1: Nomor satu.
0: Nomor satu loh.
1: Hore, Ateng, aku nomor satu Ateng.
0: Terus pun tipe warta sih Bu.
1: Sehat-sehat. Sekeluarga sambat bulan raya.
0: Alhamdulillah.
1: Jenengan sehat-sehat sekeluarga.
0: Sehat juga dong.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi sekarang ini pun bumi Ponorogo.
0: Ayo. Bumi Ponorogo.
1: Ayo berat. Ayo berat temanku semuanya.
0: Oke. Bumi Ponorogo. Bumi Ponorogo
1: belum paling akan datang. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Pak Riz, ayo Pak Riz. Ada Bu Marlena, ada Bu Titik Wagir, ada Aceng, Pak Gerandong, Pak Suranto. Di luar negeri itu Jember, Kalimantan, Sumatera, Surabaya. Semuanya ya, ayo goyang sama Bunda Riatin, ayo ngebol, anu berut. Bunda Riatin jauh, Bunda Konok Rege lho temanku semuanya. Salam sayang semuanya ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam sayang ya, salam I love you semuanya.
0: I love you too.
1: Penyari assalamualaikum.
0: Terima kasih.
1: Iya, assalamualaikum, dadah lala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadah pom. Ya, matur semanuan Bu Riatin. Ya, sing sampun napa nyawiji kalian kula nggih. Kala wau sampun ngaturaken salam-salame dateng sedaya kemawon mekaten nggih. Terima kasih banyak. Oke, kalau begitu lanjut ingkang badhe menyapa kula. Nggih, assalamualaikum Wilujeng Enjang.

0: Assalamualaikum, Di.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru panik kok ikut duplus ya, Dian, Di?
1: Iya, memang beberapa hari ini. Betul.
0: Oh, iya, sedang penak.
1: Amin, amin, amin, amin. Iya. Terima kasih.
0: Iya. Bisa tunggu anak rezekinya barokah.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin.
0: Iya. Bisa tunggu anak wadawet rumah tangga nih, anak isya kabeh.
1: Amin, amin, amin. Terima kasih.
0: Namanya berkah ini yo.
1: Amin Kang.
0: Iya wes. Tuh kesehatan nih loh deh.
1: Iya, terima kasih.
0: Ini loh deh.
1: G. Iya.
0: Iya wes. Salamnya ke wabah tanpa terkecuali, salam sehat. Tidak ada halangan suatu apapun semua saudara yang ada di 4 RRI Malang ini.
1: Oke. Okay.
0: Banyak rezeki dan barokah.
1: Amin ya Allah.
0: Iya. Dikabulno mbek Gusti Allah, diparingi ketabahan, kesehatan,
1: amin,
0: murah rezeki,
1: amin,
0: atus sandang kelawan pangan,
1: amin.
0: Iya wis,
1: lagune apa Kang?
0: Iya wis ngunae wis
1: lagune
0: terserah sampean wis.
1: Oh,
0: iki boleh selawat.
1: Oke, siap Kang, terima kasih banyak.
0: Iya wis, aku ya Dio,
1: makasih.
0: Jaga kesehatan ya Dio.
1: Amin, terima kasih.
0: Bolo nang pelonggaran mau main-main kesini
1: Dio. Insya Allah ya Kang, kepingin ya dulu nang dulure Kang.
0: Iya mak mbak kamu Maya yo, ya ya yo lakon ini yo an.
1: Oke, siap.
0: Iya wis, sun yo.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Ike,
1: nggih Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bertanam tanah. Dengarlah batu.
1: Kang Kerandong, kalian Buriaten nggih sampunnya wiji menyapa dulur-dulur kabeh. Sembahun sangat. Oke, baik. Kalau begitu, sinten malih engkang badhe ngawiji kalian kula, kula Tri Pinara. Lek nek mboten wonten, kula badhe gadah setunggal informasi niki ke panjenengan. Oh, tapi tak puter dhisik.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Poli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: Oi, Mak Cileha, nak ke mana tuh? Bawa tas keranjang.
4: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
3: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
4: Makcik Joyah tak tahu ke?
3: Tahu apa?
4: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
3: Iyalah Makcik Leha. Fahamlah saya.
5: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

makin gayeng mawon nggih, enjang-enjang pencak silat mari olahraga ya opo. Kurang penak ya opo Bu Deme iki ya. Nggih Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam. Budhe badhe sarapan tiwul Wonogiri. Oke, kagem sedaya pamireng sugeng midhangetaken Kang Budhe. Tansa sehat sekeluarga, amin. Sembanduan buriatin sampun diputerakan ge. Oke, para ketua pamirang, info harga rata-rata Provinsi Jawa Timur wonten tiket konsumen pertanggal saat menikong ge, tanggal 6 dinten Kamis Agustus kali bunem lekor niki tentang informasi komoditas mengatakan ge. Beras premium dino iki apa budhe? Dino iki mudhun. Teko 15.300 rupiah dadi 14.781 dan beras medium per kilogramnya teko 13.006 dadi 12.918. Terus gula kristal putih teko 17.131 dadi 17.220 mudhun. Minyak goreng curah teko 20.332 dadi 19.885 mudhun pisan. Terus minyak goreng kemasan premium per liternya dino iki mundak meh sewu teko 21.788 dadi 22.531. Minyak goreng kemasan sederhana per liternya teko 18.700 dadi 18.276. Minyak goreng minyak kita per liternya 16.181 dadi 15.818 mudun ya. Terus gimana kondisi daging sapi paha belakang? Iki se wingi 120.30 rupiah, saiki dadi 131.100 rupiah. Dan daging ayam ras per kilogramnya teko 35.475 dadi 34.000 ya. Mudun 1.487 ya. Untuk daging ayam kampung per ekornya dino iki mundak 1.728 dadi 71.888. Endok ya apa pinginane sempat melekor saiki modon ya teko 3.872 dadi 3.281 dan telur ayam kampung per kilogramnya iki mudune meh 5.000. Ya tadi modon sebesar 10.48% teko 45.871 dadi 41.076 rupiah. Oke, kita ke percabe-cabean ya. Cabe merah keriting per kilogramnya dino iki modon 1.200 ya, 1.900. Teko 33.400 dadi 31.500. Terus cabe abang gede ya, cabe abang gede iku sak kilone saiki modon meh 1.000 teko 32.740 dadi 31.750. Nah, untuk cabe rawit merah iki teko 45.400 saiki modon dadi 45.208 ya, modon meh 194 gak opo-opo. Terus bawang merahnya gimana budhe, modon pisan 1.533 teko 18.989 saiki dadi 17.456 ya. Dan untuk bawang putih sincohonan teko 19.997 dadi 18.540. Wes iku informasi komoditas ingkang saged kula aturaken kagem panjenengan sedaya. Ampun terpundi-pundi mangke tasih adicara salajengipun informasi ugi kata kula bagiaken kagem panjenengan sedaya. Ananging pun supe para kadang pamireng, saya mau ngasih informasi sekali lagi nggih. Nah, ini bagi pendengar Pro 4 RRI Malang, kalau memang Anda memiliki bakat menyanyi atau memiliki putra-putri maupun keluarga yang gemar bernyanyi, kini saatnya mengikuti Bintang Radio RRI 2026. Pendaftaran telah dibuka dan tidak dipungut biaya. Peserta merupakan putra-putri berusia 16 hingga maksimal 25 tahun sesuai ketentuan usia per 28 Oktober 2026. Nah, pendaftaran berlangsung hingga 30 Agustus 2026. Dan untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pilihan lagu dapat diakses melalui www.bintangradio.rri.id. Nah, setiap peserta diwajibkan mengikuti akun media sosial RRI Malang dan Bintang Radio Indonesia, serta mengunggah video menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke Instagram atau TikTok dengan tagar Bintang Radio 26 Malang dan menandai akun resmi RRI Malang serta Bintang Radio. Durasi video maksimal 3 menit. Wis kodang kelokok kodang
Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk mengembangkan bakat mewakili daerah hingga tampil di tingkat nasional dengan hadiah jutaan rupiah. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun langsung di RRI Malang, Jalan Cadi Panggung nomor 58. Informasi lebih lanjut melalui WhatsApp Humas di 081 3333 6074.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 8. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026. Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Ketua Pelaksana Cangkrukan Ekonomi Pancasila sekaligus penulis buku Ekonomi Pancasila, Joni Sujatmoko, menjelaskan bahwa pemerintah telah menyediakan insentif bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Kebijakan tersebut telah diatur dalam perundang-undangan, termasuk dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Joni mengatakan insentif maksud kami tersebut diberikan sebagai bentuk dukungan negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat daya saing usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Ia menjelaskan bahwa berbagai bentuk insentif diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Dukungan tersebut mencakup kemudahan dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan perpajakan. Selain pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah juga memberikan kemudahan kepada kelompok usaha menengah. Salah satu bentuk dukungan yang diberikan adalah penyederhanaan mekanisme pelaporan pajak. Joni menuturkan bahwa pelaku usaha menengah dapat memilih sistem pelaporan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pilihan tersebut mencakup pelaporan berdasarkan omset maupun penggunaan sistem pembukuan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pembahasan mengenai insentif dan kemudahan perpajakan tersebut menjadi salah satu topik utama dalam kegiatan Cangkrukan Ekonomi Pancasila. Kegiatan itu juga menegaskan pentingnya penyusunan regulasi yang sederhana dan mudah diterapkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kota Malang mengusulkan penetapan pejabat atau PJ untuk mengisi jabatan yang saat ini dijalankan oleh pelaksana harian atau PLH. Usulan tersebut telah disiapkan dan akan diajukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan usulan penetapan PJ tersebut tetap dibahas dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Pemkot Malang memastikan proses tersebut dilakukan berdasarkan dasar hukum yang telah ditetapkan. Menurut Wahyu, terdapat perbedaan kewenangan antara PLH dan PJ. PLH memiliki kewenangan yang lebih terbatas dalam menjalankan tugas, sedangkan PJ memiliki kewenangan yang lebih luas dan mendekati kewenangan pejabat definitif. Ia menyebut, selama jabatan masih dijalankan oleh PLH, kewenangan yang dimiliki tetap mengikuti batasan yang telah ditentukan dalam aturan. Sementara jika nantinya PJ ditetapkan, kewenangan dalam menjalankan tugas akan lebih luas. Wahyu memastikan Pemkot Malang mengusulkan penetapan PJ, bukan kembali memperpanjang atau menetapkan PLH. Dan saat ini proses pengusulan tersebut telah disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ia menjelaskan selama ini sejumlah kewenangan masih dijalankan oleh PLH, termasuk penandatanganan dokumen yang menjadi kewenangannya. Nantinya setelah PJ ditetapkan, kewenangan tersebut akan dijalankan oleh pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan. Dengan pengusulan PJ tersebut, Pemkot Malang berharap proses pengisian jabatan dapat segera mendapatkan kepastian sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan secara optimal. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 8 dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 09.00.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.

lakoni mas, KPI ki tinggi opo? Tinggi bukti.

0: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Good morning class. Buat sketch rancangan jembatan antar desa dan saya periksa 20 menit lagi, oke?
2: Okay? Ih, salah lagi. Yah, sobek. Padahal dikit lagi finishing.
1: Oh my god, what's going on here? Kenapa banyak sekali kertas-kertas berserakan?
3: I'm so sorry, sir. There are some problems in my sketch.
4: I got some problems too, sir.
1: Kalau kalian gak menghemat kertas seperti ini, sama aja kalian tuh menyia-nyiakan pemanfaatan dari pohon.
2: Ih, sister nih bisa aja.
4: Hus, ngawur, diem dulu tuh, dengerin.
1: Kalian tahu kan, hutan di Indonesia itu udah semakin berkurang. Dan impact-nya jadi longsor, banjir, dan banyak banget bencana-bencana lainnya. Dan kalian gak mungkin gak tahu kalau kertas itu semuanya berasal dari pohon.
5: Yes, sir, we are sorry.
1: That's good, keep it up.

0: Satu Skansel Koma 3.4 dari Malang, Suara Budaya Nusantara. Selamat pagi Mr. Siarna, selamat bertugas, tetap semangat G, sehat selalu. Adios mi amor. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bude sarapan. Terima kasih loh Bapak. Siapa ini? Pak Nan Bakso, Mater Semanuan. Sarapan bakso apa? Mama Inland Collection, terima kasih banyak. Oke, Pak Suranoto Bursak pamer terus. Sarapan isu iku ya, memang jangan lupa tapi minum air putihnya. Terus wonten informasi pilihan-pilihan minum enjang yang kan sakit bantu kesehatan ginjal nggih para kateng pamireng. Ginjal sameniko tamtunipun kita sedaya sumerep nggih. Sumerep lek ini organ penting yang kan menjalankan peran ya, menyaring limbah ugi darah, mengatur tekanan darah, ugi menyeimbangkan kadar cairan, elektrolit kalian pH wonten dalam tubuh mekatena. Sebagaimana niki budhe kutip nggih saking siaran Eating Well, ini ada ahli gizi Lydia Bunsell niki matur lek ni pola makan niki sangat berpengaruh pada kesehatan ginjal. Dados kebiasaan sederhana kados milih minuman enjang ingkang ramah ginjal niki ugi saged bantu jagi ginjal kita tetap sehat lan berfungsi secara optimal para kadang pamireng. Nah, minuman apa ingkang direkomendasikan kalian ahli gizi supados saged bantu jagi kesehatan ginjalipun? Ingkang nomor sepindah nggih menika air putih tamtunipun nggih. Menurut para ahli, air ini adalah pilihan minuman ingkang paling baik damel kesehatan ginjal. Dados ngunjuk toyo pedak wonten enjang saged bantu menghidrasi kembali mekaten nggih tubuh selama berjam-jam tidur mekaten. Dan di TCN, Sela Patterson ini menyampaikan lek ni minuman air putih pada pagi hari ini bisa membantu ginjal menjalankan fungsi-fungsi pentingnya secara optimal, termasuk menyaring limbah, ugi njagi kesehatan cairan. Terus lek menurut jadi dietitian Amanda Roll, minum air putih ingkang saged membantu menurunkan risiko batu ginjal. Air membantu mengencerkan mineral dalam urin kita yang dapat membentuk kristal. Mekaten porong kadang pamirang. Terus nomor kali sih biasa ngopi ya apa? Ya kopi hitam itu bagus tapi tanpa gula. Jadi nutrisionis Hannah Coven niki mengutip hasil penelitian ingkang menunjukkan lek ning ngunjuk kopi sekitar 1-2 cangkir per hari ini dapat membantu menurunkan risiko kena penyakit ginjal kronis dan memperlambat perkembangannya bro kadang pamirang. Dan menurutnya kopi hitam niki kaya akan antioksidan yang kan sakit bantu melindungi sel ginjal, ugi peradangan lan stres oksidatif ya. Ananging dia menambahkan lekne gula dan krim ke dalam kopi ini sakit mengurangi banyak manfaat potensial saking minuman kopi nipun bro kadang pamireng. Nah lajengipun wonten teh hijau. Nah teh hijau ini mengandung lebih banyak sedikit kafein dibandingkan kafein nggih dibandingkan kopi engkang kaya polifenol terutama katekin antioksidan yang sakit membantu melawan stres oksidatif dan peradangan. Iki dikutip hasil penelitian menunjukkan bahwa minum teh hijau ini dapat membantu menurunkan resiko pembentukan batu ginjal. Terus konsumsi teh hijau diugi napa nggih ingkang telah dikaitaken kali penurunan resiko penyakit ginjal kronis lan ugi laju filtrasi glomerulus nggih ingkang lebih tinggi dan merupakan ukuran efektivitas ginjal dalam menyaring darah. Nggih para kata pamireng mekaten nggih informasi ingkang saged kula aturaken mangke wonten dintunipun. Ananging pun terbunti-bunti tetap stay tune kemawan wonten 103.4 RRI Malang sesarangan kalian kulo Budi Melan pun supe nggih lekne wonten napa bintang radio RRI Malang kagem sedaya putra-putri keluarga ingkang gemar bernyanyi mangke kulo suguhkan malih nggih informasi selengkapnya pro kadang pamireng.
1: Bawa tas keranjang.
2: Kalau pasal pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Eh, Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
2: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
2: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Yelah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
3: Bijaklah.

0: pas jam 9. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat, Kamis 6 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kota Malang belum melakukan mitigasi khusus terhadap potensi kebakaran di tempat pemrosesan akhir atau TPA Supit Urang meski saat ini telah memasuki musim kemarau. Padahal kawasan tersebut pernah mengalami kebakaran sehingga memiliki potensi resiko saat cuaca kering. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sekaligus pelaksana tugas PLT Pencegahan dan Kesiapsiagaan BBBD Kota Malang Dwi Hermawan Purnomo mengatakan hingga kini belum ada pemetaan maupun langkah pencegahan yang secara khusus menyasar area TPA Supit Urang. Menurut Dwi, BBBD sejauh ini baru melakukan mitigasi terhadap potensi bencana di wilayah sekitar TPA seperti banjir dan longsor. Selain itu, jalur evakuasi dan rambu-rambu kebencanaan juga telah dipasang untuk mendukung kesiapsiagaan masyarakat. Ia menjelaskan mitigasi yang dilakukan BBBD saat ini masih difokuskan pada jenis bencana yang paling sering terjadi di Kota Malang. Sementara untuk mitigasi potensi kebakaran di area TPA, BBBD belum menerima arahan untuk melaksanakannya. Dwi menambahkan, apabila ke depan terdapat arahan dari Kepala Pelaksana BBBD Kota Malang, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat untuk menyusun langkah mitigasi di kawasan TPA Supit Urang. Meski TPA Supit Urang pernah mengalami kebakaran, Dwi menegaskan penanganan kebakaran bukan menjadi tugas utama BBBD. Peran lembaganya lebih berfokus pada dukungan kemanusiaan dan penanganan dampak bencana, sedangkan penanganan teknis kebakaran berada di bawah kewenangan Damkarmat. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 9 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Maya bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
0: Pawarto Enggal, perempat RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 12.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alah, mana sih ini tempatnya?
4: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
3: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
4: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
5: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya nak.
3: Oke, siap bu.
4: Ih, kok gak terima kasih sih?
3: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
6: Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
4: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
5: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
0: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
7: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini, Kamis 6 Agustus 2026. Saya Budeme masih menemani Anda dalam program acara Warung Gaul yang tentunya menghadirkan ragam informasi ke ruang dengar Anda. Dan pada kesempatan hari ini ada tamu spesial lagi bersama Budeme ya. Soalnya ini kan ya saluran-saluran budaya mekaten nggih. Tapi Bude mau ingatkan yang mau takkan kagem panjenengan sedaya, selain bisa diakses melalui RRI Digital ataupun di 105,3 FM dan juga audio streaming kami di rri.co.id. Nah, pada hari ini kita spesial juga live streaming di kanal YouTube kami di RRI Malang. Wah, Warung Gaul kedatangan tamu. Jadi pagi hari ini saya sudah memasak spesial untuk tamu-tamu saya. Ini semua minuman sehat sudah saya buat dari pagi tadi, memang untuk menyambut anak-anak kita tercinta hari ini. Loh, kok anak-anak Bude? Iya, jadi dua hari ini Warung Gaulnya Bude Me itu kehadiran anak-anak yang sungguh luar biasa. Kemarin ada hari Rabu, kemarin ada Duta Kebudayaan Cilik Nasional 2026 begitu. Lah kalau hari ini memang ada si anak-anak siapa Bude? Yo, anak-anak Bude juga termasuk. Bude kalau ada anak yang cerdas dan cantik, ganteng-ganteng gitu ya, kecerdasan itu kan di berbagai bidang begitu ya, selalu menyebut anak-anaknya. Ya iya, Bude otomatis yang juga ikut bangga ya. Jadi hari ini saya kedatangan putra-putri kebudayaan. Kok putra-putri kebudayaan? Ini putra-putri kebudayaan juga ya. Betul ya. Iya, putra-putri kebudayaan. Kemarin ada yang pariwisata sampai aku mau kepleset ya. Kebudayaan dong, Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Ngomongnya budaya, yo cocok banget Bude, soalnya Warung Gaulnya Bude Megi kan memang terkenal saluran budaya. Iya dong, budaya ini kan warisan sing berharga. Pastinya berharga ya. Berharga yang akan tetap hidup ketika kita kenalkan, ketika dicintai oleh generasi-generasi penerus bangsa kita. Nah, jadi kali ini saya akan berbincang-bincang dengan dua tamu spesial saya, putra-putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur, begitu ya. Bagaimana sih kedua sosok yang masih bisa dikatakan remaja ya. Kategori usia remaja itu mulai dari berapa nanti kita lihat aja lah ya. Pokoknya ada usia 11 tahun dan juga 13 tahun ya. Jadi mereka berdua ini berhasil mengharumkan nama atau daerah Jawa Timur melalui ajang putra-putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur. Seperti apa nanti perjalannya dan seperti apa mereka itu bisa jadi seperti sekarang ini, langsung saja ini dia ada Putri Syahda dan Putri Ida Ayu ya, putra-putri Kebudayaan Cilik. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Weh, luar biasa. Sebentar biar kelihatan dong ya. Oke, apa kabar nih?
1: Baik, Bude.
0: Putri Syahda yang mana nih ya? Oke, Putri Syahda berarti yang satu Putri Ida Ayu ya?
1: Iya.
0: Putri Ida Ayu kok kayak nama orang Bali ya?
1: Iya, saya orang Bali.
0: Orang Bali, ya. Wah luar biasa. Emang tinggalnya di Malang?
1: Iya, saya tinggal di Malang.
0: Tinggal di Malang dari kecil ya? Iya. Sama mama papa. Sekolahnya dari mana nih kalau boleh tahu?
1: Sekolah saya di SD Taman Harapan.
0: Taman Harapan. Kalau Putri ini? Putri Syahda?
2: Saya sekolah di SMP 5.
0: SMP 5 berarti Lafayette situ ya?
2: Iya.
0: Betul ya, di daerah situ ya. Wah luar biasa, selamat datang loh di Perempat RRI Malang.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama, luar biasa ya. Mungkin sebelum kita mulai berbincang-bincang santai, kakak Bude kan juga pengen tahu nanti bagaimana perjalanannya, pengalaman mengikuti kompetisi ini. Boleh dong kenalan dulu, menyapa para pendengar kita di 105,3 FM Pro 4 ya, dan juga yang ada di YouTube di RRI Malang Official. Ayo dari Putri Syahda dulu. Ya, silakan.
2: Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Syahda Farah Sayurunisa. Usia saya 13 tahun. Saya berasal dari Kota Malang. Dan
0: Saat ini kelas berapa tadi?
2: Dan saat ini saya kelas 7 SMP.
0: Hey, kelas 7 SMP. Wah, luar biasa. Oke, Putri Syada, salam kenal buat semuanya katanya ya. Oke, yeah. Terima kasih no para pendengar dan juga pemirsa. Putri Syada sudah memperkenalkan diri. Kita pengen tahu soalnya gimana sih gaya-gaya putra-putri kita ketika perkenalan. Nah, sekarang Putri Ida Ayu.
1: Halo semuanya. Perkenalkan, saya Ida Ayu Mas Ranel Sita Gantari. Kalian bisa memanggil saya Gek Mas atau Ida Ayu Mas. Saya kelas 6 SD yang bersekolah di SD Taman Harapan. Dan saat ini Putri Ida Ayu sedang menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Timur sekaligus Putra Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur kategori Intelijensia 2026.
0: Wah, terima kasih kembali kategori Putri Intelijensia. Luar biasa ya. Memang kalau dilihat dari anak-anak dua ini ya, kita bisa melihat ya bagaimana cara mereka berkomunikasi, berinteraksi, menyapa para pendengar melalui perkenalannya. Ini kalau Bude lihat begitu ya, mulai dari mimik mukanya. Jadi ada beberapa elemen yang sudah membuat kita itu yang melihat saat perkenalan itu public speaking-nya bagus banget ya. Intonasinya oke, kemudian juga artikulasinya juga oke gitu. Jadi jelas banget. Selamat loh sekali lagi ya atas prestasi kalian.
1: Terima kasih.
0: Oke deh, sama-sama. Nah sekarang ini kakak Bude begitu ya. Kita kan belum kenalan ya, panggil saja saya kan Bude Me. Tahu gak artinya Bude?
1: Bude itu seperti tante ya.
0: Betul, ibu gede. Ya benar kan ya. Tante, auntie begitu ya. Oke, jadi bibi begitulah ya. Panggil saja supaya aku jadi lebih mudah. Panggil aja kakak Bude, gak apa-apa ya. Oke, kita ngobrol santai hari ini ya. Jadi boleh gak sih sekarang cerita-cerita nih. Pasti teman-teman yang di luar sana, bapak ibunya saat ini yang tengah mendengarkan atau menyaksikan siaran kita di RRI Malang Official, pasti pengen tahu dan juga pengen dong putra-putri atau cucunya ini menjadi seperti kalian berdua, begitu kan ya. Bagaimana sih cerita awal kalian bisa terjun dan apa ya, punya minat gitu ya untuk mengikuti kompetisi ini? Siapa yang mau jawab duluan? Ayo, Ida boleh. Siapa aja ya sudah siap deh. Ida Putri Syada? Oke, boleh. Oh, Putri Ida Ayu dulu deh. Oke. Gimana ceritanya?
1: Jadi pertama-tama saya itu kelas 2.
0: SD?
1: Kelas 2 SD. Saya itu mulai terjun di model ya. Di model. Lalu kelas 3 itu saya mulai melihat Putri Indonesia di TV.
0: Wow, jadi inspirasi tuh. Iya. Oke, terus?
1: Jadi Putri Indonesia itu menurut Gek Mas tuh, wow, ini kok putrinya terkenal banget ya. Aku pengen deh jadi kayak gitu. Terus habis gitu Putri Ida Ayu tuh bilang ke mama, Ma, aku mau nyoba dong ikut ajang putra-putri gitu. Terus katanya mama, kamu coba belajar dulu deh, nanti kelas 5 mama ikutin gitu. Terus Putri Ida Ayu dari situ belajar tentang kebudayaan, public speaking, macam-macam deh.
0: Okay.
1: Terus kelas 5 itu Putri Ida Ayu itu mulai mengikuti Duta Kebudayaan Cilik Malang 2026. Maaf, 2025.
0: 2025. Jadi memang dari kelas 2 SD ini terinspirasi melihat Putri Indonesia begitu ya. Udah cantik, kemudian juga punya wawasan yang luas gitu ya.
1: Iya, pasti.
0: Akhirnya dari situ mama enggak langsung mengiyakan, tapi disuruh mempersiapkan diri begitu ya. Jadi mengasah keterampilannya di bidang public speaking, kebudayaan dan lain-lainnya gitu ya. Wah, luar biasa, keren deh orang tuanya juga ya. Oke deh, tapi juga selain orang tua nanti kita juga ada yang keren ini yang selalu mendampingi mereka gitu ya. Oke, kemudian Putri Syada gimana nih?
2: Kalau saya mulai terjun mengikuti ajang ini pada saat saya kelas 6 SD. Nah, awalnya kan saya pernah mengikuti ajang-ajang dan saya tidak lolos menjadi finalisnya. Tetapi di Putra Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur ini, saya berhasil menjadi finalis.
0: Finalis. Oke, terus?
2: Dan di situ saya kayak kaget banget, seneng, terharu, bahagia pokoknya.
0: Oh, luar biasa. Perjuangan yang memang tidak mudah ya.
2: Iya.
0: Ternyata untuk meraih semuanya itu kita butuh berjuang ya.
2: Iya, benar.
0: Ada kegagalan ya. Pernah gagal kan tadi katanya pernah. Waktu cerita. Tapi gak menyerah kan waktu gagal ya.
2: Iya.
0: Oke, tapi kalaupun menyerah itu kan manusiawi, tidak apa-apa kali ya. Tapi yang penting kita punya batas waktu untuk kembali bangkit dan semangat gitu ya. Karena kekalahan itu kan bagian juga dari kompetisi begitu ya. Ih, keren banget loh kalian berdua ya. Luar biasa. Nah sekarang kan sudah mendapatkan gelar nih putra putri kebudayaan Jawa Timur begitu ya. Kira-kira kalau kemarin sih sudah yang sama yang tingkat nasionalnya gitu, udah berbagi cerita, punya program gitu kan ya. Luar biasa anak-anak kecil ini. Kalau dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda sendiri, kira-kira selama menjabat jadi putra putri kebudayaan cilik ini, apa saja sih tugas kalian ini di sini? Ya, oh iya, sorry. Boleh siapa saja? Boleh Putri Ida dulu, boleh Putri Syahda dulu juga boleh, silakan.
1: Jadi, selama saya menjabat sebagai Putri Kebudayaan Jawa Timur, saya itu ditugas pertama kali ditugaskan itu adalah mengikuti atau saya diwawancarai di acara lomba-lomba yang ada di Matos ya.
0: Oke.
1: Jadi di Matos itu saya diwawancarai di depan banyak orang.
0: Wih, luar biasa, gimana perasaannya tuh?
1: Perasaan pertama kali pastinya deg-degan ya.
0: Deredeg gitu ya, gemeter gitu
1: iya.
0: ya.
1: Pas di panggung tuh, wow, ini orang banyak banget nih. Gek Mas awalnya takut, tapi lama-lama Gek Mas itu oh seperti ini ya.
0: Ah gitu ya.
1: Jadi mulai kebiasaan gitu.
0: Oh gitu, jadi sudah mulai terbiasa. Tapi memang rasa deg-degan, nervous itu memang sesuatu yang wajar. Tapi Gek Mas ini sudah mulai bisa mengendalikan dan juga mengontrol diri gitu ya. Akhirnya oh ternyata gini ya, jadi lebih santai begitu ya. Oke, penting, gak apa-apa, nervous itu memang penting banget sebagai pengendalian diri supaya kita juga merasa sudah ah aku pasti bisa, nanti akhirnya over confidence, terlalu percaya diri gitu ya. Oke deh, luar biasa. Terus ada cerita tambahan lagi gak? Seru pasti ya, dapat teman-teman baru gitu ya.
1: Pastinya saat lomba itu Gek Mas sangat senang. Karena di Putra Putri Kebudayaan Jawa Timur ini Gek Mas bisa bertemu dengan banyak teman baru dan mempelajari banyak ilmu kebudayaan yang baru ya. Tidak hanya kebudayaan, mungkin public speaking, model, dan lain-lainnya.
0: Oke, jadi tugasnya Gek Mas ini selama ini apa saja?
1: Yang pertama itu tadi. Lalu yang kedua ini ada Gek Mas promosi kebudayaan.
0: Oke, dengan cara apa tuh?
1: Gek Mas promosi kebudayaan mungkin dengan membuat konten seperti itu.
0: Oke, jadi cara, salah satu cara untuk memperkenalkan kebudayaan yaitu tadi dengan cara membuat konten gitu ya. Didampingi sama coachnya juga ya.
1: Coach orang tua.
0: Disupport ya, pastinya ya, luar biasa. Jadi tadi ada wawancara-wawancara kayak apa ya, kayak istilahnya itu berbagi inspirasi begitulah ya sama teman-teman di luar ya. Jadi sering diajak sama coach untuk event-event gitu, perkenalan diri untuk terus meningkatkan kepercayaan dirinya juga. Dan ini juga menjadi salah satu bagian dari tugas dari Putra Putri Kebudayaan Cilik gitu ya. Oke, luar biasa. Gimana dengan Putri Syahda?
2: Kalau saya pertama kali dapat penugasan itu yang pas ke Jatim Park 1 bersama winner cilik bersama wakil 2, wakil 3 dan saya juga sebagai ikonnya seperti itu.
0: Oke, terus?
2: Terus tugas yang kedua kita pergi ke Transnor World yang ada di Surabaya. Nah, di situ kita main salju bersama-sama, naik kereta gantung, habis itu main seluncuran pokoknya seru banget.
0: Jadi banyak kegiatan serunya juga ya.
2: Iya.
0: Oke, jadi bukan hanya sekedar main saja, tetapi kita juga berbagi inspirasi dengan teman-teman yang ada di sana begitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang juga Kakak Budi pengen tahu, siapapun ya yang mengikuti lomba atau kompetisi apapun itu, apalagi di apa duta kebudayaan ini ya, kebudayaan Cilik Jawa Timur begitu, pastikan pengennya, harapannya tuh setiap anak bisa benar-benar bisa meraih winner gitu ya, atau juara pertama begitulah ya. Nah, untuk pengalaman dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda, ini pertama kali gitu ya, pas pertama kali dengar langsung gitu ya, inilah dia Putra Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026. Nah, ketika dipanggil seperti itu, ekspresi atau perasaan kalian gimana? Kaget kah? Menangis? Terharu kah? Atau malah justru tertawa atau teriak begitu? Gimana nih?
1: Saat nama Putri Ida Ayu terpanggil ya,
0: mm-mm,
1: saat grand final,
0: mm-mm,

0: Nah, waktu itu performnya kan sudah oke banget ya, dandanannya, make up-nya, bajunya, masa pingsan enggak ya? Oke, gimana Putri Syada?
1: Oh, kalau saya ekspresinya kayak kaget, bengong gitu. Mm-mm. Karena saya enggak menyangka ternyata di akhir acara itu ada pengumuman ikon putra-putri kebudayaan cilik Jawa Timur. Mm-mm. Nah, di situ saya merasa bangga, kaget dan seneng deh.
0: Wah, luar biasa, pasti seneng ya. Iya. Apalagi orang tuanya ya, kayak Putri Ida tadi mamanya sampai teriak-teriak. Itu kalau kakak Bude paling sudah loncat-loncat, gak ingat usia kali ya. Oke deh, luar biasa buat kalian berdua, itu pengalaman yang luar biasa ya pastinya.
2: Sangat
0: ya.
2: Sangat luar biasa.
0: Sangat luar biasa. Tapi kalian memang punya keyakinan. Ini salah satu contoh adalah Putri Ida Ayu. Dia tuh kan pengen banget ya, aku pasti bisa menjadi putri intelijensia gitu. Tapi memang dengan keyakinan kita, tapi bukan hanya yakin saja, bener gak sih Putri Ida Ayu?
2: Bener.
0: Setuju
2: bener.
0: Gak? Kalau kita yakin saja tanpa belajar, tanpa menambah ilmu, kita bisa gak apa yang kita harapkan
2: gak
0: itu tercapai?
2: Mungkin.
0: Gak mungkin. Harus diimbangi juga ya, dilalui dengan proses belajar juga ya. Oh, luar biasa. Oke deh, inilah salah satu contoh anak-anak kita ya, yang sungguh luar biasa. Meskipun mereka pernah mengalami kegagalan dalam sebuah kompetisi, tetapi mereka tidak pernah menyerah dan membuktikan pada akhirnya dari kegagalan itu adalah jalan menuju kesuksesan gitu ya. Oke, selamat. Nah, pas malam final itu berarti grand final itu, kalau untuk Putri Ida Ayu kan dapat ini ya, Putri Intelijensia ya. Kalau untuk Putri Syada tadi apa?
1: Icon.
0: Icon ya, yeah. Oke, baik. Kalau untuk ini kira-kira bisa nggak Putri Ida Ayu menjelaskan kategori penilaian dari Putri Intelijensia itu apa saja sih gitu?
2: Putri Intelijensia itu adalah putri putra-putri yang dinilai memiliki wawasan yang luas tentang kebudayaan. Dan tentunya public speaking ya.
0: Public speaking, betul ya,
2: betul.
0: Kepercayaan
2: sekali.
0: Diri saat berbicara, menjelaskan gitu ya.
2: Iya.
0: Luar biasa ya. Mereka berdua ini punya karakter yang hebat. Ini cocok jadi penyiar. Soalnya suaranya tuh bagus-bagus nih. Suaranya ngebas banget nih. Siapa Putri Ida Ayu nih? Suaranya bagus nih ya. Kalau ini lebih sedikit ya soft gitu. Kalau ini dia suaranya tegas gitu ya. Oke, artikulasinya jelas. Terus ketika berkomunikasi juga aksentuasinya oke banget gitu ya. Hah, luar biasa. Ini belajar public speakingnya siapa, sama coachnya ya?
2: Public speaking tentunya belajar sama coach.
0: Coach siapa?
2: Kak Muklis dan Kak Pasya.
0: Ah, udah ketahuan ya. Ketahuan namanya kesebut akhirnya ya. Ya tidak mungkin mereka bisa langsung menjadi seperti sekarang, karena pasti juga butuh pendampingan. Ini kerja keras di belakang layar, yaitu coach-coachnya, dan juga kolaboratif antara orang tua dan coach ini adalah menjadi kunci kesuksesan dari anak-anak yang mengikuti ajang kompetisi Duta Kebudayaan Jawa Timur ya. Luar biasa, sukses buat coachnya yang sudah mengantarkan kalian, menampingi dengan penuh kesabaran pastinya. Usia-usia segini ini adalah usia-usia yang tidak muda ya, butuh perjuangan ekstra dari coach. Ini coachnya sabar gak?
2: Iya.
0: Sabar dong ya. Sabar, tapi sabar bukan berarti tidak pernah apa ya, bukan marah, tapi lebih ketegas dan mengarahkan supaya lebih baik lagi. Begitu kan? Setuju ya? Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang sebelum memasuki grand final itu kan pasti ada proses karantina tuh. Ada ya?
2: Ada.
0: Karantinanya berapa hari tuh di sana?
2: Karantina 1 malam. Itu termasuk malam grand finalnya juga.
0: Oh gitu. Oke. Dari semua materi yang dipelajarin pas karantina itu apa saja? Ada tarian kah? Kemudian ada wawasan budaya kah? Mana yang paling susah menurut kalian berdua?
2: Yang paling susah ya? Menurut Putri Ida Ayu itu yang paling susah adalah public speaking. Karena public speaking itu kan tidak umum ya untuk anak seumuran Putri Ida Ayu. Jadi lumayan susah gitu untuk belajar public speakingnya.
0: Oke, seperti itu. Ida Ayu? Putri Syada?
1: Kalau saya, yang menurut saya paling susah saat interview. Nah, karena di situ kita diuji public speaking-nya.

0: kita dinilai gimana sih public speakingnya bagus atau enggak. Nah seperti itu.
1: Oke, baik. Artinya kalian sekarang mulai menyadari nih bahwa public speaking itu penting banget, kemampuan berbicara di depan umum ya, di depan orang ya. Tapi juga ini harus kuncinya itu juga mungkin harus banyak belajar, baca buku juga ya. Bener gak sih? Setuju ya? Luar biasa lo ya. Ini sudah mulai tertata sukses untuk kedua Coach Muklis dan juga Coach Pasa ya. Terbukti dari anak-anak ini bagaimana intonasi yang enak aja pokoknya didengarkan dari beberapa hari ini ya. Yang kemarin juga oke banget yang kemarin itu. Yang sekarang juga tidak kalah oke begitu ya. Oke, terima kasih. Terus bakat-bakat yang kalian miliki. Nah dalam kompetisi itu yang kalian tonjolkan bakat apa saja? Kalau Putri Syahda dulu.
0: Kalau saya menunjukkan bakat saya yaitu menari. Nah pada saat itu saya menarikan tari beskalan nih.
1: Tari beskalan, yeah. Oke. Itu yang memang benar-benar ditonjolkan itu membawa tarian itu ya dari unjuk bakat begitulah ya.
0: Iya.
1: Oke, tari beskalan. Kalau dari Ida Ayu sendiri, Putri Ida Ayu?
2: Kalau dari saya saat karantina saya menampilkan tari jatil dan itu masuk ke top 3 best talent.
1: Wah, luar biasa, tari jatil.
2: Iya.
1: Itu dari mana ya kok aku gak tahu?
2: Tari jatil itu salah satu karakter dari Reog Ponorogo.
1: Oh gitu. Wah luar biasa. Itu belajar berapa lama untuk bisa sampai bagus tariannya?
2: Untuk gak mas, karena itu mendadak jadi cuman 1,5 minggu belajar itu.
1: Oh oke. Sekitar ya 10 harian gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi sudah oke ya. Oke, itu memang bakat juga berarti ya. Bakat menari juga ya, luar biasa. Selain tarian ada lagi gak ada?
2: Selain tarian gak mas, belum.
1: Belum, oke deh. Ini ada yang komen loh. Ternyata saya gak menginformasikan untuk pendengar. Ternyata ini ada yang komen dari pendengar. Kita bacakan dulu ya, boleh ya. Dari Bu Fatima. Assalamualaikum Bude, semoga sehat semua. Suaranya Putri Ida Ayu bagus banget. Kata-katanya tertata rapi seperti orang dewasa. Terus sukses, terus adik-adik cantik berdua. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Iya, oke, terima kasih ya Bu Fatimah dari Lawang. Itu pendengar kita ya. Oke, kemudian juga kemarin itu ada Pak Suranto juga yang sudah memberikan apresiasi untuk Pro 4 karena sudah menghadirkan anak-anak berbakat untuk bisa siaran di program acara Warung Gaul begitu ya. Oke. Itu tadi mengenai saat karantina begitu ya. Jadi memang kira-kira kalau menurut kalian nih ya sebagai putra-putri kebudayaan cilik Jawa Timur 2026, mungkin ada juga di antara teman-teman yang seusia di luar sana gitu terinspirasi dari kalian berdua pada akhirnya punya niat ya atau minat di bidang yang sama. Kira-kira hal apa saja yang harus dilakukan untuk persiapan diri sebelum mengikuti ajang kompetisi ini?
2: Sebelum mungkin ada teman-teman di luar sana yang mau mengikuti Duta Kebudayaan Cilik Malang ya. Jadi Duta Kebudayaan Cilik Malang ini barusan mengadakan seleksi. Tapi setahunya Putri Ida Ayu pendaftarannya sudah tutup ya. Untuk teman-teman yang mau belajar di luar sana, Gekmas pesan jangan menyerah ya. Jadi kita terus belajar supaya bisa menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya.
1: Oke, jadi kuncinya pokoknya harus terus belajar ya. Sembari menunggu kesempatan nanti dibuka lagi begitu ya pendaftarannya gitu ya.
2: Sepertinya dibuka ya sekarang ya.
1: Oh sudah dibuka,
2: dibuka
1: ya
2: lagi.
1: Oh sudah dibuka lagi. Oke, baik. Jadi kalau mungkin untuk teman-teman yang seusia ada per kategorinya ya, nanti bisa saja langsung saja sih bisa mengunjungi Instagram Duta Kebudayaan Cilik gitu ya Jawa Timur, begitu ya, benar ya Kak Fasya ya?
2: Duta Kebudayaan Official.
1: Oh Duta Kebudayaan Official, di sana sudah lengkap dapat informasinya ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, luar biasa. Baiklah kalau begitu, saya sangat senang banget. Kemarin kan ada kegiatan berwisatanya juga ke Surabaya gitu ya.
2: Iya.
1: Pasti seru. dan tadi juga udah menceritakan bagaimana keseruannya, terus kemudian bermain di berbagai macam wahana permainan gitu kan ya, terus ketemu dengan banyak teman-teman dari apa, dari mana saja itu?
2: Iya, dari ada yang dari Jember, ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya.
1: Oke,
2: baik.
1: Oke, dari semua kegiatan wisata bareng itu, kira-kira menurut kalian berdua deh, tempat mana yang paling berkesan gitu ya, dan yang paling seru banget, dan ngapain kalian di sana gitu?
0: Yang paling berkesan bagi saya dan yang paling seru itu pada saat ke Trans Snow World Surabaya, karena di situ kita bisa bermain bersama-sama. Dan kita bisa bermain.
1: Happy biasanya, ya, happy ya.
0: Happy banget.
1: Happy. Jadi pelajaran-pelajaran yang kemarin, oh ini yang kayak ada merasa tertekan gitu, wajar lah ya. Terus kemudian dihibur dengan berbagai macam kegiatan bermain yang ada di sana. Keren banget ya, luar biasa. Oke. Paling kalau untuk Ida Ayu sendiri gimana pengalamannya dari wisata itu?
2: Menurut Putri Ida Ayu yang paling seru ya pastinya. Yang paling seru itu sama seperti Putri Sahda, yaitu di Trans Snow World Surabaya. Jadi di situ Putri Ida Ayu bersama teman-teman lainnya itu ada kegiatan namanya upgrading. Upgrading itu ada yang upgrade misal public speaking, ada yang model juga, dan di situ kita juga bermain bersama ya pastinya.
1: Oke. Oh, luar biasa ya. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ya, pastinya sudah pasti kegiatan yang positif yang akan terus bisa mengupgrade diri kalian untuk menjadi lebih keren lagi ya. Senang dong pastinya.
2: Senang banget.
1: Senang banget ya bisa gabung di apa ini, di Duta Kebudayaan ini ya, ya. Dan menjadi bagian dari kalau kemarin kan di Duta Nasional itu menjadi wajah dan juga suara dari pengembangan atau pengenalan kebudayaan yang kita miliki begitu ya. Oke, nah sekarang untuk Putri Syahda dan juga Putri Ida Ayu gitu, kalau kalian misalkan nih disuruh mengenalkan satu budaya Jawa Timur kepada teman-teman yang ada di luar sana gitu, atau mungkin yang ada di luar Pulau Jawa begitu, kira-kira kalian mau pilih apa ya?
0: Kalau saya ingin memperkenalkan tari topeng Malangan, karena sebagai arek Malang, budaya itu juga termasuk daftar utama. Tari topeng Malangan ini memiliki makna yang berbeda. Contohnya seperti warna putih
1: melambangkan
0: karakter suci seperti itu.
1: Oke, jadi tari topeng itu punya makna filosofis di setiap gerakannya begitu ya.
0: Iya.
1: Jadi itu memang ini memang ikonnya Kota Malang ya. Iya, oke, benar. Topeng Malangan begitu ya. Jadi itu tadi. Oke, kalau Putri Ida Ayu?
2: Kalau Putri Ida Ayu ingin memperkenalkan ke teman-teman semua, yaitu Reog Ponorogo. Jadi Reog Ponorogo ini sangat terkenal ya pastinya.
1: Iya, sampai luar negeri.
2: Iya. Seperti Gek Mas tadi menampilkan tari Jatil seperti itu. Ada banyak lagi selain Reog Ponorogo itu.
1: Oke, masih banyak lagi ya. Tapi ya, kalau disuruh milih salah satunya, yaitu tadi kalau Putri Syahda tari topeng Malang ya, kemudian kalau Ida Ayu tari Jatil atau Reog Ponorogo begitu ya. Luar biasa, bangga dong pasti jadi anak Indonesia yang kaya akan budaya.
2: Bangga banget.
1: Ya, kira-kira kalau menurut kalian semua nih, kenapa anak-anak di zaman sekarang ini harus bangga dengan kebudayaan yang kita miliki? Banyak banget kan, entah itu pakaian adat atau entah itu mengikuti banyak kegiatan-kegiatan budaya gitu. Kenapa harus di zaman sekarang? Boleh siapa saja yang sudah siap. Putri Ida Ayu?
2: Putri Ida Ayu menyarankan anak-anak zaman sekarang seumuran Putri Ida Ayu mempelajari budaya, karena budaya di zaman sekarang itu hampir punah.
1: Kenapa?
2: Hampir punah soalnya anak-anak di zaman sekarang pasti lebih memilih seperti main game gitu ya. Jadi budaya itu seperti kurang diperhatikan. Seperti itu.
1: Jadi penting ya,
2: penting
1: untuk
2: sekali
1: mengenal dan mulai mencintai, mulai nyari tahu gitu ya, apa sih kebudayaan yang kita miliki ya. Oke, karena kalau menurut Putri Ida Ayu sudah hampir punah, apalagi di eranya era digital itu banyak. Di perkembangan zaman saat ini banyak kebudayaan-kebudayaan masuk dari luar yang ke Indonesia, sehingga tanpa kita sadari kalau kita tidak menumbuhkan rasa cinta kita kepada budayaan kita, maka kita akan terpengaruh dan tidak bangga sama budaya kita sendiri, begitu ya?
2: Iya.
1: Oke, kalau Putri Syahda?
2: Kalau saya sih, karena budaya itu adalah jati diri yang membedakan kita dari budaya yang ada di dunia, yang ada di dunia. Nah, budaya itu, nah budaya kita kan sangat banyak nih.
1: Iya, betul.
2: Sangat, kita sangat
1: beragam, ya, gitu
2: budaya
1: ya.
2: Berwarna dan juga mempunyai cerita sejarah yang seru untuk diceritakan.
1: Betul, setuju banget.
2: Nah, kalau bukan anak-anak zaman sekarang yang merawatnya, budaya indah yang ada di budaya indah itu akan hilang ditelan oleh zaman, seperti itu.
1: Benar, makanya kita harus punya aksi nyata. Kita punya media sosial, bukan untuk galau-galauan gitu ya. Benar gak? Karena sekarang banyak gak sih, pernah gak menemuin, kalian kan tentunya juga pegang platform sosial media, betul? Dalam pantauan orang tua pasti ya, harus itu kan harus ya. Jadi dipantau, didampingi saat menggunakan media sosial gitu. Pasti juga ada anak-anak yang tidak bertanggung jawab gitu ya, tidak memikirkan bagaimana dampak kedepannya ketika kita memposting sesuatu yang tidak baik gitu. Maka tugas Putri Syahda dan juga Putri Ida Ayu ini adalah menggunakan platform sosial media untuk terus mengenalkan kebudayaan kemana?
2: Luar negeri.
1: Nah, ke Nusantara, ke luar negeri, pokoknya seluruh dunia, supaya mereka tahu bahwa Indonesia itu punya
2: budaya yang bagus,
1: luar biasa gitu ya. Di Jawa Timur aja kalau kita ngomong budaya banyak banget kan ya.
2: Pastinya banyak banget.
1: Oke, luar biasa. Nah, ada gak sih teman-teman sekolah gitu yang awalnya gak suka gitu? Karena kan sekarang kalian sudah menjadi putri kebudayaan ya. Mungkin punya teman-teman sekolah yang awalnya gak suka budaya, terus jadi suka nih gara-gara Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda gitu. Karena punya cara tersendiri untuk memperkenalkan ke teman-teman sekolah ini.
2: Teman dari Putri Ida Ayu, teman sekolah itu awalnya tuh Putri Ida Ayu tanya, kamu mau gak ikut ajang-ajang duta atau putra-putri seperti itu? Lalu teman Putri Ida Ayu ini jawab, apa sih ajang apa sih itu, gak guna gitu. Apa sih Terus setelah Putri Ida Ayu menang mendapat intelijensia itu, teman dari Putri Ida Ayu ini seperti ini, kayak, mas itu ajang apa sih kok kayaknya seru banget ya. Itu putra-putri yang kamu omongin kan, ternyata seru banget ya. Terus akhirnya sekarang dia ikut dan menjadi finalis.
1: Wah, luar biasa. Berarti menginspirasi teman-teman yang lain ya.
2: Iya.
1: Nah itu loh, katanya orang yang hidupnya bermanfaat itu seperti itu ya. Jadi kalaupun ada teman-teman kita yang mengejek begitu ya, tapi kita juga gak boleh langsung menghakimi, apalagi yang pintar public speaking. Jadi kita punya tahu, kita punya cara sendiri untuk menghadapi anak-anak yang seperti ini. Gak harus dilawan juga dengan kemarahan atau balik mengatai mereka, begitu gak boleh pastinya ya. Sudah mulai tertata, saya yakin sekali nih. Kalau Putri Syahda gimana?
2: Mungkin kalau saya sih kurang tahu ya, teman saya itu terinspirasi atau enggak. Tapi ada nih, saya kan punya adik. Nah, adik saya itu juga pingin seperti saya. Dia itu kayak terus, dia itu kayak melihat saya dan ingin menjadi saya. Dan
1: menjadi seperti kamu ya.
2: Iya, menjadi seperti
1: berprestasi
2: saya.
1: Berprestasi gitu ya.
2: Dan sekarang dia juga lagi mendaftar ke Duta Kebudayaan Malang nih.
1: Oke, luar biasa. Ini hidupnya jadi apa ya, menginspirasi yang lainnya begitu ya. Tapi penting banget. Jadi mungkin kalau teman-teman di luar sana pengen tahu bagaimana sih cara aksi nyata dari Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda dalam mengenalkan kebudayaan yang kita miliki khususnya untuk Jawa Timur, begitu? Kira-kira platform sosial media yang bisa mereka kunjungi apa yang kalian punya?
2: Platform sosial media, platform sosial media saya itu Ida Ayu Mazda. Di situ saya banyak sekali konten-konten tentang budaya, public speaking, model dan lain-lainnya.
1: Oke, boleh dong dispel gimana caranya? Ida, IDA,
2: IDA underscore Ayu Mas.
1: Ayu Mas gitu ya? Yeah. Ayu Mas biasa. Apa tadi? Pertama, Ida. Gimana?
2: Ida.
1: Ida underscore Ayumas.
2: Underscore Ayumas.
1: Oke, okay, underscore Ayumas. Oke, okay, Ida underscore Ayumas. Oke, okay, itu untuk Instagram ya.
2: Iya.
1: Oke, okay, kalau Putri Syahda?
0: Kalau saya juga sama. Isi dari akun IG saya seperti modeling atau putra-putri kebudayaan Jawa Timur dan tugas-tugas yang tugas saya dapat.
1: Oke, jadi tugas-tugas yang didapatkan sebagai bagian dari apa namanya pemenang kompetisi ini ada masuk juga di konten-konten kalian ya.
0: Yeah.
1: Oke, luar biasa. Itu memang tugasnya mengenalkan dengan cara-cara yang mungkin sekreatif mungkin supaya teman-teman lebih tertarik lagi gitu ya. Oke deh. Nah, sebagai Putri Kebudayaan Cilik Jawa Timur 2026 untuk Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda, program yang paling seru, mungkin pernah gak mengadakan program di sekolah bekerja sama dengan coach gitu ya? Mungkin coach, ayo dong, mungkin bisa ada kerjasama dengan sekolah saya atau mungkin ke sekolah-sekolah lain gitu ya, atau di daerah itu biar teman-teman itu makin cinta sama budaya kita. Ada gak program ke sekolah-sekolah?
2: Untuk Putri Ida Ayu, Putri Ida Ayu memiliki advokasi yaitu Laras Nusantara.
1: Apa itu?
2: Di Laras Nusantara itu adalah advokasi yang Putri Ida Ayu dirikan untuk memperkenalkan kebudayaan ke orang lain, seperti itu.
1: Oke, seperti itu. Kalau Putri Syahda?
0: Kalau saya itu
1: gimana? Mungkinkah adakah juga kerjasama atau pernah ini loh mau memperkenalkan diri, pernah gak sama coachnya gitu datang ke sekolah-sekolah sama Putri Syahda untuk mengenalkan mereka bahwa Putri Syahda adalah salah satu wajah dari pengenalan kebudayaan yang kita miliki begitu?
0: Iya, pernah.
1: Oke, okay. Oh pernah ya jadi ya. Sering, seru ya?
0: Seru.
1: Oh luar biasa. Ke sekolah Putri Syahda sendiri juga sudah pernah?
0: Sudah
1: pernah. Oke, luar biasa. Kayak kemarin itu Putri siapa kemarin? Victoria ya, Margareta itu ya. Kan dia juga pernah tampil itu karena dia suka bercerita kan, 3 sesi bercerita di sekolahnya gitu kan. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang seru. Nah, ini kalian berdua juga punya ternyata ya. Oke, enggak terasa ngobrol sama kalian berdua ini sudah hampir 1 jam, tapi Kakak Bude mau tanya dulu nih. Bukan tanya dulu ya, dari tadi sudah banyak nanya aku ya. Mungkin lebih ke pesan gitu. Kalian sebagai putra-putri kebudayaan Jawa Timur 2026 gitu kan, pasti bangga dan pasti bersyukur, tetap rendah hati begitu ya. Nah, kalau ada teman-teman di luar sana yang mungkin saat ini nih ya, ini saya juga pengen tahu bagaimana nih sudut pandang dari anak-anak yang keren ini. Andaikan ada teman-teman kita di luar sana yang kurang beruntung, mereka pengen menjadi seperti kalian gitu ya, tapi karena kondisi mungkin gitu ya, tidak bisa mengikuti, apa yang pesan, apa yang bisa kalian sampaikan?
2: Dari Putri Ida Ayu, janganlah menyerah, teruslah mencoba. Jadi seperti Putri Ida Ayu, Putri Ida Ayu pernah gagal di ajang-ajang
1: sebelumnya.
2: Sekarang Putri Ida Ayu bisa menjadi Putri Kebudayaan Intelijensia itu berkat usaha dari Gemas yang belajar tentang public speaking, modeling, belajar tentang wawasan yang lebih luas seperti ini.
1: Oke, luar biasa jawabannya. Oke, Putri Syahda.
0: Kalau saya pesannya juga sama, jangan menyerah, teruslah mencoba, karena hasil itu tidak ada kalau kita tidak mau berusaha.
1: Keren sekali, luar biasa. Satu lagi deh ya, pesan juga untuk anak-anak yang memang sudah punya semuanya, sudah ditunjang oleh kebutuhan apapun sudah terpenuhi begitu ya. Jadi gak bingung gitu, mau sekolah oke, sudah punya ini, sudah punya itu, tapi anaknya malas, bawaannya cuma pengen main game, kemudian menggunakan sosial medianya cuma untuk seneng-seneng dan juga galau-galauan. Pesan untuk mereka supaya mereka sadar dan bangkit kembali. Apa nih?
2: Dari Putri Ida Ayu, ayolah mencoba. Jadi mungkin ya anak-anak di luar sana tuh, aduh aku males deh, padahal dia itu mungkin public speakingnya sudah hebat seperti itu. Ayo mencoba, jika kalian tidak mencoba pasti tidak akan mendapatkan yang terbaik.
1: Oke, benar ya, apalagi yang malas ya. Gimana kalau anaknya malas?
2: Kalau anaknya malas ya, mungkin Gek Mas berpesan tetap seperti tadi, ayo mencoba. Jadi untuk menambah pengalaman ya.
1: Oke, siap. Ayo bangun, mencoba begitu ya. Oke, kalau Putri Syahda?
0: Kalau dari saya, kalau dari saya juga
1: hampir sama ya.
0: Hampir sama. Jadi janganlah, tapi janganlah,
1: Jangan malas mungkin ya.
0: Iya, jangan malas dan tetap semangat terus mencoba.
1: Oke, baik. Karena kalau malas-malas, misalkan ini orang tuanya sudah memenuhi semua kebutuhannya, punya ini, punya itu gitu ya, mereka tuh terus berpikir, alah kan orang tuaku sudah kaya, kan orang tuaku sudah punya ini itu, semua keinginanku kan sudah terpenuhi, jadi ngapain aku harus belajar, ngapain aku harus ikut ini itu. Bener gak itu?
2: Bener banget. Hah?
1: Bener gak?
2: Maaf.
1: Dia lagi
2: bener bulan. Itu untuk semangat ya.
1: Iya, tetap semangat ya,
2: tetap
1: berarti
2: semangat.
1: Ya. Gak bener berarti ya, anaknya malas.
2: Benernya itu, benernya seperti pesan Gek Mas tadi, ayo mencoba.
1: Oke, masuk itu ya. Oke, keren banget ya. Jadi itu tadi pesan dari Gek Mas ya, Putri Dayu dan juga Putri Syahda. Terus doa kalian ini, kalian bisa jadi seperti ini. Tentunya ini adalah doa nomor satu dari orang tua, ada support system dari keluarga orang tua gitu. Dan yang lebih penting juga lagi, untuk bisa tampil seperti sekarang ini pasti ada peran serta dari para pembimbing gitu kan ya. Jadi gak bisa ujuk-ujuk kalian bisa langsung public speaking.
2: Gak
1: bisa ujuk-ujuk langsung kalian bisa percaya diri. Kadang juga sebagai orang tua, untuk mengarahkan anak sendiri itu juga lebih sulit gitu ya. Jadi butuh pendamping. Nah, gimana? Apa pesan kalian untuk orang-orang hebat? Ada Coach Muklis dan juga Coach Pasa. Pesan apa yang ingin kalian sampaikan yang sudah mengantarkan kalian menjadi putra-putri kebudayaan Jawa Timur 2026?
0: Kalau dari saya pastinya terima kasih banyak banget karena sudah membimbing kami hingga menjadi seorang yang percaya diri.
1: Oke, menjadi seorang yang lebih percaya diri lagi gitu ya.
0: Yeah.
1: Oke, baik, itu pesannya ya. Yeah. Sehat, didoakan sehat pastinya. Yeah. Ya. Oke, untuk Putri Ida Ayu.
2: Dari Putri Ida Ayu, terima kasih kepada Coach Muklis, Coach Pasya, untuk bimbingannya untuk Gek Mas selama ini. Kalau tidak ada Kak Muklis dan Kak Pasya, Gek Mas mungkin tidak bisa seperti sekarang.
1: Luar biasa, tepuk tangan dong. Boleh tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke deh, karena sudah tinggal 3 menit lagi, Kakak Bude ucapkan banyak terima kasih ya untuk Putri Ida Ayu dan juga Putri Syahda. Nomor 1 sehat pastinya, baik sehat fisiknya, baik sehat mentalnya ya, supaya tetap bisa berbagi, sehat spiritualnya, supaya tetap bisa mensyukuri apapun anugerah yang sudah diberikan saat ini dalam bentuk menjadi putra-putri kebudayaan Cilik 2026. Jadi tanggung jawab kalian bagaimana nanti kebudayaan terus maju dan dikenal oleh kalangan luas sampai ke dunia ada di tangan kalian ya. Terima kasih ya, sukses pastinya ya.
2: Terima
1: ya,
2: kasih. Sama-sama.
1: Oke, sebelum berpisah ada yang mau disampaikan?
2: Dari Putri Ida Ayu, untuk yang sedang menonton jika terinspirasi, ayo coba untuk sekitar Malang, ayo mencoba ikut Duta Kebudayaan Malang ya.
1: Oke.
2: Dan itu saja pesan Gek Mas, terima kasih.
1: Oh, sama-sama.
0: Kalau pesan dari saya cuma satu, cintailah budaya Indonesia dan lestarikan serta jaga budaya Indonesia.
1: Oke, baik. Jadi seperti itu ya. Sukses untuk kalian berdua ya, sayang-sayangku.
0: Yeah.
1: Luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Dadah dulu, dadah. Oke, terima kasih. Baik, saudara pendengar dan juga pemirsa, demikian tadi perbincangan saya dengan dua anak yang luar biasa yang pastinya menginspirasi kita semua ya. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda. Baik, siapapun yang mungkin punya putra-putri butuh pendampingan dari obrolan kita ini, terima kasih untuk kedua putri dari pengalaman berbagi cerita bersama kita di Perempat Tera di Malang, dan juga semangatnya untuk terus melestarikan budaya, khususnya budaya Timur sejak usia dini begitu ya. Semoga kisah-kisah inspiratif dari mereka berdua ini bisa mengajak anak-anak yang lain, generasi muda, untuk semakin bangga, mengenal, mencintai, dan juga melestarikan budaya Indonesia. Karena budaya bukan sekedar warisan sekali lagi, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga bersama. Mari sama-sama bergandengan tangan dan tentunya kita berikan support untuk putra-putri kita sebagai generasi pelestari budaya bangsa. Saya Budi Mei pamit undur diri, terima kasih. Selamat siang dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Suara apa nih? Wah, motorku kok tiba-tiba mati?
4: Siapa tuh?
5: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
4: Maaf, saya ndak bisa.
5: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
4: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak.

0: Selamat, selamat.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: sure.
1: Pendengar, belakangan marak orang tertipu dengan tampang kece di balik masker. Banyak yang menumpahkan kekecewaannya di media sosial karena setelah masker dibuka, ternyata tak setampan aslinya.
2: Pakai terus maskermu agar ketampananmu tidak luntur. Masker tidak hanya menyelamatkanmu dari virus, tapi juga dari kejombloan. Seenggaknya udah pernah merasakan punya pacar online.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Compressor, sta

0: Tahukah Anda? Kecanduan game bisa membuat seorang mudah halu dan mematikan rasa simpati. Badan Kesehatan Dunia, WHO, telah menetapkan bahwa kecanduan games sebagai penyakit gangguan mental atau yang lebih dikenal dengan gaming disorder. Namun, kecanduan yang dimaksud WHO ini tentulah dengan berbagai ciri-ciri yang spesifik seperti tidak bisa mengontrol diri, lebih memprioritaskan bermain game, dan lainnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Pas jam 11. Wancinipun pawarto enggal.
1: Saudara pendengar Polres Probolinggo mengintifikasikan penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di kawasan Blok Bantengan hingga Pusung Jantur Desa Sariwani, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo yang merupakan bagian dari kawasan Seksi 1 Cemoro Lawang. Penanganan dilakukan secara terpadu sejak hari Selasa 4 Agustus 2026 setelah terdeteksi muncul titik api di kawasan tersebut. Hingga hari Rabu 5 Agustus 2026 proses pemadaman dan pengendalian kebakaran masih terus berlangsung. Polres Probolinggo turun langsung ke lokasi untuk memimpin penanganan sekaligus memastikan seluruh unsur yang terlibat bekerja secara optimal. Sementara itu, koordinasi di lapangan dipimpin Wakapolres Probolinggo Kompol Yanual Rizal Aradianto bersama personel gabungan yang dilakukan dan melakukan pemantauan mitigasi hingga pemadaman api.
0: Kapten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Kinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 11.

Hari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM. Nah, untuk edisi hari ini, hari Kamis, kalender siar 6 Agustus 2026, kita sudah kedatangan narasumber untuk jagung UMKM kita. Ada Mbak Farah Adila. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak.
0: Gimana punya kabar, Mbak Farah?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Saya
1: untuk hari ini
0: Farah Adila, Dila atau Adi?
1: Biasa dipanggil Buna, Pak. Buna.
0: Buna?
1: Iya, jadi
0: jauh
1: tuh,
0: sekali itu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, tuh panggilannya anak-anak speak lab, panggilannya
0: okay.
1: Anak.
0: Iya. Nah, pendengar Buna atau ya panggilan akrabnya ya, ini adalah owner dari Speak Lab ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau boleh tahu apa ini Speak Lab?
1: Oke, jadi Speak Lab Academy di sini adalah tempat kursus untuk public speaking anak yang kita mulai dari usia 4 tahun sampai di usia 15 tahun untuk SMA, seperti itu.
0: Oke, jadi public speaking ya.
1: Betul.
0: Kan untuk anak-anak dan remaja, dewasa juga ya.
1: Iya, untuk yang dewasa kita adakan untuk kelas private-nya. Jadi tidak kelas reguler seperti anak-anak.
0: Oke,
1: gitu.
0: Kalau boleh tahu alamat di mana nih?
1: Untuk alamatnya kita ada di Taman Jajan Al-Fatih. Jadi kita ada di meeting room-nya di situ, Pak. Jadi setiap weekend, Sabtu sama Ahad di situ, dari pagi sampai sore. Nanti tergantung jadwalnya ambil yang mana, seperti itu.
0: Kenapa Panjenengan melirik usaha ini atau bisnis ini?
1: Oke. Jadi awal mula Speak Lab Academy itu dari anak saya sendiri kebetulan. Jadi anak saya yang pertama itu takut, Pak, buat maju ke depan kelas gitu awalnya. Dan kebetulan
0: usia berapa tuh, atau kelas berapa
1: untuk
0: tuh?
1: Anak saya yang pertama itu di usia 9 tahun, yang kedua di usia 5 tahun. Nah, tapi yang concern saya di anak pertama nih, karena kan udah SD
0: ya?
1: Udah lumayan gede ya, Pak,
0: betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Jadi tuh waktunya dia buat harus berani. Nah, tapi waktu itu sempat saya tes, ibaratnya kayak tes sidik jari tuh, Pak. Tapi dia tuh kelebihannya justru di komunikasi. Nah, saya bingung sendiri. Dia skillnya komunikasi, tapi kenapa ya kok kalau di depan kelas kok dia nggak berani gitu? Akhirnya karena kebetulan saya backgroundnya dari anak ilmu komunikasi juga, Pak. Jadi saya latih sendiri di rumah, gitu. Saya latih sendiri di rumah itu cuman seminggu sekali setiap hari Sabtu, dan alhamdulillah ada hasilnya. Dan itu kebetulan saya video, saya bikin story di WhatsApp, Pak. Terus ada beberapa temen kok butuh bantuan gitu. Mulai
0: dengan
1: dari situ
0: problem yang
1: betul
0: sama, ya?
1: Dan ternyata banyak yang merasakan itu. Akhirnya terkumpullah 10 orang pertama. Awalnya seperti itu. Udah saya bikin grup, sudah langsung bernama Speak Lab Academy. 10 orang pertama waktu itu saya masih kasih diskon gitu. Nah, dari situ kan saya otomatis dapat konten-konten ya, Pak, ya, dari anak-anak yang sudah mulai ikut. Nah, situ awal mulanya, akhirnya alhamdulillah berkembang
0: sampai sekarang, ya.
1: Awal mula saya sendiri tutornya. Sekarang alhamdulillah sama teman-teman tutor yang lain.
0: Bahan percobaan putra sendiri ya.
1: Iya. Iya, gitu.
0: Oke, tapi kalau boleh tahu kenapa anak Pak Jajang tadi bilang ya kan punya bakat di komunikasi.
1: Iya.
0: Tetapi kenapa dia ada ketakutan untuk maju di depan kelas? Ada kendala-kendala apa yang apa namanya biasanya didapati si anak ini?
1: Oke. Kalau lihat dari anak saya sendiri ya, Pak, ya, itu malu, Pak. Jadi malu dan takut salah.
0: Okay.
1: Itu kalau dari anak saya seperti itu. Dan setelah saya
0: mungkin
1: menangani
0: kebanyakan anak-anak yang lain juga gitu ya.
1: Nah, saya dapatnya adalah gitu ya, ketika saya menangani beberapa anak Speak Lab ini, rata-rata seperti itu. Jadi ketika kan saya ada trial class ya, Pak, ya. Jadi itu free. Mereka cuman saya nanti hasilnya akan saya review ke orang tuanya. Dan hasilnya adalah saya tanya sendiri ke anaknya, "Kamu kenapa kok suaranya kecil?" Kemudian disuruh maju, masih saya suruh ayo ayo ayo kayak gitu. Dan ternyata ya memang karena takut salah. Kemudian ya malu itu tadi. Ya kemudian dia tidak pernah latihan itu. Nah, itu. Jadi sebenarnya semua anak itu bisa untuk public speaking di depan umum gitu ya. Cuman karena dia tidak ada wadah untuk belajar itu, kan kalau di Speak Lab kan jadinya berkumpul sama anak-anak yang sama-sama belajar, Pak. Jadi gak ada anak yang sudah menonjol dulu. Ada anak yang menonjol duluan, tapi dikit. Rata-rata itu anaknya masih diem gitu. Jadi ya sama-sama enjoy nanti di kelasnya gitu.
0: Oke, jadi ini apa namanya bisa dibilang buat menanamkan kepercayaan diri juga ya kepada anak ya kan. Nah, ini kan dimulai dari Panjenengan buka kelas dari usia 4 tahun ya.
1: Iya.
0: Sampai
1: usia balita sampai SMA.
0: Ini balita yang dipelajarin apa?
1: Iya.
0: 4 tahun ini bisa apa?
1: Betul. Jadi kalau saya boleh bilang rata-rata untuk kursus public speaking itu rata-rata iya. SD, Pak.
0: Betul.
1: Di mana-mana.
0: Kebanyakan
1: nah,
0: SD.
1: Tapi ini kami berani, betul. Kami berani untuk membuka dari usia balita dengan kurikulum yang sama dengan anak SMA. Yang membedakan adalah worksheet-nya. Jadi kita untuk bahan present ke depan itu ada kita untuk bahan worksheet, Pak, namanya. Jadi di situ misalnya contohnya tentang kayak materi pertama itu tentang perkenalan aja. Jadi perkenalan itu mereka mengisi nama, sekolahnya di mana. Worksheet anak SMA, SD dan TK itu beda. Jadi kalau yang TK itu gambar-gambar. Kayak misalnya makanan kesukaan, itu di worksheet-nya cuman gambar donat aja, Pak. Ketika dia lihat gambar donat, oh berarti aku harus ngomong makanan kesukaan aku adalah kayak gitu. Ada gambar sekolah, oh dia berarti cerita sekolahku di mana. Nah itu pun harus saya ajarkan untuk dikembangkan. Contohnya misalnya, kamu kenapa suka makanan ini? Kamu di sekolah ada bestie namanya siapa? Kayak gitu. Dan anak-anak biasa gak ditulis, Pak. Langsung, untuk pengembangannya betul. Kita latih untuk betul. Kita latih untuk biasa merangkai kata-kata sendiri secara spontan gitu.
0: Oke, jadi dari usia dini ini bisa dikembangkan ya kan?
1: Betul, bisa kok sebenarnya.
0: Oke. Nah, ini maaf nih ya. Tapi kan banyak saya juga menjumpai beberapa kasus gitu kan. Kalau untuk anak-anak yang speak delay gitu gimana? Bisa enggak?
1: Oke, jadi untuk speech delay kebetulan untuk speak lab belum pernah menangani ya, Pak, ya. Iya. Cuman mungkin untuk anak speech delay, kalau speech delay itu prosesnya aja yang lebih lama. Jadi tidak kita samakan kurikulumnya dengan yang seperti biasanya seperti itu. Iya. Mungkin enggak langsung public speaking, Pak. Jadi misalnya cara bercerita misalnya keluarga dulu, jadi tentang keluarga, kamu kakaknya namanya siapa, orang tuanya siapa, seperti itu gitu. Jadi lingkup yang paling sederhana dulu,
0: yang paling dikenal sama
1: betul.
0: Dia
1: jadi gak bercerita tentang kegiatan sehari-hari, nah itu kan terlalu luas ya, Pak ya. Gitu, jadi kita mulai dari yang kecil dulu mungkin seperti itu.
0: Oh gitu ya, jadi istilahnya juga masih bisa untuk ditangani gitu ya,
1: insya
0: diterima
1: Allah
0: gitu
1: bisa,
0: ya. Oke, kalau misalkan ada pendengar yang ingin menggabungkan putra-putrinya ke Panjenengan, ke Speak Lab ini, menghubungnya kemana nih?
1: Oke, jadi kita ada di Instagram, ada namanya Speak Lab Academy. Jadi tulisannya gabung semua. Di situ ada dokumentasi untuk aktivitas sekelas kita ya, semuanya di situ juga ada tips-tips tentang public speaking juga. Itu di situ kita juga bikin tips-tips untuk mungkin ibu-ibu nggak pingin ngelesin anaknya, latihan di rumah aja tuh juga bisa, Pak. Jadi kayak saya awalnya dulu ya, Pak, ya. Itu bisa. Jadi lihat aja tips-tips di Instagram kita di @speaklabacademy, di situ juga ada.
0: Oke. Jadi bisa dibilang setiap anak ini sebenarnya memiliki bakat untuk public speaking ya kan?
1: Bisa sebenarnya.
0: Untuk mengutarakan sesuatu yang ada ya di kepalanya, idenya
1: betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Cuman ya itu tadi ada rasa malu, kurang percaya diri, takut salah.
1: Nah, gak ini ada wadahnya. Nah itu juga, Pak, perlu.
0: Oke. Nah, ini udah berdiri mulai tahun berapa ini kalau boleh tahu?
1: Wah, bukan tahun, Pak, baru beberapa bulan. Baru 2 bulan.
0: Baru 2 bulan ini?
1: Betul, alhamdulillah ya, murid kita ada di 60-an saat ini.
0: Oke, dari 2 bulan ini apa udah dapat siswa 60.
1: Iya,
0: 60-an. Kalau boleh tahu ini terbagi beberapa kelas ya?
1: Betul, kita ada kelas untuk reguler, jadi kelas offline yang di Taman Jajan Al-Fatih itu. Kemudian ada kelas online juga. Kita ada murid dari Lombok, ada dari Palembang, Jawa Tengah, betul. Jadi untuk yang di luar kota tetap bisa belajar public speaking dengan tutor-tutor kami juga. Kemudian ada juga untuk kelas home visit. Mungkin untuk yang waktunya terbatas itu boleh ambil home visit. Atau mungkin anaknya yang sangat amat pemalu, Pak. Jadi beberapa
0: introvert
1: anak
0: gitu ya?
1: Kita jadi dia gitu? Ada dong. Jadi anak-anak ini gak nyaman sama sekali kalau ketemu orang banyak langsung. Jadi mamanya sendiri itu menawarkan ini kayaknya home visit dulu, karena dia kayaknya pengen mempersiapkan dulu. Jadi ibaratnya kayak misalnya 1 bulan dulu home visit dulu, nanti lanjut ke kelas reguler, bertemu dengan teman-teman, kan dia kayak udah ada basicnya
0: ya,
1: gitu,
0: ada
1: betul.
0: Persiapan gitu ya.
1: Nah itu bisa. Jadi okay. di Malang pun bisa Pak home visit gitu. Gitu ya. Iya.
0: Jadi anak-anak apa ya istilahnya membutuhkan penanganan khusus gitu ya.
1: Iya. Jadi itu saking juga, takutnya di depan umum seperti itu. Jadi
0: itu Pak Jenderal juga harus apa namanya harus telaten untuk apa ya pendekatan ke anaknya gitu ya.
1: Iya, iya. Tapi kalau misalnya anak yang itu ya sangat amat introvert, ketika home visit aman sih Pak. Cuman ya itu tadi, ketika dia bercerita kayak misalnya keseharianku, padahal itu kan kegiatan yang dia lakukan setiap hari. Tapi ketika judulnya public speaking, berdiri di depan, udah meskipun nggak ya? Ada orangnya nih.
0: Udah beda
1: iya,
0: ya.
1: Iya, tetap aja deg-degan itu.
0: Antara duduk dengan berdiri udah beda gitu ya.
1: Beda. Kita kalau praktek harus berdiri, meskipun ya, home visit,
0: kita,
1: meskipun
0: ngobrol,
1: betul,
0: kan duduk
1: beda.
0: Gitu ya. Terus praktek berdiri udah beda.
1: Iya beda Pak.
0: Ya kan sama aja yang diceritain.
1: Iya tapi vibesnya beda.
0: Oh, gitu
1: beda.
0: Ya?
1: Iya dong kan kita belajar gak cuma ngomong tapi gesturnya.
0: Iya,
1: cara menyampaikannya kan juga harus dipelajari juga. Okay. Gak cuma belajar ngomongnya aja.
0: Manfaatnya apa sih ini public speaking kalau boleh tahu nih?
1: Wah iya. Nah ini goalsnya ya. Jadi ngapain gitu ya. Kenapa gak berkursus matematika aja gitu. Oke, jadi kalau dibandingkan dengan mata pelajaran umum, kalau pelajaran umum kan untuk akademiknya. Tapi kalau public speaking itu lebih ke skillnya, dan ini untuk menunjang semua karir Pak. Jadi saya kalau di kelas untuk anak-anak trial pun itu sebelum masuk materi tentang public speaking itu kita kasih mindsetnya dulu. Nah, ngapain sih belajar ini supaya anak-anak masuk itu nggak ngeblank. Ini ngapain kita di sini gitu kan? Kan anak-anak belum ngerti ya public speaking itu
0: speaking,
1: apa.
0: Public speaking ngomong di rumah juga ngomong.
1: Iya, ya itu persis, gitu ya? Persis saya itu. Jadi ngapain belajar ngomong udah bisa. Nah, jadi yang saya tegaskan adalah saya selalu tanya dulu, kamu cita-cita mau jadi apa? Anak-anak tuh rata-rata jadi dokter, jadi tentara, polisi seperti itu. Dan itu saya hubungkan Pak. Jadi kalau mau jadi dokter pun itu enggak cuman dokter butuh pinternya aja. Tapi butuh untuk menjelaskan kepada pasien gitu ya.
0: Sakitnya ini.
1: Sekarang dokter ada yang ramah, ada yang kurang. Nah, kalau yang ramah otomatis lebih laris, lebih disukai dong sama pasien. Nah, itu tentara, pelukis itu Pak, semuanya itu butuh public speaking. Butuhnya itu memang kalau masa sekolah untuk presentasi biasanya, betul. Tapi kalau untuk jangka panjang itu tadi untuk menunjang karir sih gitu.
0: Oke, okay. Memang sebenarnya public speaking itu manfaatnya sangat luas, tapi kadang pada waktu di usia sekolah, apalagi di usia dini, itu kurang diperhatikan.
1: Betul.
0: Nah,
1: iya.
0: Yang dipikir kebanyakan orang tua akademiknya, matematika, biologi, fisika segala macam ya. Tapi public speaking itu tadi menunjang.
1: Menunjang.
0: Kita mau memberikan informasi. Bisa diterima atau enggak?
1: Iya.
0: Nah, itu dari gimana kita menyampaikannya.
1: Iya,
0: ya.
1: Karena kayak anak pintar itu sekarang banyak. Yep. Nah, yang membedakan kita dengan yang lain ya itu skill public speakingnya.
0: Betul.
1: Jangan sampai pinternya sama-sama pintar, tapi yang satu diem kan sayang banget dong Pak.
0: Betul.
1: Ya, kalau dilawan dengan yang pintar dan pintar ngomong, wah udah itu.
0: Apalagi biasanya kalau yang pintar, yang public speakingnya jos gitu ya, dia malah apa ya?
1: Lebih menonjol.
0: Ujung tombaknya.
1: Nah itu.
0: Karena untuk misalkan ini sebuah program atau programmer dia juga kutak-kutik komputer. Dia cuma bisa bikin program tapi nggak bisa menjelaskan. Justru yang bisa menjelaskan si
1: sales,
0: betul lebih paham dia.
1: Bapak saya backgroundnya juga dari IT kebetulan. Jadi saya juga kerja dulu sebagai programmer.
0: Nah
1: ya seperti itu, kalau programmer nggak bisa menjual ya dia otomatis harus geret sales.
0: Nah memang, dan itu apa ya istilahnya ujung tombak ya kan. Oke, nah pendengar, public speaking ini adalah seni berbicara sebenarnya ya. Kalau saya bilang seni berbicara, karena kita bisa gimana meyakinkan. Kita harus yakin dengan apa yang kita bawa. Pasti ya dari diri kita dulu ya yang harus kita perbaiki untuk percaya diri, untuk yakin bahwa ya apa yang kita bawakan ini sesuatu yang benar, gitu,
1: sesuatu
0: kan?
1: Yang bermanfaat.
0: Yang bermanfaat. Nah, ini dari kecil ini harus ditanamkan berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Betul.
0: Dari usia sekolah dasar gitu ya.
1: Sekolah Pak, iya.
0: Nah, tapi kalau di dalam pendidikan ya, pendidikan sekolah dasar ini kan agak istilahnya belum begitu dibutuhkan.
1: Iya, betul.
0: Untuk anak maju ke kelas pun hanya beberapa, enggak setiap hari istilahnya begitu kan. Nah, ada nggak kira-kira siswa yang istilahnya atau anak didik panjenengan yang merasa saya belajarnya nanti-nanti aja deh, ntar-ntar aja atau nggak sekarang gitu?
1: Oke, jadi untuk sebelum dia masuk ke Speak Lab itu otomatis sudah diskusi ya antara mama dan anaknya biasanya. Nah, ini, ya, betul. Ada anak yang memang awalnya tidak tertarik, tapi ketika masuk kelas sudah mulai menemukan polanya cara ngomong, itu akhirnya tertarik, Pak.
0: Oke.
1: Ya, di situ. Jadi PR-nya, betul, Bapak.
0: Gimana bisa jadi, anak menarik gitu ya, tertarik.
1: Jadi pokoknya gitu ya. Ya awalnya sebenarnya di trial itu sih, Pak. Jadi kalau di trial kan jadi ketika di trial enggak cuman kita kasih video hasil tampilnya anak, tapi memang kita kasih reviewnya ke orang tua. Nah, dari situ kan orang tua bisa ngelihat ya, Pak ya. Oh, anak ini masih diem nih. Justru sih situ karena kita punya anak yang dulunya ini dulu gini, Pak. Jadi kan kita ada Sabtu dan Minggu gitu ya. Dia dulu itu di hari Minggu kebetulan sama anak-anak trial, tapi anak reguler nih udahan, Pak. Nah, jadi otomatis ketika siapa yang maju ke depan, dia unggul, Pak. Ketika dia gabung sama anak regulernya udah lama, ya dia iseng aja dulu pindah kelas. Ketika saya tanya siapa yang mau maju ke depan, gini semua, angkat tangan semua. Nah, di situ kan akhirnya oh, ternyata kalau gabung sama anak-anak yang unggul itu menantang gitu, bersaing malahan. Akhirnya jadi, dia kembali lagi. Tapi dia itu akhirnya kembali lagi ke kelas yang lama. Iya, betul. Dia lebih milih ke anak yang trial sama apa, anak trial maksudnya. Apa aku,

0: kalau gabung sama Nana reguler udah rata-rata udah mulai jalan semua sih emang. Beraninya udah oke.
1: Nah, untuk apa trial ke reguler itu membutuhkan waktu 1 minggu atau beberapa?
0: Oh, trial hanya 1 kali sesi.
1: Cuman 1 kali.
0: 1 kali sesi.
1: Itu bisa Pak Jalan bisa tahu, yo ini anak ini bakat atau enggak gitu.
0: Kita justru bukan mencari anak yang sudah berbakat ya. Jadi memang kita justru PR-nya adalah memoles ya. Jadi dari situ trial kita ada di 30-45 menit Pak. Dan di situ udah saya kasih materi yang tadi ya tentang mindset public speaking. Kenapa belajar ini, kemudian dia harus maju ke depan dengan bahan dari kita. Di situ kan kelihatan ya, dia misalnya masih kaku, suaranya masih kecil, kemudian gesturnya juga masih kurang. Nah itu semua kita sampaikan ke orang tua. Untuk penentuan lanjut atau tidak itu kembali ke orang tua sih Pak. Ya, cuman di sini kita meyakinkan bahwa kalau ini dibiarkan ya keterusan seperti ini. Ya memang harus dipaksa untuk mau latihan public speaking sih, tapi kalau memang tidak dengan kami ya harus latihan di rumah. Oh, gitu. Seperti itu.
1: Berarti ada istilahnya hasil dari trial ini sejujur-jujurnya diberikan kepada orang tua.
0: Harus, kita harus review dan itu free padahal ya, tapi kita kasih reviewnya.
1: Oke, berarti ada berapa apa istilahnya penilaian pada waktu trial itu?
0: Kalau penilaian khusus gitu nggak ada sih Pak, cuman ketika dia maju, apa yang kurang, nah itu yang kita tulis, kita notes gitu. Biasanya sih, ya biasanya kaku, pasti itu. Pasti jadi itu tangannya ya. Belum bergerak. Anak-anak trial ya. Sengaja kayak belum kita gitu poles, ya. Betul.
1: Diem.
0: Jadi suaranya masih kejam. Saya bilang siapa yang mau maju ke depan tuh nggak ada yang angkat tangan. Tuh anak-anak trial biasanya seperti itu. Kemudian juga suaranya kecil, itu yang paling umum. Kemudian juga belum ada intonasinya, ya suaranya, betul. Gesturnya kaku. Udah sih Pak, mungkin itu.
1: Itu aja. Rata-rata. Ya. Oke, tapi ini istilahnya umum ya kan, secara
0: iya,
1: umum.
0: Iya. Secara
1: gitu.
0: Umum.
1: Nah, untuk apa namanya hasil ini kan udah berhasil, udah masih 2 bulan gitu. Gimana hasil dari perkembangan anak-anak ini?
0: Oh ya.
1: Selama ini masih.
0: Itu semua ada di Instagram kita. Jadi saya ada video before after dari yang awalnya masih diem. Itu dia sudah mulai tangannya bergerak dan suaranya keras. Kemudian ada dari online pun kita ada Pak perkembangannya hasilnya di situ juga.
1: Begitu, ya?
0: Jadi yang awalnya dengerin saya tuh dia nggak ngeliat saya, ngilang dia Pak. Jadi saya ngomong sama lemari gitu pernah Pak. Jadi
1: on, ya?
0: Secuek itu iya dia on. Jadi kayak merasa mungkin gak penting gitu ya. Tapi sekarang alhamdulillah ini jalan bulan kedua ya. Ya dia tuh termasuk awal-awal ya, masuk murid yang pertama dulu. Sekarang dia diam-diam ngambil konten. Jadi mamanya itu setor ke saya Pak video. Dia lagi bikin konten liburan kemarin itu dia bikin konten sendiri dengan bagus, gesturnya bagus, suaranya keras. Bagus pokoknya kontennya langsung. Okay. Oh ya, dan itu saya kasih gift kalau seperti itu.
1: Oke, jadi apa memang metode belajar anak itu beda-beda.
0: Iya.
1: Ada yang kayaknya cuek ya kan, tapi
0: ternyata masuk.
1: Ada yang apa namanya harus tatap muka, itu beda-beda. Nah, ini kalau online, kalau misalkan dalam satu kelas kan istilahnya ada temennya, maksudnya satu kelas gini kan, dia maju ke depan, berarti kan ada yang memperhatikan. Tapi kalau online itu kan di sendirian tuh.
0: Kalau online kita semi private Pak, 2 orang.
1: Cuman 2 orang. Ya. Berarti kan tetap aja cuman berdua aja
0: iya,
1: gitu. Kan.
0: Justru
1: terus pada waktu plusnya. dia nanti mau apa? Maksudnya hasil dari online ini pada waktu dia dibawa ke kelas apakah bisa berhasil?
0: Bisa.
1: Ya?
0: Bisa. Karena
1: dalam pikiran saya kan gini, kan saya online gitu ya kan dengan panjenengan kan cuma berdua nih ya. Semi private ya kan. Begitu di kelas kan banyak teman kan?
0: Oke. Okay.
1: Pasti kan ada perbedaan. Nah,
0: Iya. Tapi itu tadi ya, saya kan lihat perkembangannya dari yang awalnya kalau di online pun kalau enggak terbiasa ngomong gugup, Pak. Gitu ya.
1: Jadi kan cuma berdua ya.
0: Iya dong, tapi buat anak yang enggak biasa ngomong, mungkin kita terbiasa ya. Mungkin kita termasuk yang terbiasa ini ya. Tapi buat anak yang enggak terbiasa ngomong.
1: Iya.
0: Buat anak yang enggak biasa ngomong, untuk ngomong di depan layar komputer aja deg-degan, Pak. Iya, jadi gitu. Ketika dia udah ada perkembangan di 2 bulan, dia lancar, dia suaranya keras dan itu berdiri ya. Jadi bukan duduk, dia merasa aman gitu enggak. Jadi dia harus berdiri dan kalau mau dia bercerita bisa saya suruh jalan. Jadi sambil mondar-mandir sambil bercerita. Kalau perkembangannya sesignifikan itu ya harusnya ketika dilempar ke publik harusnya sudah berbeda sih.

0: gitu ya. Mm-mm. Karena memang kalau misalkan di luar kota gitu, mm-mm, kan ya nggak mungkin ya kan datang ke sini gitu. Tapi ada perkembangan pada waktu dibawa ke kelas itu, mm-mm, juga hasilnya sama gitu kan.
1: Iya, dan sebenarnya semua, jadi tiga kelas saya kan ada reguler, mm-hmm, ada online, ada home visit, mm-hmm, ya sebenarnya ada plus minusnya masing-masing kan. Mm-hmm. Kalau misalnya reguler itu kan majunya terbatas Pak, karena satu kelas 8 anak
0: yeah.
1: Nah satu jam tapi ketemu banyak anak. Betul. Plusnya cuman, mm-hmm, durasi majunya ya bergantian, mm-hmm, gitu. Kalau offline, kalau offline ya, kalau online itu hanya dua anak tapi bisa maksimal sebenarnya, mm-hmm, meskipun online, mm-hmm, ya. Kalau home visit juga lah, kalau home visit itu private, mm-hmm, sendiri memang. Nah, mm-hmm, itu kelebihannya di situ, meskipun dia sendirian, mm-hmm, nggak ada audiens, mm-hmm, tapi full satu jam itu untuk anak itu sendiri.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi memang saya sendiri pada waktu masih sekolah sampai SMA saya itu nggak berani untuk maju ke kelas.
1: Oh,
0: depan kelas.
1: Tapi bisa siaran ya Bapak, Masya Allah.
0: Ya kan ini di belakang layar gitu.
1: Okay.
0: Bukan di depan layar gitu. Ya kan. Makanya dulu pada waktu ada tawaran ke TV kan saya nggak mau. Kan bedanya di situ, saya nggak berani di depan panggung gitu.
1: Okay.
0: Sampai mungkin usia 20-an.
1: Ya memang baru.
0: Dan apa perkembangan gak, apa ya istilahnya, perkembangan saya untuk public speaking itu lambat memang, hmm, ya, karena kita otodidak.
1: Betul gitu, Pak. Iya, nah, saya pun semua, juga otodidak. Nah,
0: semua anak sebenarnya punya bakat gitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau tidak ada apa diasah, tidak ada wadah, mm-mm, untuk mengasah, perkembangannya akan lambat.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Ya.
0: Nah, ini ya jujur untuk apa perkembangan ke karir dan juga berjalannya ya step by step, mm-hmm, ya, lambat sekali gitu ya, beda dengan kalau misalkan public speakingnya bagus,
1: mm-hmm.
0: Nah seperti yang tadi bilang Panjenengan kan, public speaking ini menunjang semua mata pelajaran,
1: menunjang karir,
0: menunjang karir pelajaran. Ya menunjang, mm-hmm, karir pelajaran juga, mm-hmm, istilahnya dia bisa apa memberikan apa ya istilahnya itu stimulan untuk belajarnya lebih, mm-mm, bagus gitu kan.
1: Mm-mm.
0: Nah, sedangkan pada masa sekarang ini kebanyakan, mm, kan ya maaf ya kalau saya bilang anak-anak sekarang itu, mm-mm, kan kurang aktif ya,
1: mm-mm,
0: kebanyakan anak-anak
1: gadget,
0: kan gadget,
1: mm-mm,
0: pasif.
1: Mm-mm.
0: Nah, ini untuk dia apa ya mengurangi gadgetnya atau masa-masa pasifnya ini gimana nih?
1: Oke, jadi kebetulan kalau di Speak Lab Academy itu, hmm, kita menerapkan seperti PR Pak. Jadi bukan, hmm, PR yang harus dikerjakan bukan, tapi semacam latihan, hmm, gitu. Jadi kayak misalnya nih kalau di kelas kita, yeah, ada sistem 30 menit pertama itu mengulang materi sebelumnya, kemudian 30 menit terakhir, mm-hmm, itu untuk materi minggu depan. Gitu.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi untuk yang materi sebelumnya, kalau dia latihan, itu dia akan saya lanjutkan ke materi berikutnya. Maksudnya, mm-hmm, kelihatan kan hasilnya kalau anak yang latihan di rumah sama
0: betul,
1: enggak.
0: Betul,
1: nah,
0: ya.
1: Jadi kalau misalnya mau
0: lanjut ke materi
1: lanjut,
0: berikutnya,
1: betul. Jadi memang harus bagus dulu, harus lancar. Nah, kalau dihubungkan. Kenapa?
0: Kalau misalkan yang materi sebelumnya belum lancar.
1: Iya, kita ulang Pak.
0: Lagi.
1: Betul. Kayak misalnya materi tentang deskripsi barang.
0: Mm-hmm.
1: Semacam air mineral aja.
0: Mm-hmm.
1: Itu bisa panjang Pak kalau anak Speak Lab jelasinnya, karena kita udah kasih poin-poinnya.
0: Mm-hmm.
1: Ya gitu. Jadi kalau misalnya dia belum lancar, kita cari lagi barang yang lain sampai nanti dia bisa mendeskripsikan dengan lancar gitu. Nah, jika dikaitkan dengan gadget ya. Nah, itu tadi kita kan membiasakan latihan di rumah. Jadi, ayo materi yang minggu depan dilatih di rumah, latihan di depan kaca. Kalau misalnya malu dengan orang tuanya mungkin.
0: Yeah.
1: Nah, itu bisa latihan di depan kaca, di kamar gitu ya. Nanti kalau lancar itu bisa dipastikan anak ini latihan di rumah. Gitu. Jadi bisa tuh buat apa ya, buat alternatif mengurangi gadget juga
0: gitu ya.
1: Karena untuk latihan public speaking juga
0: bener
1: di rumah
0: banget, ya.
1: Gitu.
0: Karena kalau misalkan langsung dilarang gitu, aduh.
1: Iya.
0: Antrum.
1: Iya.
0: Oke. Mbak Farah, siapa, mm-mm, tadi nama
1: Buna.
0: Panggilannya? Buna. Kita break sekedar, okay, sebentar karena kita sudah masuk azan zuhur untuk wilayah, yeah, Malang dan sekitarnya. Pendengar, kini saatnya perempat RRI Malang akan mengumandangkan seruan azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah seruan azan zuhur.
2: Sesaat lagi azan zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang Mendengar, masih bersama saya Aji Santoso dan juga ada Mbak Farah Adila, owner dari Speak Lab. Nah, Speak Lab
1: Academy.
0: Di sini akademinya nggak ditulis nih ya, Speak Lab aja nih. Speak Lab adalah Academy, ini adalah apa ya?
1: Kelas public,
0: kelas
1: speaking,
0: public speaking. Jadi untuk usia dini ya, bisa
1: betul,
0: dibilang ya
1: dari usia dini, balita.
0: Dari usia balita. Sampai balita di bawah 50 tahun. Oke, sampai mungkin remaja.
1: Remaja,
0: ya?
1: Pak.
0: Remaja. Kenapa enggak lanjut usia dewasa juga?
1: Enggak. Kenapa? Jadi concern kita memang karena yaitu tadi, kalau di marketing ibaratnya kayak market kan harus ini ya, Pak ya. Harus semakin spesifik ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau kita memang fokusnya lebih ke anak-anak sih, karena kita pengen mempersiapkan buat skill karirnya gitu kan. Nah, kalau sudah dewasa kan ya berarti kan untuk menunjuk
0: tinggal
1: apa ya,
0: pengembangan
1: tinggal,
0: ya,
1: iya,
0: tinggal
1: lebih
0: pengembangan.
1: Ke situ.
0: Nah, satu kelas itu maksimal berapa anak?
1: Untuk kelasnya di 5 anak itu kita udah bisa jalan, Pak. Maksimal di 8 anak.
0: Maksimal. Kenapa enggak 20?
1: Nah itu 15. Supaya lebih efektif dong pastinya. Iya, nanti
0: dan
1: kalau
0: setiap siswa dalam satu kelas pasti dapat kesempatan nggak untuk tampil?
1: Pasti.
0: Pada waktu kelas itu.
1: Pasti. Oh, jadi gitu. Maju sekitar 2-3 kali biasanya. Okay. Kalau semakin banyak anak takutnya kurang efektif ya, dan nggak semua anak kesempatan maju nanti jadinya.
0: Oke, jadi benar-benar ada praktek setiap apa pertemuan ada praktek.
1: Betul,
0: gitu ya.
1: Betul, pasti ada.
0: Kalau teori aja kayaknya kurang apa mengena.
1: Iya,
0: gitu.
1: Iya, karena nah, public speaking harus praktek.
0: Gitu, itu berarti apa namanya bahan atau materi itu panjenengan atau tim panjenengan udah mempersiapkan ya untuk anak.
1: Betul.
0: Gitu ya. Nah, setiap materi yang di bawakan tuh beda. Misalkan hari ini bawa air mineral, besok apa gitu.
1: Oke. Jadi kita sudah punya kurikulum sampai 6 bulan, Pak. Jadi di awal trial class itu orang tua sudah tahu bahwa apa aja yang dipelajari anak-anak sampai 6 bulan ke depan. Dan 6 bulan itu sebenarnya kalau untuk public speaking masih basic, tapi semua materi insya Allah sudah masuk di situ ya. Nah, untuk materinya itu ada beberapa materi yang 2 kali pertemuan, ada yang 1 pertemuan langsung diganti. Dan balik lagi kalau misalnya apa ya, progresnya bagus, itu otomatis kita lanjutkan ke materi selanjutnya.
0: Berarti
1: tapi
0: setiap
1: kalau,
0: kelas bisa beda apa namanya, beda siswa.
1: Betul. Beda materi. Jadi dalam satu kelas itu bisa beberapa materi. Nah, tapi kita punya 2 tutor. Jadi satu kelas hanya 8 anak tapi dihandle dengan 2 orang.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Nah, ini kan biasanya ada mungkin apa ya, anak itu yang gugup ya kan. Ada yang demam panggung gitu kan ya namanya. Nah, itu untuk mengatasinya bagaimana tuh?
1: Oke, untuk mengatasi anak-anak yang demam panggung ya. Sebenarnya demam panggung malu itu kan semacam kayak overthinking ya. Overthinking anak yang tidak pernah maju ke depan. Gitu. Atau mungkin keluarganya biasa yang gak terlalu ekstrovert memang. Di rumah mungkin pada suaranya kecil itu ngaruh, Pak. Jadi untuk anak yang punya seperti itu. Nah, tujuannya maksudnya kita di kelas itu memang supaya melihat teman-temannya. Jadi kita punya juga anak-anak yang awalnya malu sama sekali, tapi karena melihat teman-temannya, oh cara majunya seperti itu. Nah, itu bisa jadi insight juga buat anak itu. Nah, itulah
0: jadi
1: gunanya.
0: Dengan adanya kelas juga bisa membuka pemikiran kalau dia bisa, saya juga
1: bisa, pasti bisa.
0: Bisa
1: kok.
0: Oke, gitu ya. Jadi setiap anak istilahnya pasti punya kemampuan ya.
1: Pasti,
0: kan? pasti punya kemampuan, yaitu tadi asal
1: harus diasah ya. Harus jangan didiemin tahu-tahu keluar. Nah, itu.
0: Ya,
1: karena
0: betul,
1: saya
0: betul.
1: Untuk anak saya sendiri sudah menunggu 1 tahun, Pak, dari hasil dia itu tes itu, karena keluar hasilnya skillnya komunikasi, saya pikir bisa keluar sendiri. Tapi ternyata saya tungguin 1 tahun, gak ada perkembangannya. Baru saya ketika saya latih, meskipun dia nangis kejer, Pak. Jadi nangis kejer dia. Jadi
0: depan,
1: pertama
0: gitu,
1: kali
0: pada waktu suruh,
1: di rumah, ini cuma di rumah aja.
0: Disuruh presentasi.
1: Cuman saya, dan itu cuma sama saya aja. Setakut itu dia, padahal punya skill itu loh ternyata. Nah, jadi ketika itu saya cuman, ayo coba kamu perkenalkan nama, sekolahmu, umur, kayak gitu aja, Pak. Tapi dia nangis
0: kepada mamanya padahal.
1: Iya.
0: Ini belum di tempat umum
1: iya,
0: ya. Itu alasannya hari apa satu, itu pada waktu?
1: Ya karena dia enggak pernah mungkin ya dipaksa untuk ayo coba gitu loh. Karena mungkin kalau di kelas yang ditunjuk adalah anak yang ngacung duluan ya, atau anak-anak betul yang mungkin udah menonjol gitu.
0: Kebanyakan misalkan ditunjuk enggak mau terus pindah ke anak yang lain
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Nah, akhirnya malah, setelah
0: malah istilahnya kasihan si anak yang ini yang gak
1: kasihan
0: mau
1: dong, ya, gak dikasih kesempatan. Nah iya, itu iya, tadi kita harus kasih kesempatan. Nah setelah saya coba nangis cuman satu hari, udah minggu berikutnya kan saya coba lagi tuh pak, hari Sabtu lagi saya coba lagi dengan materi yang sama, cuma perkenalan dan cuma 15 menit, udah dia enjoy. Malah tangannya tuh nambah-nambah sendiri, gerak-gerak sendiri. Padahal saya gak ngajarin itu. Oh lah ini mulai nih gitu saya. Oh gitu.
0: Jadi bisa dibilang untuk apa ya, pengajaran kepada anak kadang-kadang agak ada kerasnya itu perlu juga ya.
1: Sebenarnya nggak keras sih, cuman kita apa ya kayak meyakinkan kamu tuh lo bisa kayak gitu lo pak, yang penting ya
0: memberikan keyakinan bahwa iya, kepada si anak ini kalau dia pasti bisa gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu padahal usia 9 tahun ya. Kalau mungkin kelas 3 ya.
1: Kelas, iya sekarang naik kelas 4.
0: Nah kelas 3 istilahnya anak usia segitu kan. Apa ya, bisa dibilang memang harus bisa, udah bisa menceritakan bukan hanya bukan hanya diri pribadi atau biodata diri sendiri, tapi bisa menceritakan apa yang telah dialami di satu hari itu gitu
1: kan. Iya, dan sebenarnya kan gampang ya, dan itu hal yang dilakukan tiap hari gitu. Betul. Tapi kalau nggak dilatih, macet anak-anak cerita seperti itu. Ini udah berkali-kali itu materi
0: belum berimajinasi ya.
1: Iya, padahal udah saya kasih, ayo poin-poinnya ini. Dan kita kalau di worksheet itu pak, kita biasa kan cuman poin. Jadi misalnya pagi, misalnya bangun tidur, terus sarapan, cuman gitu aja. Jadi bukan cerita aku bangun pada jam, nggak seperti itu. Jadi dia memang harus terbiasa poinnya ini, ayo kamu gimana bahasanya, nah kayak gitu.
0: Berarti bahasanya terserah mereka merangkainya.
1: Betul, pokoknya kita kasih tahu kalau kata penghubung itu tidak boleh berulang. Kayak misalnya lalu aku mandi, lalu aku sarapan, itu tidak boleh. Jadi harus pakai kemudian setelah itu gitu.
0: Oke, jadi istilahnya panjenengan memberikan kebebasan kepada siswa untuk improvisasi.
1: Betul.
0: Dengan gaya mereka.
1: Pokoknya karena kita kasih
0: punya gaya, punya style tersendiri gitu ya. Sama cuma ngasih poin
1: caranya, caranya
0: inti,
1: ngomong.
0: Istilahnya inti dari tema itu.
1: Iya,
0: kalau pagi hari
1: kamu apa, poin-poinnya aja.
0: Berangkat sekolah, misalkan dua ini. Penghubungnya terserah mereka.
1: Iya, gitu.
0: Hasilnya pasti beda ya? Setiap anak.
1: Iya, pasti. Karena aktivitas pagi anak kan beda-beda.
0: Iya. Oke, menarik nih ya. Oke, nggak terasa nih udah hampir satu jam. Udah nggak terasa, udah hampir satu jam ya. Memang kalau ngomongin soal public speaking, bisa dibilang gini apa ya, hampir semua orang kita yang normal bisa ya, kita yang hidup sehat normal 100% gini bisa untuk melakukan public speaking. Tapi kembali lagi, kalau nggak ketemu wadahnya, ya kita akan merayap ya istilahnya.
1: Iya, berjalannya lambat. Jadinya otodidak. Itu pun kalau ada keinginan tuh belajar.
0: Betul. Otodidak pun kayak saya itu terpaksa ya.
1: Betul, saya juga otodidak kok pak. Saya juga otodidak.
0: Maksudnya terpaksa karena pekerjaan. Dulu pada waktu sekolah enggak sama sekali.
1: Iya.
0: Dan itu memang bisa ya, pengalaman yang dari saya dulu tuh istilahnya, oh saya sekolah seperti ini berarti memang kurang.
1: Iya, kerasa kan pak. Jadi
0: kerasa banget.
1: Butuhnya kan.
0: Iya,
1: kita bahkan, sebagai orang dewasa jadi kerasa memang.
0: Bahkan sekarang kalau teman-teman sekolah dulu bilangnya apa, ketemu gitu, bener kamu jadi penyiar, kan diem dulu. Gak salah kan gitu. Karena memang pembelajaran itu di zaman-zaman dulu kan jarang ya kan, untuk mendapatkan pengajaran atau pembelajaran public speaking.
1: Jarang banget, gak ada kayaknya, gak ada.
0: Dan kembali lagi ini adalah memang bukan apa ya, bukan pembelajaran inti seperti pembelajaran
1: akademik,
0: tetapi ini sangat mendukung sekali. Dan putra putri panjenengan monggo bisa bergabung dengan Speak Lab Academy. Oke, nggak terasa udah hampir satu jam di sesi terakhir. Silakan Mbak Farah untuk mempromokan program Panjenengan. Terus untuk Bapak Ibu yang ingin berkomunikasi dengan Panjenengan bisa menghubungi kemana, silakan.
1: Oke, okay. Jadi Speak Like Academy ini untuk wadah ya, untuk anak-anak dari usia balita sampai usia SMA. Jadi silakan babak ibu yang punya anak-anak yang mungkin pendiam gitu ya, malu-malu ngomong sama orang, nggak berani apalagi di depan kelas, boleh gabung sama kita karena kita punya beberapa tutor yang memang sudah profesional, ada yang memang dari pengajar Kumon Pak untuk bahasa Inggris, untuk dari Indonesia juga dari penyiar gitu ya, jadi memang sudah profesional. Dan dari saya sendiri sebagai founder juga backgroundnya dari ilmu komunikasi, jadi insya Allah tetap bisa memantau perkembangannya adik-adik ini, tidak saya lempar full untuk tutor gitu ya. Jadi tetap bisa saya pantau. Silakan bisa bergabung di Instagram kami di @speaklabacademy.
0: Ada itu. Nomor WA yang bisa dihubungi mungkin?
1: Iya, di situ sudah ada linknya di bio kami. Di situ sudah langsung terhubung ke admin Speak Lab, Pak.
0: Oke, jadi langsung aja ke Instagram ya.
1: Iya, Instagram, ke Instagram
0: Speak Lab Academy. Terima kasih Mbak Farah.
1: Sama-sama.
0: Adila, semoga makin sukses.
1: Amin.
0: Dan membantu juga perkembangan anak-anak Indonesia ya, perkembangan generasi penerus kita tentunya ya. Baik pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Karena keterbatasan waktu, kita harus pamit undur diri untuk edisi hari ini. Saya Haji Santoso bersama dengan Mbak Farah Adila, owner dari Speak Lab Academy, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Assalamualaikum. Kamu beri salam gerakan mandum Tuhan muda.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Jarang waktu mau dua hadiah
2: jemala. Semapa adalah sebuah ritual adat perkawinan di Aceh. Ketika menghantarkan pengantin laki-laki atau linto baru. Dilihat dari istilah kata semapa, dapat dipastikan bahwa kata-kata tersebut berasal dari pemahaman sapa-menyapa, yaitu saling memberi salam dan bertukar informasi antara pihak linto baru dan dara baru yang disampaikan oleh ketua rombongan masing-masing dalam bait-bait pantun di depan rumah mempelai perempuan atau dara baru. Hal ini merupakan kebiasaan orang Aceh bila datang ke suatu tempat selalu dengan sopan santun dan memuliakan masyarakat setempat. Sebaliknya, orang yang punya tempat menyambut baik kedatangan tamunya tersebut.
1: Pekon gitulah yang putus nak halangan hai tahapan pacaran raya.

0: coba. Kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk menampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
3: .3 Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ampek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya.
1: Waduh. Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok, di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap blam-blam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu, hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu. Ayo.
2: Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon.

0: Hey, jadi Mpok Nova semangat Ica.
1: Masya Allah, luar biasa. Oke, Ica.
2: Mpok Nova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
1: Lagu daerah.

0: daerah.
1: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
2: Lagu Minang. Di
1: Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini Mbok Nita. Aku Menyanyi judulnya.
0: Sama kita berarti, Ica.
1: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan heran, teman dengar. Ica pengen tahu, itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini gak sih sama anak-anak, di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak TK gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
2: Itu aja.
1: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
2: Lagu-lagu TikTok ya.
1: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
0: Kita kesini dulu ya.
2: Iya, silakan. Silakan.
0: Boleh. Iya, terputus mana?
2: Dicoba lagi barangkali.
0: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya, Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819 9984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya, Mpok Nova ya.
2: Iya, silakan.
3: Salam budaya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Bu Agu.
3: Kenal lagi masih suara aku ya.
0: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bu Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu ini. Ada Mpok Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bu Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
2: Amin. Ya, salam kenal kembali.
0: Langsung Bu Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
0: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Aku nih enggak. Bisa lo minta lagu daerah udah?
0: Hah? Belum bisa, karena kita ikutnya sama Jakarta ini, Bu Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya, Bu Agu ya.
3: Iya.
0: Ada pertanyaan kah?
3: Nah, ada pertanyaan aku nih.
0: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama... Bu, siapa tadi?
0: Mbak Nova.
3: What? Hanya nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
2: Amin.
3: Ubur-ubur, senok. Terima kasih, no. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
2: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
0: Oke, siap.
2: Halo. Halo.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Iya,
2: Bang Taher.
4: Iya.
2: Silakan, Bang.
4: Halo, Bu Nita di Samarinda.

0: apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang net yang berkaitan dengan aransemen itu, karena ya aransemen itu judul lagu apa nama grup itu grup atau kan ada filosofi yang dia berkaitan itu mau dijelaskan. Assalamualaikum.
1: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
2: Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
1: Iya.
2: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak, masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
3: Iya.
2: Boleh, silakan.
3: Kalau saya melihatnya itu masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan.
2: Betul.
3: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
2: Oh iya betul.
3: Jadi memang masih banyak diminati.
2: Masih banyak ya Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
3: Oh itu dengan modern itu Mbak.
2: Modern ya? Oh itu hitungannya modern Pak ya aku menyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
3: Betul ya.
2: Gitu ya Pak ya.
3: Ah, tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
2: Oh betul.
3: Khas Kutai ya.
2: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Pak Nova ya?
1: Iya benar.
2: Iya benar. Iya Pak, silakan Pak.
3: Mungkin aransemen ini bukan nama grup ya Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses ya. Jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu, disesuaikan dengan masa kini.
2: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya Pak ya.
3: Banyak.
2: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
3: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
2: betul.
3: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
2: Betul sih.
3: Ada Bu Ubit juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
2: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya se-Indonesia ya. Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbak Nova bersama Mbak Nita ini. Mbak, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, halo, salam budaya.
4: Salam budaya salam Nusantara, Mbak Nita.
2: Iya, usul-usuran. Ini
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbak Nova di Jakarta.
4: Salam kenal Mbak Nova dari Busu Nisran, Mbak Taman.
1: Salam kenal kembali.
4: Siapa lagi tuh?
2: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
4: Salam kenal Pak Bayu dengan Busu Nisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
3: Salam kenal juga Pak.
4: Aku mau tanya lagi Pak Bang Jali apa tuh? Hujan dari Nusa aja ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagu itu ada kan?
2: Kenapa itu?
4: Kayak apa lagu itu yang mengatakan itu?
2: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya Busu Nisran ya.
4: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Bapak Mas Bayu tadi.
2: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Busu Nisran nih apa?
4: Ya, Hujan Gerimis.
2: Kenapa itu lagunya?
4: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan, itu kan lagunya kan?
2: Iya.
4: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun, kan itu Mas Bayu.
3: Iya, iya.
2: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
4: Tradisional.
2: Oke, siap.
4: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, sama lagi kan itu?
2: Pak Nova.
4: Pak Nova, terima kasih atasannya.
1: Iya, sama-sama.
4: Selamat Pak Bayu, Pak Nova, Unita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
2: Oh.
1: Iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya?
2: Aman.
1: Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsApp-nya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nova dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan, Aye paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nova. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling Aye suka tuh lagu Indung Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh?
2: Siap, langsung dijawab boleh Pak, silakan.
1: Iya, silakan. Ya,
3: silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama tadi soal lagu
2: Hujan Gerimis.
3: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat, wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau Betawi.
2: Ya, Betawi ya.
3: Nah, itu bisa dianggap lagu daerah gitu, Mbak. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu, itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya, itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
2: Termasuk lagu daerah, ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya, tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Pak Nova ya. Boleh.
3: Boleh lah, gimana bisa nyebutin nggak lirik lagunya bagaimana? Saya nggak begitu tahu.
2: Waduh, yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
3: Itu asalnya dari kita ya,
2: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
3: Oh gitu.
2: Sebentar ya, saya cari juga.
1: Coba kita searching dulu ya.
3: Kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
2: Oh, Kalimantan Timur.
1: Kalimantan ini, Timur, iya.
2: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
1: Anak siapa pakai kerudung? Oh, itu dari Kalimantan ya. Iya, iya.
3: Iya, itu sudah dijawab betul ya.
2: Iya, betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
3: Soal nasihat ya, Mbak ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya, itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
2: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang menasehat gitu Pak ya, antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
3: Bisa, sangat,
2: oh, bisa, tetap,
3: sangat
2: ya?
3: Bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi, kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak, ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
2: ya, betul.
3: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya, mungkin begitu.
2: Oke, siap. Bo, ini ada yang nelfon lagi,
1: silakan.
2: Iya, siap. Halo, salam budaya.
4: Halo, salam budaya, selamat siang.
2: Siang. Iya, siapa di mana ini?
4: Selamat siang, Bapak Bayu.
3: Selamat siang, Pak.
4: Selamat siang, Ponopa yang gemblam.
1: Selamat siang.
4: Iya, ini pertanyaannya Ponopa Benita. Iya. Apakah lagu doa yang ada di Samarinda itu zaman lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang sifatnya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, Bapak Bayu gitu. Itu saja, makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya, Pak ya?
1: Ya, silakan. Ya, dijawab dulu.
2: Oke, silakan, Pak.
3: Ya, baik. Terima kasih, Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
2: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak ya.
3: Iya, betul.
2: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
1: Teleponnya masih saya tutup ya.
2: Oke,
1: di sini dibuka lagi.
2: Ngetok nih, boleh dibuka?
1: Ya, sudah, silakan.
2: Oke, satu lagi ya.
1: Iya, satu lagi kayaknya.
5: Halo, salam budaya. Saya salam budaya Nusantara, sama Rinda, Sentro dan Cantik.
2: Iya. Ini
5: dengan Ciguria di Jakarta.
2: Oh iya.
5: Ada Bonova, Bonova.
1: Iya, Ciguria.
5: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini, naik papan.
2: Oh
5: iya. Halo, Bapak Bayu.
3: Ya, Bu.
5: Assalamualaikum, salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tuh ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu mau bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya tuh mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Sama yang kedua burung enggang itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
1: Kakak Bapak sudah bisa menangkap pertanyaannya?
5: Ya, salam budaya dari saya.
1: Oke.
2: Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
1: ya,
2: Pak?
3: Ya. Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
2: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak.
3: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
2: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya. Oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah enggak bisa gabungan ya?
1: Kayaknya sudah tidak bisa gabung. Oke,
2: siap.
1: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
2: Silakan, Pak.
3: Iya. Ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
1: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih, Pak Bayu.
3: Sama-sama.
1: Bonita, terima kasih ya.
2: terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya yang sudah menemani Nita hari ini.
1: Baik.
2: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya Pak Nova ya.
1: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Terima kasih.
1: Abang Po nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
6: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: sedulur kabeh, isun Dinda Firnanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Don, heran deh. Setiap jalan dari kemarin, tuh orang-orang nunduk terus. Emang pada nyariin receh ya? Nggak takut apa nanti ketubruk?
2: Nyari receh? Mel, kayak nggak ngalamin aja. Tuh, lihat baik-baik. Mereka itu yang disebut generasi menunduk, Mel. Asik sama gadgetnya. Online terus, tanpa batas waktu. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia, terdapat 132,7 juta orang Indonesia terhubung ke internet. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau tahu waktu dan tempat. Sebaliknya, kalau kebablasan bisa bahaya banget dan berpotensi kena sindrom nomofobia, sindrom ketakutan jauh dari gadget. Kayak kamu nih, dijelasin dari tadi nunduk terus.
1: Heh, aku nunduk bukan itu, Don.
2: Nah, terus?
1: Tapi nyariin sandalku yang hilang.
2: Walah.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Yang terletak di pesisir timur Provinsi Jambi ini memiliki garis pantai yang cukup panjang serta kawasan hutan bakau yang luas. Tanjung Jabung Timur juga menyuguhkan pesona alam pesisir yang khas serta potensi maritim yang melimpah. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id

Taman Nasional Berbag merupakan salah satu destinasi wisata alam dan kawasan konservasi yang populer di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kawasan ini merupakan bagian dari lahan basah internasional serta salah satu kawasan hutan rawa gambut terluas di Asia Tenggara. Di sini, pengunjung dapat menyusuri sungai menggunakan perahu sambil melihat vegetasi pohon palem langka serta berbagai jenis burung migran yang singgah. Keasrian alamnya yang sangat terjaga menjadikan Taman Nasional Berbag sebagai salah satu pilihan wisata edukasi dan ekowisata bagi para pecinta alam.

Makanan khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya adalah gulai sembilang. Kuliner tradisional ini cukup dikenal dan menjadi salah satu hidangan lauk utama yang digemari oleh masyarakat pesisir karena menggunakan bahan utama ikan sembilang laut yang segar. Diolah dengan racikan bumbu rempah seperti cabai, kunyit, jahe, dan kuah santan yang tidak terlalu kental. Masakan ini menghasilkan cita rasa gurih dan sedikit pedas, serta tekstur daging ikannya yang lembut namun tidak mudah hancur, menjadikan gulai sembilang sangat pas dinikmati bersama nasi hangat.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas Kabupaten Tanjung Jabung Timur, salah satunya adalah kerupuk ikan. Produk olahan hasil laut ini menjadi salah satu buah tangan yang banyak dicari oleh wisatawan karena diolah menggunakan daging ikan laut segar hasil tangkapan nelayan setempat. Dibuat dengan perpaduan tepung tapioka dan bumbu tradisional, kerupuk ini menghasilkan tekstur yang renyah serta cita rasa gurih yang khas. Kemasannya yang praktis dan daya simpannya yang cukup lama menjadikan kerupuk ikan sebagai cindera mata kuliner yang cocok untuk dibawa pulang.

Nah pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan. Om Ulon Basuki Langgeng Rayu, Rayu, Rayu untuk kita semuanya ya. Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Berempat Suara Budaya Nusantara, terkhusus sahabat-sahabat setulur-setulur saya pecinta dendeng dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Cak Bendrol di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik. Semoga di perjumpaan sore hari ini, di hari Kamis ya, tanggal ke-6 di bulan Agustus 2026 ini, mendengar semuanya senantiasa dalam keadaan yang penuh rahmat, penuh berkah. Dalam keadaan apapun, tentu saja tidak lupa bersyukur. Membersamai Anda sore hari ini, saya Cak Bendrol di acara Goyang Senggol.

0: Mendengar Radio Republik Indonesia Malang Berombak, suara budaya Nusantara, kita masih bersama di acara Goyang Senggol sore hari ini ya. Semoga mendengar semuanya senantiasa sore hari ini merasa terhibur. Nah, untuk yang mau bergabung sore hari ini silahkan saja melalui 404504. Jangan lupa juga yang kali ini sedang mau kerja bakti dan sebagainya. Juga sudah mempersiapkan segala sesuatunya nih. Selamat sore dulu ini untuk yang sudah bergabung, monggo silakan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nah ya.
1: Senggol. Tiga yang makin asik.
0: Iya. Oke.
1: Senengnya nomor satu ya.
0: Betul, nomor halo, satu.
1: Bunda Retno nomor satu.
0: Nomor
1: satu. Iya.
0: Iya.
1: Halo, Bunda Retno nomor satu, temanku semuanya.
0: Nomor satu.
1: Ayo, Bu Supir Purnomo, Bunda Retno nomor satu. Aceng, Bunda Retno nomor satu, hore. Senengnya.
0: Jantenan
1: pokoknya. Pak Grandong.
0: Pak Grandong,
1: nomor satu, hore. Senengnya. Mangke lagu ini, terbayang-bayang.
0: Terbayang-bayang, boleh.
1: Terbayang-bayang di matamu, penyiarnya yang ganteng. Ya, akhir ini terbayang-bayang nanti diputar ya.
0: Oke.
1: Saya kirimkan kepada itu Bu Titi Pagir, ayo Santeni, Bunda Retno nomor satu. Ayo Bu Srigati, Bunda Retno nomor satu. Ayo Bu Sumiatun, Bunda Retno nomor satu, muka lakar Bunda Riatin. Ayo nomor satu, mendapat okay, lagu terbayang-bayang.
0: Ayo nomor satu terus saya, liani gono ah.
1: Semuanya salam sayang.
0: Oke,
1: okay, yeah. Salam alaikum.
0: Assalamualaikum,
1: dadalala.
0: Wah, dadapu. Terima kasih banyak untuk Bunda Riatin yang ada di Bandulan sana ya, mengawali jumpa kita. Ada Babemus juga, selamat sore lah pendol. Sekali merdeka, tetap merdeka lah Indonesiaku, jayalah Indonesiaku. Oke, okay, deh. Terima kasih banyak ini untuk Bunda Riatin yang ada di Bandulan sana ya. Juga ini ada siapa ya? Ada Mbak Fatimah juga, selamat sore. Selamat berjumpa dan selamat menikmati lagu-lagu yang akan kami persembahkan. Pendengar Radio Republik Indonesia Malang Berempat, suara budaya Nusantara masih terasa. Ini semakin kesini semakin terasa nuansa hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-81 ini kalau tidak salah ya. Di mana-mana tempat sudah bersih-bersih pemasangan bendera-bendera dan sebagainya. Pokoknya atributnya ini sangat-sangat terasa sekali wah. Pokoknya dulu ini lewat kampung ini bakal lagi Agustusan. Terus mari ngono bakal lagi karnaval, ini resepsi dan sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi yang mau bergabung di 081-555-69-1053 saya tunggu. Kita masih memperdengarkan lagu-lagu dari apa ya, teman-teman pecinta dendang tentunya. Halo, assalamualaikum, Goyang Senggol.
2: Waalaikumsalam, Goyang Senggol, makin dikomunikasi.
0: Oke, deh.
2: Alhamdulillah. Krungu saiki.
0: Iya, wingi gak krungu. Gembrebek ka wingi.
2: Enggak. Wingi blas gak krungu.
0: Oh, tak pikir gembrebek. Sing gak krungu suaraku opo? Anjane ana gangguan di telinganya.
2: Ora krungu suarane cacakku, le malah ada gangguan.
0: Oh, gitu. Iya, ada gangguan. Nah, pokoknya telinga aja diwalik ya.
2: Enggak, lagi wali kok anggur enggak tak wali kosongnya.
0: Iya, telinga normali te ngah telinga nu gak penak gue jadi ini. Ajaan.
2: Suarane teko-teko kok ngono aja.
0: Daya Arab ya mana, wong memang kayak gini keadaannya. Terus ganjaran ini kita harus apa lengarani kebagian efek dari cuaca, kebagian dari efek dari kecapean dan sebagainya tadi. Begitu.
2: Lah yo, yo paling ngono ku yo kangen.
0: Kangen karo apotik.
2: Ah iya. Oh ngaku ya sing isuk mari masak sik sehat ngono moro-moro. Langit tiung-tiung-tiung-tiung ngono ya.
0: Lah iya itu mal diung-diung ini kan ya gak enak banget.
2: Lah iya tiung-tiung kate owek-owek ngono iku lho sak
0: sing ngarai. Oh yo iku biasae moro di

0: Wis pokoke tak sampeno ngono ae lho kangene
1: wis. Oke, Dek, yang lagi kangen dengan saya, yang lagi ya boleh ngarani sampai impen-impenen. Ini selamat. Impen-impenen saja.
0: Ngene-ngene kula lak gregeten ambek anu cak ya.
1: Lah sing gregeten sapa?
0: Hah? Ngene kula gregetno. Ngipi dhewe lah kok ora dijaki.
1: Oh, ngipi dhewe. Gak janjian.
0: Ngipi dhewe. Ngipine dhewe lho berduaan ambek Caca.
1: Terus dikandakno.
0: Dikandakno lah kok ora dijak, dikandani lak gregeten ngono.
1: Oh iya iya mangkelno anjene.
0: Mangkel anjene cak ngono. Mangkane aku sampai ngelu ya.
1: Heeh, ngelu kan macam-macam ada ngeluyur, ngeludus dan ngeluwegakno. Milih yang mana silahkan monggo.
0: Tapi ya aku wis meleh kabeh ora nek sing tak pilih ya.
1: Oh gitu. Baiklah kalau baiklah kalau begitu.
0: Ya lek ngono aku kayak ono hadiah ta.
1: Apa hadiahnya?
0: Hadiahnya itu kalau ada Cinta Setengah Matinya Rita Sugiarto.
1: Cinta Setengah Mati dari Rita Sugiarto ditunggu.
0: Iya.
1: Cinta ya, setengah mati ini sungguh mati. Kuda. Tororot teret tororot tororot. Sungguh mati. Kuda.
0: Sungguh mati. Padahal orang mati.
1: Oh iku ya.
0: Iya. Ya singi ku sing ono tororot tororot ngene iku lho.
1: Iya aku biyen niku lek apa ge cinta setengah modal.
0: Iya lek jatake.
1: Aku
0: niku lek modal.
1: Cinta Setengah Mati Rita Sugiarto ditunggu.
0: Ya cek mbek terus gila titik ngono iku lho ya.
1: Oke deh.
0: Ya wis salam untuk semuanya.
1: Ah siap.
0: Tak anteni karo Kemulan. Yuk kangen wis men wis tak sampekno.
1: Oh yu. Keprucut. Sampai waktu aku
0: apa semen milih singkang ae.
1: Oh iya iya iya singkang ae jek selamat aku tak macak Mira.
0: Gak apa-apa Mira sudah terus mari tak seterik.
1: Oke deh.
0: Oke terima kasih Cak.
1: Siap
0: singkang. Assalamualaikum. Saya jana ya sik suwe, Cak.
1: Waalaikumsalam. Ya apa sih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini untuk yang ada di wakil sana. Terima kasih juga atas kabar mimpinya seseorang, bukan orang sesek tapi ya. Buriatin mang dulu apa ya terbayang-bayang, terbayang-bayang. Di mata itu ya ini tengi-tengi gak apa-apa aku PDI nyanyiin. Monggo yang mau bergabung silakan di 404504 bisa di 081555961053 juga monggo dipersilahkan. Nah, ini lagunya terbayang-bayang dulu barengan New
2: bersama Semar Audio.
1: New apa iki? Pokoknya deh. Monggo untuk Buriatin, selamat menikmati lagu pilihannya.

0: beberapa buah tembang sudah saya hadirkan ya. Ada suara hati, kemudian ada permintaan tadi apa ya? Cinta setengah mati dan terbayang-bayang nih. Iya, sama-sama Nino Bundari Aten juga Mbak Titi Widya Lestari ya. Yang sudah meminta lagu tadi. Oke deh, 51 menit dari pukul 3 sore kita masih bersama di acara Goyang Senggol, makin digoyang makin asik ya. Bersama saya Cak Pendol tentunya. Yang mau bergabung monggo silakan. Tapi yang ingin menikmati lagu-lagunya ya monggo-monggo aja. Yang di turun sana ada ya Mbak Sri Gati, ada juga Cak Grandong, terus yang di Dampit ada Cak Eko. Turun-turun Dampit itu jenis wakil loh ya. Tapi aku kok ya lali itu loh. Aku lali-lalian gitu. Pekun aja iya paling. Halo.
1: Goyang
0: Senggol,
1: goyang makin asik,
0: asik, asik. Asik, asik, asik.
1: Halo.
0: Pokoknya asik. Asik. Sehat.
1: Aku suwe kak kepenuh, kepenuh ya apa sih, kepenuh caca.
0: Nah ini harus pedo nih, suwe ada jamu.
1: Jamu pisan godongnya.
0: Godong randu.
1: Suwe ora ketemu. Temu. Ketemu pisan atiku rindu.
0: Ah, mojok je.
1: Ya iyalah cak. Cak, emang kaya ngomong no wong-wong. Sapa wong Dampit sih Pak Eko, Pak Eko.
0: Iya ada Pak Eko.
1: Sama gak kenal tak cak saiki cak?
0: Enggak, lupa-lupa aku. Ada
1: Cak Eko. Oh, lupa aku ya juga lupa ya
0: Cak. Ada Cak Eko Rembun, terus enggak banyak kok yang dari teman-teman dari Dampit, terus toko Lumajang juga itu ada gitu loh.
1: Nah, kadang-kadang aku lagi nyebut siji-siji nu waduh kesuwen wis
0: pacar
1: kecuali
0: Cak. Lek nyebut siji-siji malah kaya guru TK.
1: Sitok-sitok lah malah kaya guru TK.
0: Betul.
1: Engko malah ngene. Heeh, Cak Pendol.
0: Dalam. Dalam.
1: Engko malah. Heeh. Mlebu esuk ya, Cak. Cak niki ngomong-ngomong jenengan dos pundi pawartose?
0: Alhamdulillah rada flu.
1: Nggih sami mawon.
0: Kula
1: nembe flu.
0: Ning ndi usum iki?
1: Nggih, semene kula, Cak.
0: Watuk pilek, bengel kurang.
1: Nggih, pokoke sekedap-kedap, Cak, pokoke nggih.
0: Iya, Cak, padha karo kancane. Kancane didumi masa awak dhewe ora.
1: Langge.
0: Nggih.
1: Kula rekuwese, Cak.
0: Napa?
1: Rembulan malam mawon.
0: Rembulan malam, oke deh.
1: Nggih. Salame katur dumateng panjenengan nggih.
0: Jenengan
1: Sijiban.
0: Oke.
1: Mugi-mugi mboten saya, wonten Bunda Marlena. Nggih wonten Mama Dika. Pak Ismoyo. Ki wonten Bu Sri Purnomo, wonten Bunda Riate.
0: Oke. Okay.
1: Wonten Bu Ponco.
0: Nggih.
1: Nggih wonten Maluku, Kalimantan, Jakarta, sedaya kemawon.
0: Pokoke kabehan ya.
1: Mengke lek kesebar tunggal-tunggal ya Cak, nggih ngene ku aku lho nggih. Mengke nggih mesakaken sing wingking.
0: Lah iya sing
1: wingking. Ki wonten Pak Eko wonten Tratan Dampit.
0: Pak Eko Rembun wilujeng Yamenten.
1: Nggih, wilujeng Yamenten kemawon.
0: Gambare kaya
1: anu rek. Mbak Titi.
0: Botone kaya ibu-ibu PKK ari.
1: Loh, lah nggih ta, Cak. Aku dune ngono lho, Cak, ngono.
0: Heeh ta.
1: Iya, dicacak iku lek gak ngono ya ya apa sih?
0: Lek gak ngono ya aku sing ngene malian ya.
1: Lah, ya malah sampean sing ngene lek gak.
0: Heeh, betul.
1: Lah kok nutut dekute. Halo?
0: Halo, di mana dirimu kok malah hilang?
1: Ya diriku ada di sini lo Cak.
0: Kamu jangan
1: dari
0: di belakang. Jangan di belakangku.
1: Malah dilem. Orang sama lem malah aku menghilang.
0: Oh gitu. Jangan di belakangku tidak ketak.
1: Enggak. Loh, tapi aku masih tetap di belakangmu lo Cak.
0: Ngamplok.
1: Enggak pengetak Cak.
0: Loh, di belakangku ya tidak ketak. Saya tidak bisa mendelok.
1: Oh tidak bisa mendelok.
0: Iya.
1: Aku ya tetap setia lah Mbak Caca.
0: Lah iya no ya wajib.
1: Aku tak pernah mengudara. Aku juga gitu Cak, karena aku jarang-jarang mengudara.
0: Betul yuk. Iya.
1: Tapi aku tetap setia tuhu.
0: Iya Caca.
1: Mesti walaupun di sopo ya tak tap-tap tetap tak tap Cak.
0: Iya di tap ya sepaka iya cocok-cocok.
1: Tak tap-tap masih Caca ya ngono tak. Masa sama gak kroso Cak tak tap-tap.
0: Aku gak kroso tak, masa gak kroso. Yo kroso aku sampe jingkit-jingkit dari.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh Aduh deh,
0: Jangan.
1: Terus juga ada di Ajeng yang ada di Jakarta.
0: Di Ajeng City ada di Kramat Jati sana.
1: Iya, ada di Kramat Jati. Semoga sehat selalu.
0: Okay.
1: Banyak rezeki.
0: Amin.
1: Caca ya juga gitu, sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Iki teman iki kan anu hari
0: apa ya Cak ya? Mendekati menyongsong hari kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia.
1: Terus tema iku tapi ndek ngganggu ki lek udah ngadakan karnaval biasanya enggak enek lomba, Cak.
0: Oh gitu, ndak ada lomba-lomba.
1: Enggak ada lomba, ya enggak ada gerak jalan gitu, Cak.
0: Iya.
1: Ya lek barian ya tetep ta, Cak.
0: Oh, barian tetep ya.
1: Ya tetep lah.
0: Boleh.
1: Ya untuk semua kru RRI di mana saja Anda berada, selamat menyongsong hari kemerdekaan.
0: Betul.
1: Semoga sehat selalu.
0: Betul.
1: Ya wis, pokoknya apa ya, Cak, yo. Ya wis, kemerdekaan iki harus tetap merdeka, Cak.
0: Iya ta, tetap.
1: Jangan sampai enggak menuyu ta. Walaupun sekarang ada MBG, ada apa gitu, tetap merdeka.
0: Betul.
1: Ya, ya wis, Cak, ya gitu aja ya, Cak, ya.
0: Oke,
1: Dek. Lagunya tak tunggu.
0: Siap.
1: Terima kasih, Cacakku.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Sri Geti yang ada di Turen sana ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Lagu yang diminta adalah Rembulan Malam. Kita nikmati bareng-bareng dulu yang diminta ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, aku Putu. Aku Kristin, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
4: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Kristin juga.
3: Kami juga punya hobi yang sama.
5: Sama-sama suka bernyanyi.
4: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
3: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
4: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
6: Satus Gangsal 0,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Kurasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Kurelah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!

45 menit dari pukul 4 sore hari ini kita masih bersama di acara Goyang Senggol. Ada Bu Sri Purnomo, waalaikumsalam Bu. Goyang Senggol makin digoyang makin asik. Ya nyuwun. Kembang pusing tujuh keliling kagem sedaya pamira. Kagem ya pendol minaringan sehat sekeluarga. Matur nuwun lancar rezekinipun. Amin. Sugeng makaryo. Kita bersami-sami Bu.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Dengan ada di Republik Indonesia Malang berempat juara budaya Nusantara di mana pun Anda berada, seiring kita mendengarkan lagu Busing Tujuh Keliling Maji Jamuktar. Permintaan dari Pusri Purnomo, saya pamit undur diri dulu ya. Terima kasih banyak atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgang, Rahayu, Rahayu, Rahayu.

الحمد لله وشكر لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin para pendengar setia RRI Pro 4 Malang yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, Allahumma amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Kejahatan Riba. Hadirin yang dimuliakan Allah, kenapa ghibah atau rasan-rasan begitu keras larangannya? Sehingga orang yang melakukan ghibah diibaratkan seperti orang yang memakan bangkai saudaranya. Tidak lain karena ghibah memiliki dampak negatif yang sangat besar dalam kehidupan bermasyarakat. Menurut Imam An-Nawawi, ghibah bisa menyangkut berbagai hal yang tidak disukai seseorang untuk diceritakan. Hukum ghibah adalah haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa mencegah terbukanya aib saudaranya, niscaya Allah akan mencegah wajahnya dari api neraka pada hari kiamat nanti." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ghibah adalah dosa besar. Cara taubatnya selain meminta ampun kepada Allah juga harus meminta maaf kepada orang yang dikunjung. Telah dijelaskan pada Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أخيه ميتا فكرهته واتقوا الله إن الله تواب رحيم صدق الله العظيم. Ayat di atas menjelaskan tentang keharaman ghibah, di mana ghibah biasanya diawali dari prasangka yang tidak benar. Oleh karena itu, orang mukmin diperintahkan untuk menjauhi berbagai prasangka buruk. Begitu pula sebaliknya, kita dianjurkan untuk selalu berhusnudzon atau berprasangka baik. Hadirin rahimakumullah, dari apa yang telah saya paparkan tadi, dapat kita petik mutiara kesimpulannya, bahwa demikianlah cara Islam menjaga kesucian dan kerukunan hubungan antara manusia, sehingga tidak memberikan celah sedikit pun terhadap hal-hal yang bisa merusaknya, seperti kejahatan ghibah atau rasan-rasan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Buah rambutan dari Bekasi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam. Salam kebajikan, Om Ulun Basuki Langgeng. Rayu, rayu, rayu, rayu, kami opinangge. Rayu, sakung, dumadi. Berkatang sunam budaya yang satu kinormatan. Pamit jangkat radio Republik Indonesia Malang merompat suara budaya Nusantara. Wonten pun dikemawan penjeningan ye, katemben menopo kemawan ingkang dados ayan. Sonten menika pamuji kula mugi-mugi penjeningan sedanten cari nenggo engganan bekjo bagyo mulya kali sing sambi kolonir ing wikoro. Ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Pinanggih malih kalian kula cak mendol wonten ing ati Joro Tejo wangi jian Grespol. Wonten berangan wiwitan menika kagem panjenengan ingkang syukur men midhangetaken lagon kanthi wirama jedeg jeduk. Wonten rotok, wonten buas bedil, wonten ugi mbrot. Pokok ideh, pokok ideh.

Gemjak Kadir Kudori, Mas Joko Seja, Mbak Titi Widya Lestari. Wonten ugi Tur Siani, Darmar Farm, Febri Gunawan, Lujung Sonten, Katuran Binara. Binara ingkang sekeco tak Kadir. Kopi ini dijemak nih. Jolari di kebek layar ya.

Santan Ugi kagak menjenengan Mbak Titi Widya Lestari. Santan Ugi mai jajak. Oke gak kleru. Kleru apa cak? Jajak, jajak di dinding gue cicak ya. Mas Joko saja, sugeng santan sedayanipun pamit jenget. Mas Joko sugeng santan Ugi nge. Kamu

Wilu jeneng nonton kagam Jusanto Jebus Mas Suparmin Katon Production Wilu jeneng menter Mas Joko aja ugi nggih. Katuran binara ingkang sekeco Mas Mujito wonten ugi Mas Nono Yaono Wiryono Doser Audio Subanjar Basir Kang menjenengan sami kang atemen me angga mawon mawagi akan 100,3 radio Republik Indonesia Malang merumbat suara budaya Nusantara. Menjenengan sesenengan kula cak pendol. Wonten ing Cita Tejo Mangidian Grace Paul. Edisi Kamis 6 Juli, 6 Agustus. Lah kok kleru rek. Lagon jandaipun mantun berkibarlah benderaku. Ini kemantan lagun kagak penjeningan Sumanding Kata nunggu Mas Hendri Mas Mulyono

Salam monggo sami cirakat utirakat maksud nggih. Oke dhe. Jadi santan ugi kagamaku sayang kamu Mas Wan.

Sehat terus kagem perjalananipun Cak Ajeng Naruto ingkang wonten Kalimantan nggih. Sing duwe kali Barito. Barito tangki. Cak-cak duduk Barito, cak iku prau to tangki. Ngawur tok. Jumpa lagi wong wedo stren berot. Oke deh, ditunggu berotnya Cak Caim anu Paiman. Wonten sari petan kali. Salam kenal Mas Pentol, teko tonggo desa Gangsiran City. Oke deh, Gangsiran Telekung. Salam kagem dulur-dulur kuku kabeh. Saya terus bolo-bolo Gangsiran kabeh. Iwit Gangsiran etan, Gangsiran kulon, Gangsiran lor, Gangsiran kidul.

0: Sahabatanipun Sumanding, nika wonten lagu kebangsaan rumiyin nggih, ben saya nancep rasa nasionalisme. Nuansa Agustusane cek gak ilang. Wonten tanah airku.
1: Reza Blood RF.
0: Pagi ini mi apem condong cak karo mbakku. Aku begale atem apem condong. Aku seneng apem selong sing pinggire gosong.
1: Production.
0: Ali Fendi Ardiati. Kecil saya ada di Jalan Tanjung Jalan Tanjung Om. Oke deh. Abang selong sing beribik pinggire. Duduk beribik cak ngrepek. Men iki yo bodo. Ngene iki ketok-ketokan sing beribik.

0: Nyuwun rejo lho kok Kang Siran tok. Oh iya Pak Iman Sadat. Lali. Kali biyen wong Jondrejo ya seneng nang Kang Siran nek. Malik apilen. Kanggo latihan dulur-dulur Jondrejo sing ben karnaval. Tanggal 8 Beji. Jondrejo tanggal pilo lali aku.
1: Info ne lor.
0: Benjang tanggal 12. Kagak pengguna jalan nggih info ne. Mbok menawa keganggu Kranten Beji wonten karnaval. Bibit. Enjing ngantos dalu.

0: Mainan koleksioner Ranggarini Ardi Yogi. Wilih sing dalu mugi sehat selalu. Nggih iki rodok rodok apa rodok miyek.
1: This is Reza Blons.
0: Ya meneh dikirimi apa mselong karo Mbak Nur Ranggarini Ardi Yogi. Jan jaluk kicomania digolekne sik. Jondro Jati tanggal 9 mari beji oke deh. Iki arep maklum pengguna jalan. Kecamatan Jonrejo 2 hari berturut-turut ngirong dino. Ajek tanggal 8 tanggal 9 Sabtu Minggu ono karnaval geden. Kok menawa dalane terganggu. Harap dimaklumi setahun pisan lor. Mas Bojes sugeng dalu saking Sragen. Nyimak matur nuwun, wilujeng santen kagem dulur-dulur Sragen, wilujeng jumalken nggih nggih.

Terus dikirimi mawar merah karo hati yang keceduk-ceduk. Uye, uye. Bandar Tape, Sugeng Dalu, Sugeng Dalu, Ki Bandar Tape. Sugeng Dalu, Olive Sugeng Dalu. Fajar Nadia Pagak Monitor. Nah, siap-siap karnaval tanggal 21. Info nih mana lur? Tanggal 21 Agustus Pagak karnaval. Kayak Olive Turen hadir siap pinarak dulur tulen.

Sebina malaikat merok kadang-kadang gula. Yang kata Ben Gemawan manggiakan setunggal atas gangsel koma tiga Radio Republik Indonesia Malang berempat suara budaya Nusantara. Sesarangan gula cak pendol wontenenya di Joro Tejo Wangi Jien Grace Paul. Aha. Kicau mania. Imi jangan nih karung ngeri kita pinggirnya apa? Uye.

Itwi Jaya, Gebiar-gebiar. Oke, ditunggu. Dari anjak wonten jajanan pasar aja pak, mes dan enak. Onok jenile, onok lupis, onok iwel-iwele, onok klepone. Iku jenenge jajan pasar. Enek getuke, enek bleduse. Gatot. Iku jajan pasar ya, Cak. Heeh. Nek golongane ciki lan renorane jajanan cilik-cilik kuwi jajan tukon pasar, dudu jajan pasar ben enek bedane. Hehe.

wis tau. Bapak Sukamto wijeng sonten. Mas Joko ugi wonten Mas Andi. Lasiman wijeng yah menten Sugianto Haliman ugi nggih. Michael Yunus Koko Diono Sutris. User sekian. FG Project. Erin Jandara. Pokoknya wong assalamualaikum nyuwun lagu Grigis ingkang rock oke deh ditunggu. Salam dari kami KPID Provinsi Jawa Timur. Sehat selalu untuk tim dan pendengar RRI Perumpat. Matur nuwun.

Kang Sia, Mbak Nina, pengen untuk salam saking serdadu kebut. Wonten ugi sudira hadir Om, salam kenal saking Bantul Yogyakarta. Matur nuwun dulur Bantul nggih. Sehat terus dulur-dulur kuning Bantul kabeh.

Basuki Baskoro salam kenal saking Nganjuk. Siap Nganjuk. Kalau rumien wonten Randu Agung Singosari. Uye. Kapan pulang kampung?

Salam kenal Ugi, dulur Palembang, saudaraku yang di Palembang ya. Wonten Ugi mekanik YouTube Vito Om Eli. Leo. Josuardi Aji Jaya dan Nino Rustiawan. Mbok Netole. Ngapunten di selo-selo watuk kali waing ya. Anjene saiki wabah air flu gitu tuh.

Ya terus ya brewok ya. Ngopi masih. Siapa sawan kirim ono po? Sudah dikirim ini lo sama Mas Awan. Oke deh. Sing ngersake grigis. Rodok ngebit titik grigise ya bose.

0: Demi sarungan.
1: Sarungnya dikubur, no. Dulur Jeporo, Mas Joni, Wilujeng Yamenten. Matur terima kasih, siap. Suwe gak petuk, Pak Di, aku. Ayo, lek suwe gak petuk, ya ayo dipetuk, no, ngono, lu gendut.

Bim keren manut Joseph, matur nuwun sanget. Gondrong Nukus, assalamualaikum, sugeng dalu gi sehat terus Gondrong Nukus. Salam kanggo aradus nawak-nawak Nukus kabeh. Purwo tadi grobokan Jawa Tengah, wah jentenen. Ambune cocok kaya bledo kuwu. Guyon-guyon. Ancet di Batu adiat tetep no. Arep nyandi mene. Batu wilayah Jonrejo. Terus 06 Ponorogo hadir bosku. Wilu jeng rawuh Ponorogo. Ponorogo ne mundi. Ponorogo ne mundi. Kula sawuh siman. Dulure dhewe bali.

0: Gimana demen wayahe? Ya engko wayahe mbah demen. Sari hadir. Oke, Dek. Griges pun diaturaken. Sinambet raiso dari siji. Salam kenal Bang Arab Mugane. Wonten lagi Dewa Daru. Saya aja cembun biar nggak berembun kuangan aku bun. Wonten lagi apa budaya?
1: Rio Remixer Production.
0: Wonten Drago nek badegan sehat. Lagune Puja Sara monggo. Tretes hadir lah apa budaya Asia bosku. Bijeng rabu Tretes. Krat keranjang buah sayur siap-siap. Matur nuwun jajake. Oke.

Iki mulai ngelawak. Jenis ya petugasnya ini aku ditakdirkan untuk menjadi terhibur. Maka seorang penghibur macam saya akan terus menghibur walau suasana hati kadang harus terkubur. Cie cie.

Wilujeng dalu kagem Pak Rin. Wilujeng binanggian. Aryono niki alamatnya radio ini pundi Pak D? Jalan Candi Panggung 58 Lowok Waru Kota Malang.

Aku bendino liwat di RRI je. Liwat di RRI apa di RP? Liwat di RRI katanya nanti yang buri buntu.

Enggar Sukma. Pada kadang saya ket kali menit saking tabu enam sonten ke. Saya jaga ning garis paripurna ning geti. Wonten ing Tejo Wangi perangan wiwitan. Kakek menjenengan ikan sukor menjeduk-jeduk. Info TPU samaan. Ya, Villa Sony Songgoriti di Sopo dulur-dulur info TPU samaan. Lari desa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Wonten ugi Ali Langlang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lari desa sehat terus.

Ora diwul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Diwul Wonogiri. Ya terus kagem dulur-dulur Wonogiri. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam juga Miftahul Huda. Nextro Digital.

Dan siapa-siapa? Selamat malam Pak D, malam Mugi. Wonten lagi dia Jeng Sawitri nyuwun gemati niken Salindri, salam kangen wae. Salam kangen ugi. Pokoke sing gemati

Request lagu dangdut boleh Pak De, waktu ndak boleh. Ini jatahnya campur sari dangdutnya di jam 3 sampai jam 5 ya. Wonten ugi rezeki. Salam kenal saking sumber sekar Semanding Dau Kang Asiap Miftahul Huda. Semandinge pundi? Semanding lor apa semanding endi? Apa Ar-Rahmah lor apa Ar-Rahman dhuwur?

Gilang Ijib Remix. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangge keluarga ingkang wonten Jowo, Kecamatan Ngajum, Kabupaten Malang. Siap sudah disampaikan. Request ninggal Tratrisnan Pak De, siap ditunggu. Mandeng cedak Rohma Putra Kang Asiap. Ini mesti bloke petek, bloke sindu, bloke teyeng. Salam saking Wamena Pak De, siap Mas Agung Maulana. Salam mugi kagem dulur-dulur ingkang wonten Wamena. Aku request manjing ratri yang kira tegau Raden Brotoseno, okay?

Bukan siapa-siapa, matur nuwun sangat. Sekuntum mawar merahnya dibagi beberapa kuntum. Ate tur Bali hadir Pak De, salam kagem dulur-dulur Songgoriti. Cak Kolik, Mas Nur, Cak Sabar dan Nainil. Siap sudah disampaikan dulur Bali. Oga ono sing salam nang pagak ya. Jane ono tapi ora muno. Gendut request Pak De, siap. Apa request mundut? Aku lali tulisane.

Mengantar musiknya Pak De, di rungok no neng kuping, dah ingin no. Nah, mau solek mirek nih orang neng kuping. Matur nuwun sangat Mas Miftahul Huda. Sampe digoleki Cak Irul, De. Gah Irul, betotan bas.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Matur nuwun kagem Genteng Sambit Ponorogo Usono Sri Astuti. Jaga Joko Official Dani Nur Setiawan Milujeng Dalu.

Ingkang ngersakaken lagu gemati menika sampun katuraken nggih. Niken Salindri sarengan Dalang Akbar kagem panjenenganipun Diajeng Sawitri. Enak ya cuman scroll mixer. Iya. Yang enggak enak ini mixer yang ini lo ndak ada scrollannya. Bandem niki sanes. Menika cak pentol. Kembangan

Bos Kacip Audio Bos, siap sama Altoy. Matur nuwun sanget. Salam kenal dan salam kembali menika kagembar titik Widya Lestari saking panjenenganipun Diajeng Sawitri. Amin dalilan undur dhisik, siap nderekaken ojo lali. Siap Mas Kacip. Kacip Bos.

0: Sam Otoi.
1: Gua yang ngesak poli bosku.
0: Sehat selalu kagem cak pen. Mungkin tansah binaringan rahayu. Ingkang binangge matur nuwun diajeng Sawitri. Menuju Bukit Bonsai Jombang.

Ibu Sarasno sampun kabar kabi arso kunjuk menjenengan sedaya boro ketang pamit denget. Ingkang sak menika sampun nyawiji. Asi kapur sugeng dalu dalu ki piye kabare? Weh rumane bar karnaval de ingi. Gembor-gembor wis. Salam kagem dulur-dulurku kabeh sing enek brangelor. Kombe tu.

Sageng Maulana sakniki tema lagu mau apa man Pak Dik? Oke lagune Kembang Jawa lan Banyuwangi sing digarap gagrakan nyaran. Saged request saged sangat saged Mas Agung Maulana.

Derek kemawon. Sebab derek ngapa lagune? Oke, Dek. Request lagu Sumanding Pak D sing dinyanyi ini Dika Sabrina. Alhamdulillah sampun diputer kalau Paulin tuh nimpun Mas Agung nggih.

0: Tinggal katresnan bawa pendol nggih katenggo. Jalaraning tresno Pak Dewan nggih katenggo nggih.
1: Setunggal.

Teko abil jeng dalu request lungi tengah semoro anggi katenggo. Anak lanang nampak sampun diputer dereng manggi niku. Teko lo golek nih.

Ngeluki Mamaruk Mini. Assalamualaikum, saking Buning sih sumber segar ndau minta lagu buat semua perumpat Kembang Kopi. Nikita juga Tejo Wangi Jian Grespol nggih. Kembang Kopi niku Jian Lawas Pol. Jadi Mbak Azi kabur. Malam Maruk. Kabuena erek.

Kadang-kadang sudah budaya ingkang satu kini rumatan Lumantar FM 100.3 so, wonten AM 800.1 Radio Republik Indonesia Malang Berumpat Suara Budaya Nusantara Dere akan menjenengen wonten ingkang dicoro Tejo Wangi Jian Grespol Samen bundi kang kula mbetu kemawon.

ora usah dinteni nganti kapan aku eling. Amarga sejati ning aku ora tau lali. Nalikaning aku ninggal rasa tresnaku. Dak sampirne ana kucur ing kalidok. Dak jaluk tetepo. Mili kaya ilining kucur.

Kagem panjenenganipun Bu Rukminingsih ingkang wonten sumber sekar dawuh wonten semanding nggih. Yang ngersake kembang kopi. Menika kula aturaken kembang kopi gagrag anyar. So, wila jengakan sinambi midah katakan lagun menikah nge bareng kawula nyuwun pamit mungkasi ngadi coro menikah pinagi maling sane wekdal ngapunta nengkang aku ngambil bila wanan sisip sembiri ngatur tuno tunggaping toto kerami galap gang suri lesa pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aum swastiastu. Namo buddhaya. Salam kebajikan. Hong ulun basuki langgeng. Rahayu.

0: inilah kisah seorang pemuda Minahasa yang bernama Towo. Pemuda ini terkenal karena memiliki sifat yang licik dan pendusta. Telah banyak orang yang diperdayakan olehnya.
1: Rasakan kamu, Towo. Dasar kamu pendusta.
2: Lepaskan saya. Apa-apaan kalian? Kenapa saya diikat di pohon ini? Lepaskan.
1: Itulah, makanya kalau bicara jangan putar balik.
2: Kalian saja yang bodoh. Ayo buka ikatan ini.
1: Ya, terima saja, Towo. Semoga kamu bisa belajar dari pengalaman ini.
2: Dasar kalian bodoh. Aduh, bagaimana caranya ya saya agar bisa lepas dari ikatan ini?
3: Towo, kenapa kamu di sini? Kamu ikut juga? Ada apa, Towo?
2: Saya ada ide. Orang bungkuk ini bisa menjadi jalan saya untuk terlepas dari ikatan penduduk desa ini. Woko Bungkuk. Kebetulan sekali kamu lewat di depan saya. Tahukah kamu? Hari ini adalah hari keberuntunganmu.
3: Benarkah, Towo? Apa maksudmu?
2: Saya berdiri dengan diikat di pohon ini sebenarnya sedang mengobati punggung saya. Dulu saya juga bungkuk seperti kamu, Woko. Malah bungkuk saya dulu lebih parah dari kamu. Tapi karena saya sering berdiri sambil diikat di pohon, maka sembuhlah saya. Kamu harus mencoba, Woko. Itupun kalau kamu mau sembuh dari bungkuk kamu. Tapi kelihatannya kamu sudah betah ya menjadi orang bungkuk seumur hidup.
3: Oh ya? Oh tidak, Towo. Tentu saja saya mau sembuh seperti kamu. Kalau kamu dulu lebih parah bungkuknya dari saya sekarang, itu berarti saya juga harus sembuh seperti kamu. Bagaimana caranya, Towo? Saya mau juga diikat pohon itu supaya bisa sembuh.
2: Oh, itu gampang saja. Sekarang kau buka dulu ikatan saya. Setelah saya bebas dari ikatan ini, barulah saya bisa menunjukkan caranya. Ayo, Woko, jangan buang waktu lagi.
3: Oh, iya, sebentar, Towo. Saya bukakan ikatan kamu. Tapi kamu janji ya, setelah kamu, saya yang diikat di pohon ini.
2: Iya, ayo. Nah, terima kasih ya, Woko. Sekarang giliran kamu saya ikat di pohon ini. Ayo, Woko.
3: Iya, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi. Biar saya bisa tegak dan gagal lagi sama seperti kamu, Towo.
2: Iya, sebentar lagi banyak gadis-gadis akan tergila-gila sama kamu setelah kamu bebas dari bungkuk kamu itu. Sudah, Woko, sekarang kamu diam di sini saja dan tunggulah keajaibannya. Banyak berdoa juga kamu ya.
3: Oh, begitu. Iya, Towo, terima kasih ya.
1: Hah, Woko, sedang apa kamu di sini? Mana sih Towo?
3: Oh, Towo sudah pergi. Saya dan Towo gantian sekarang. Biar saya juga bisa bebas dari bungkuk saya. Kan si Towo juga bisa sembuh karena diikat di pohon ini. Iya kan?
1: Wah. Kamu sudah dibohongi lagi sama si Towo. Dasar si Towo. Orang itu sudah keterlaluan. Tapi selalu saja bisa bebas dari hukuman.

0: Si Towo betul-betul sudah keterlaluan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dari kebohongan dan kelicikannya. Orang itu tidak bisa dibiarkan. Prajurit, sekarang kalian pergi ke kampung, cari Towo dan tenggelamkan dia di dasar lautan.
1: Baiklah Baginda Raja, kami laksanakan. Towo, ikut kami. Atas perintah Raja, kamu dihukum.
2: Tidak, saya tidak mau.
1: Ayo, ikut kami.
2: Tidak, tidak, jangan.
1: Tenggelamkan dia.
3: Oh, baiklah. Saya harus pura-pura tenggelam supaya mereka cepat meninggalkan saya. Nanti, setelah mereka sudah yakin saya sudah mati tenggelam, maka saya akan berenang ke tepian.

0: Akhirnya sampai juga di tepian. Kalian pikir kalian sudah menang? Tidak ada yang bisa mengalahkan Towo. Sekarang saya harus bertemu dengan ibu. Bu, ibu.
1: Towo, kamu tidak mati, nak. Oh, Towo, syukurlah. Ibu pikir kamu sudah ditenggelamkan di dasar lautan.
0: Memang benar, ibu. Tapi mereka, para prajurit itu, berhasil Towo tipu. Towo pura-pura mati saja di dasar lautan. Setelah mereka yakin Towo sudah mati, maka Towo pun langsung berenang ke tepian. Tahukah ibu, prajurit-prajurit itu sekarang masih di lautan. Mereka pelan sekali. Ternyata tidak sia-sia bapak mengajarkan Towo berenang.
1: Syukurlah, nak.
0: Oh iya, bu. Dulu kan bapak pernah jadi panglima di kerajaan.
1: Iya, Towo. Memangnya kenapa?
0: Ibu masih ingat kan baju kebesaran bapak di istana dulu?
1: Ingat, nak. Ada apa ini?
0: Sekarang, ibu tolong jahitkan baju yang persis seperti baju bapak dulu. Nanti ibu akan lihat sendiri apa yang Towo maksudkan, bu.
1: Oh, baiklah. Ibu akan jahitkan buat kamu.
0: Terima kasih, bu. Baju ini pas sekali di badan Towo. Sekarang Towo pamit dulu ya, bu ya. Doakan agar Towo berhasil ya, bu.
1: Kamu mau kemana lagi, Towo? Ibu khawatir jika kamu nanti akan bertemu lagi dengan prajurit itu.
0: Tidak, ibu. Tenang saja. Kelak ibu akan melihat keberhasilan Towo.

0: Hormat saya untuk Baginda Raja.
1: Towo? Kamu? Kamu kenapa di sini? Bukankah sudah saya perintahkan para prajurit menenggelamkan kamu di dasar laut? Dan baju kamu itu dapat dari mana? Bukankah itu baju kerajaan?
0: Benar, Raja. Saya memang sudah ditenggelamkan prajurit, Raja. Tapi ketika sampai di dasar laut, tahukah Raja? Di sana, di dasar laut pun ternyata ada kerajaan. Malah lebih megah dan besar dari kerajaan ini. Di sana, saya bertemu dengan ayah dari raja yang sudah meninggal, yang juga menjadi raja di dasar laut itu. Lihat, baju ini buktinya. Saya diberikan oleh ayah raja, dan saya disuruh kembali menghadap raja untuk menceritakan pertemuan saya dengan ayah raja di dasar laut. Sepertinya, beliau rindu sekali dengan raja.
1: Benarkah, Towo?
0: Kali ini, saya tidak berbohong, Raja. Jika raja mau, saya bisa mengantarkan raja bertemu dengan ayah raja di dasar lautan.
1: Baiklah, saya percaya. Sekarang, antarkan saya bertemu dengan ayah saya. Ayo, Towo.

0: bisa sampai tengah lautan, Raja.
1: Iya, Towo. Sekarang, bagaimana caranya saya bisa bertemu dengan ayah saya? Ayo, Towo. Saya sudah tidak sabar lagi bertemu ayah saya.
0: Raja dan para prajurit harus terjun ke dasar lautan.
1: Baiklah. Ayo, prajurit. Kita terjun.
2: Siap, Raja.
0: Dasar bodoh. Sekarang hanya tertinggal saya sendiri. Sekali tepuk, semuanya mati. Saatnya saya kembali ke daratan.
3: Hormat Raja.
0: Mereka pikir saya lah rajanya. Mereka tidak mengenali saya lagi dengan pakaian kerajaan dan kapal raja ini. Tapi saya memang cocok menjadi raja. Baiklah, saya lanjutkan saja menjadi raja. Ibu, anakmu sekarang sudah menjadi raja. Raja, iya, raja.

Maka dengan kecerdikannya, Sitowo menjadi raja. Dalam bahasa Minahasa, Sitowo menjadi istilah yang berarti orang yang suka berbohong. Demikianlah pendengar legenda Sitowo Siputar Bale di Sulawesi Utara.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Sop.
1: Kira nang grogoh rek kowe. Ngono ae.
2: Mekol kenok ketiban genteng wakdol tengok-tengok di serondol celeng. Si awak oleh ae parian ora tak.

0: Jadi kok ya gumuk iki ya nak baleni. Mosok kepin rapi sampai saiki sampai ngipi-ngipi. Aduh koyo ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Kok enake dibaigon ta ya apa. Riyek ketemu temenanan. Loh, Man, manjamino Man.
1: Ombak wong garang kok pencilaan ngene.
2: Penuh karepmu ya apa sih lho.
0: Dadi pamamanku penuh gak pantes nani. Sing pantes penuh iku dadi misan aku.
1: Ya apa?
0: Misanan.
1: Dadi tuwa kon tinimbang aku ngene.
0: Loh gak ngono. Oleh ngomong misane lak sepatuku kok jaluk pisan nang misan.
1: Tadi ku lara lho kan niku ngomong kan niku
0: dicet putih bareng panas. Merekat kabeh.
2: Kak, aku nek ndelok kon terus kon ono kene iki mbaleni film lawas ta kon.
0: Ya biyen iki kalau mana aku ngipi-ngipi ndok kene suaraku ngedung terus-terusan yang ngibur hati sampai entek lho ngene iki entek
2: lho. Terus sapa? Aku biyen ya roh. Nek kon biyen niku kepengin rabi kon rewangi turu ndek kene sampe ngipi-ngipi.
0: Pono wis tak critani pono rasaku dadi patihku kan. Rasaku lho.
2: Iya, prasaku aku juga eling lho enggak melok ngipi.
0: Lah iya, tak kandhani. Terus aku patihku iku peno karo Sapahari. Heeh. Lho, Labasman prasaku dadi pendhita ngono lho.
2: Iku wis elingmu.
0: Iya, dadak sing sampe saiki tak ketok arek wedokku tok. Cito iku Endang Susiati, patek kepethuk temen jeneng Susiati panjene Wayu panjene.
2: Jeneng arek Yati.
0: Lho ya apa?
2: Wis ngene nek panjene temen-temen lho. Kon iku kepengin kawin karo Susiati.

0: no arek wedok iku. Ya,
1: lu wedi lo.
0: Lu kok wedi?
1: Kalau wedi,
0: ndelok gusiku koyo ngene. Mari ndelok kon, ndelok aku areke lu semaut. Lho, isane gak ketenger yo. Kena ojo mringi selek foto. Dadi betutut teng. Betutut
1: tambah lo.
0: Lha apa?
1: Yo, arek yo tambah gak kedugo.
0: Apa nek ketemu aman belane aku?
1: Wis, tak dandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan.
0: Dolak sepeda pun obane isi tok jare wis kok do.
1: Iku ya lo kare lagrangan tok iki.
0: Penuh lek ngomong panjang koyo yo tak bandani Dik. Wis njaluk ngopo? Mu tapi yang jeketek menoh ngono apa-apa nyingkris singitan.
1: Tanggung jawab wis. Tanggung jawab.
0: Sing disik golek wong Jombang singitan iki yo.
1: Lek pengaramu iko.
0: Ono ku mlane ta wong aja anu ngomong dhisik lah ngono.
1: Tuwa saya tak tukar sepeda dhek iki.
0: Lah terus ya apa balekno dhuwit kok?
1: Balekno lho.
0: Sepedae diuncalno maneh.
1: Ono ngene lho.
0: Ya apa man?
1: Rewang-rewang ngono ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan.
0: Sembarang lek duwe niat ya kudu ya kudu tarak lah.
1: Nah, lah paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Wis,
0: peno iki ya saran aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ngono, dodol celana lan klambi kena kan. Dadi
1: no buyar gawemu,
0: iya.
1: Paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat.
0: Ya apa bapak mangga ngrasani aku.
1: Ngene. Wingi lak tak parani. Lho Cak, lho kon war iya.
0: Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya, cocok wayane ya bener.
1: Terus apa? Tadi dulurku wis tumbuh le tutup kan. Tapi winginane ana di Putat Jaya kono.
0: Ya boleh.
1: Bareng jani tak petuki.
0: Iya.
1: Bapak, bapakmu sarungan tok kausan rutane.
0: Iya.
1: Nah aku ngidul lah ibu ngidul cacak ngidul aku midi bedi.
0: Loh ini sih ngebos sih ya bapaknya
1: loh maksud lo
0: loh lawingnya ngucul situ. Nyakar anaknya anu iku tapi ngomong bedi aku lah anu. Terus pikirin dia melak kurung apa no?
1: iya
0: ya kulit putih. Bapak mah ya apa sih kak ngolek aku tau
1: ini ya war adik mulai nek kepetuk kandang nono. Lah terus penuh ya apa cak tanggung jawab diarani wong tuwa. Ayo apa ngadani cacak kaya ngene mesok bodho-bodho kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lho urusanmu itu. Dadi mateng entah awakmu iki dipasrahno aku.
0: Terserah meno ya.
1: Iya wong kon
0: iku ojo nemen-nemen oleh ngububi.
1: Iya wong kon iku pencet madu.
0: Kalau kalau bapak.
1: Melakun kertas ya. Bapakmu melakukan sing sebelah tengen kok malah saya yakin menuh ya. Loh Cak.
0: Iya. Koyok gambir jebuk.
1: Iki ya penuh ya Cak. Aku Cak Majid Keting di dadak. Alah
2: pokoknya campur lagi. Kabel Keting kan.
0: Pak pokoknya dino iki perminta aku kudu kok kabelnya lho Pak. Lah gak ngono aku nyingkir lho teman.
2: Ini tak pasaran no paman. Aku kira abis
1: ini ya.
2: Aku ke pacari paman mergo kadane bapak kok ngene. Masuk gak ngerti lho.
0: Iya ya,
2: pancet ae kan.
1: Lah iya.
2: Lah wis sale kan Mas Yare.
1: Gak cak, urusane wingi tak leksanakno. Dadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin. Bartolo, penuh tak dadekno sementara
2: gak. Ora apa kon kadane ora nyang ana klam.
0: Iya. Wis ngene Pak aku semboyan. Nek panjenengan iki sida rabi, kurang seminggu aku tak nyambut gawe mumpeng aku melok obyek penuh ya.
1: Iya.
0: Tetep sih obyek iki.
1: Tak.
0: Kalau enggak tahu roh, aku enggak tahu mulai nyu gregetin karo bapak.
1: Dilung tes mbene nang Perancis ae. Nyurung gledek. Nyurung gledekan iki. Wis
0: enggak apa-apa, saiki sing penting bondone awak dhewe kudu obah. Iya.
2: Iya ya
1: nek. Yo obah ya.
0: Lah iya termasuk
1: usaha.
0: Iya.
3: Yo iki. Are kada umpo di sini. Saya cari-cari enggak ada di rumah.
0: Oh. Iki sapa sih, Pak?
2: Iki masih karo.
0: Sapa iku?
2: Iya.
0: Hei, kita lelok iki.
1: Bos penuh ta
2: iki? Iya, ngene kok apa?
3: Ini siapa ini?
2: Iku anakku.
3: Anakmu ya?
2: Anak makne kok lho.
3: Bagaimana Pak So? Juru sudah ngomong kalau ada

0: ada peluru supaya saya datang ke rumah.
1: Peluru ya, apa?
0: Katanya ada peluru.
1: Peluru?
0: Iya peluru.
2: Jawaran yo.
1: Ya ya wes.
2: Mune perlu kubluk sampai kate menjelat.
0: Katanya ke rumah saya, ke rumah wesanya. Kok gak kesana sana?
1: Aku ya repot tak mikirno anak kuwi yen 2,5 mati.
0: Nah, ini Kak saya kasih postcode ya.
1: Iya ya.
0: Terus kapan ke sana? Ke setor rumah saya.
1: Iya ben guna Pak Ron.
0: Pak barangnya masih ada?
1: Iso ono.
0: Jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana.
1: Iya.
0: Ini saya presenin.
1: Iya.
2: Ini loh ya.
0: Iya.
2: Ini saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa aja saya sanggup.
0: Iya.
2: Pokoknya banyak. Pokoknya. Ini paman saya. Ya pegawainya.
3: Saya juga terhitung sekretaris.
0: Ini dua ini dua ini pegawainya.
2: Iya ini saudaranya.
0: Oh, cari pegawai lainnya saja Pak. Ah, no? Ini bapakmu dong.
2: Iya.
0: Oh cari bapak lainnya.
2: Bapak.
0: Oh bapak ini bapak welek no.
1: Oh, masih elek teko pabrik. Salah kaitan oleh giling.
0: Ceri ceri mulu pakai ini.
2: Iya, ini eling zaman lawas. Zamane
1: eling ini lho, Kak. Masyaallah.
2: Zamane dubrar aja cilik nduk bang-bang.
1: Itu nek jangan wong gendeng ya.
2: Saya sekarang begini.
0: Iya.
2: Ada uang berapa?
0: Saya kasih iwang
2: berapa? Berapa ini?
0: Ini saya kasih iwang 100 ribu. Iya.
2: Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti di sana.
0: Ke sana store sana semua.
2: Store ya.
0: Barang bapak sana.
2: Iya ya. Ya.
0: Nah ini uang diterima. Ya.
2: Terima kasih ya.
0: Iya.
2: Pak tak terima lho Pak ya.
1: Iya.
2: Ya
1: ojek lah ini.
2: Bersanggup.
1: Oh iya iya.
3: Soalnya sih tanggung jawab kartu.
1: Oh iya.
2: Saya ini Bondono. Bapak gak usah melok aku. Saya ini paman yang tak ngelamar nama rakyat ibu ya.
1: Aku dok main.
2: Mau nak duit Pak.
1: Iya iya.
2: Pokoknya penggawean. Aku sih menandangi. Aku sih tanggung jawab.
3: Penuh nak oma tak tinggal ambek kartolo.
1: Iya deh.
3: Yang ngelibet toh ambek umbah.
1: Teman-teman kau dulu. Aku umbah kayak sih aku cek dulu loh bingung aku. Tidak ngerti loh.
2: Pak ya.
3: Bisa tak tinggal ya.
1: Iya iya.
2: Hati-hati loh. Minggir lagi.
1: Iya
2: nak. Yang disini kau dicacak jaran. Kau patung melayu nge, melaku nge, tanu sih ngebok ngulon.
1: Anu,
2: pundak penuh sing kiwo gandol ono watu ta
3: kok miring. Lah, cek podo.
1: Iki gak miring pundak rek.
2: Ngelapo?
1: Iya teko pabrike.
2: Lho Pak, ya.
1: Iya nak ya.
2: Tak sangoni. Iki tak gani 20.000 ya.
1: Iya, wis.
2: Kuliane tak tukok napa-apa tak gebeng iser. Ya. Lho lho, iki sak brocet iki lho. Sak rote yo gak ngono.
0: Nek delok iki sing nek delok kesak iku sing penuh pandeng sing temenan ta.
2: Om delok kesak mirip rene.
0: Lah yo delok lor sing ki kedul dilire ya
1: ana mari. Moto wis nyi.
2: Pak yo.
0: Iya iya iya.
2: Pangestu penuh sing tak jaluk.
0: Wis
2: muga-muga ketrimo.
1: Ya wis muga-muga nak tak ideni bayi milih.
2: Aman yo.
0: Iya yo.
1: Iya yo.

0: Dek, sus.
1: Iya, Pak.
0: Brene toh.
1: Lah apa sih, Pak?
0: Wis rampung kabeh gaweanmu.
1: Wis, Pak.
0: Ya, bapak iki kepingin rembukan karo kowe.
1: Sajake kok penting sih, Pak?
0: Lah nek ora, kowe iki rak ya wis dewasa to, Nduk. Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah. Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore kae sok keluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta?
1: Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak. Wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namae bapak lek elek ya, Pak ya.
0: Jatuh prestisene bapak. Iya toh?
1: Iya ya, Pak.
0: Sebab bocah wadon ki yen wis keluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8 iki ado jodone. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam 12 bengi.
1: Bapak iki ya apa sih?
0: Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Dok. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep ngetan, ngencepke tumbak sewu terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak sewu, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar beleng. Turu ki ora sembarang turu. Dadi neng rapale.
1: Lah rapale ya apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak.
0: Ini supaya cepak jodohne. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip telung peleton.
1: Bapak iki ana-ana ae.
0: Nah piye meneh ya toh ibumu ya wis ora enak. Kowe iki salah sijine gegayuanku. Kowe iki tak golo-golo, Nduk. Besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa.
1: Iya Pak, tapi sapa maneh sih Pak, wong mak ya wis gak ana.
0: Ah iya sapa maneh sing tak pandeng wong wis ora enek tangga maneh kejaba kowe ya ta?
1: Iya Pak.
0: Nah iki ngene, bapak iki duweni kekarepan. Jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tulak. Bapak ora sarujuk. Sepisan gaweane kurang cocok. Sebab bapak iki wis duweni pikiran. Aku kepengen duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting. Hadi bisa ngayomi karo wong wadon, ra iya ta?
1: Iya, Pak.
0: Nah, nek ngono, luwe apik dina iki uga, kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu. Sebab sing menilai iki dudu bapak. Hadi wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindake kae becik, mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya.
1: Ya dungakno ae, Pak, aku oleh jodoh wong pangkat, Pak.
0: Ya wis tak kurek tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek, ya ta?
1: Ya aja ngomong ngono ta, Pak. Awak dhewe iki gak sampe kekurangan sandang, gak sampe kekurangan pangan, pokoke wis cukup sing di tangan ngono lho.
0: Lah iki mau rak ya rembukan intermesu to, Nduk. Intermesu.
1: Bapak iki gaya lho.
0: Lho, kae sajake neng tamu.
1: Iya, Pak.
0: Mangga.
1: Kowe mlebu ya, Pak. Ya.
0: Ora entuk nginceng saka jero lho ya.
2: Apa? Cuma kok, Pak. Cuma kok, Pak. Wis ketabruk.
0: Mangga.
3: Nggih.
0: Wah,
3: nggih.
0: Sajaipun kok dereng nate pinanggi.
3: Nyuwun wesu.
0: Nyuwun wesu,
3: nyuwun sewu.
0: Oh, nyuwun sewu.
3: Nggih, nyuwun sewu sakle paman kula menika anu
0: menapa?
3: Inggih, kula tasih turunan Joko Tarto.
0: Oh, inggih. Wong panjen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek.
3: Inggih,
0: nek golek musuh ki bebasane gampang metu nang ratan. Neng wong liwat diantem del golek musuh. Neng golek dulur niki repot.
3: Inggih.
0: Lah panjenengan pinaringan asma apa sinten?
3: Kula to.
0: Inggih.
3: Man, iki dibenerna. Wis tak menjlekno pas gak diterima, Man. Kula to.
0: Iya.
3: Kula Heri Kartolo.
0: Oh, Heri Kartolo.
3: Nggih. Okay.
0: Lah panjenengan pos sinten?
3: Kula Pokrowah. Kula pamanipun Kartolo.
0: Oh, pamanipun.
3: Kula Munawar.
0: Panjenengan angkel nggih?
3: Angkel.
0: Angkel menika paman.
3: Oh.
0: Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis.
3: Niku kuwi.
0: Kualik kalian gadani pun sinten?
3: Lah gadane Kang Kastaman.
0: Lah bapaknya asmane pun sinten? Oh kula. Kula menika Hadi Suryono.
3: Oh. Manan. Rasane dadi ratu biyen iki. Dadi ratu biyen iki. Ya prasaku aku biyen eling ku ya gulune prasaku tak tekek ya.
0: Ono kok melok ngipi ngono.
3: Oh iya sih.
0: Kok ratu-ratu kula menika pancen Hadi Suryono. Kula menika tesih turunan tedhak ya. Roh Hadi Peni. Saking keraton Ngayogyakarta.
1: Oh nika to.
0: Iya.
3: Mesine pun titianipun kereta kencana. Menawi tindak mesti numpak bajul putih lho iki.
0: Lah napa kula niki daden-dadene dewata Cengkar. Mboten. Sejatosipun sajakipun kok dumrojok tanpa larapan.
3: Nggih.
0: Wonten paripantun menapa?
3: Lah niki pari PB 5.
0: Wonten parigatos menapa?
3: Menika ngaten lho Kang Mas, tebih
0: saking kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculek.
3: Lah mesti keliru Pak Mas. Menika ngaten.
0: Kula ngaten malih to, Dik. Mbok dipun gantos kene.
3: Artosipun dumugi sowan.
0: Kok dumugi sowan?
3: Ya lho omonganmu kok tambah batin
0: petotot.
3: Sowan kula wonten ngresep jenengan menika
0: Pak. Nggih.
3: Dadi wonten damel menika ngamer.
0: Anu.
3: Ngamar. Oh nggih menika paman menika ingkang tegas mumpung tegas menika. Menika ngaten Kang Mas.
0: Mulai ngaten malih kok.
3: Sejatosipun tebih saking gobok kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki enten duwe arisan.
0: Kok duwe arisan?
3: Namung ngelamar.
0: Oh, badhe ngelamar. Ngelamar anak kula si Endang Susiati.
3: Nggih.
0: Menika anak kula, Pak.
3: Kula menika mantenipun menawi dipun rami lho, Pak.
0: Mangke rumiyin to. Saderengipun kita menika rak tetepungan.
3: Nggih.
0: Panjenengan anak Heri Kartolo.
3: Nggih.
0: Lajeng padamelanipun menika menapa?
3: Dinas malam.
0: Dinas malam.
3: Tiang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawe nggih.
0: Menawi ngaten tesih tegak keturunan. Lah menika nak ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan.
3: Nggih.
0: Dinas malam menika ing kawastanan rak gadahi tugas rahasia.
3: Nggih. Nggih. Inggih panjenengan. Pegawenipun bapak nggih gadah menika bagian pengairan ingkang paman menika.
0: Kula.
3: Nggih. Dados enten tiang wani kali kula mboten kula sekani bali.
0: Oh, menapa panjenengan nika Joga Tirta?
3: Pokokipun menika nggih tanggung jawabipun wonten pengairan lha kula bagian terpenting. Wakilipun bapak.
0: Wakilipun.
3: Nggih.
0: Terus tugas malam.
3: Tugas malam.
0: Sak mboten-botenipun panjenengan niku pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian tengestri.
3: Lah menika kula mboten pamer to Pak, menika wonten yatra 80 nggih.
0: 80.000.
3: Nggih peningsetipun Endang Susiati bakal 70.
0: Oh, ngaten nah. Perkawis peningset menika mboten gampil kula trami. Nanging lamaran menika sampun sip kula trami.
3: Nggih, lawi ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Walaupun ponakan kula badhe panjenengan pundhut mantu.
0: Lajeng
3: dados bis badhe damel hari raya.
0: Nggih.
3: Sampun siap ganjal welas.
0: Oh.
3: Niku kagunganipun pemerintah daerah.
0: Nggih, nggih. Mboten dados menapa wong panjenengane tiyang ingkang kagungan panguwaos rak
3: nggih.
0: Dados nyuwun menapa kiman mesti kasembadan rak
3: ngaten. Tapi nyuwun jawab wonten manten menawi pengirimipun luwih saking 100 menawi nyimpun anu lho Pak. Menawi kirang saking sedoso nggih sampun gelo.
0: Sampun to. Panjenengan sampun sumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane Endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak.
3: Nggih, pokoke pun dipun rami.
0: Kula trami.
3: Nggih, malam Minggu dados semanten ya.
0: Nggih, nggih.
3: Sampun menawi ngoten pareng nyuwun pamit,
0: Pak. Monggo, monggo, monggo.
3: Nyuwun pamit.
0: Monggo. Nduk.
1: Iya, Pak.
0: Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe.
1: Harus tepat lho, Pak.
0: Ayo, mula dina iki kowe neng omah. Bapak tak menyang percetakan pesan undangan 3 juta.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: yo.
1: Omong mana sih?
2: Kau ni gua nak didelok toko kadoan koyok londo. Nek dicidai koyok lowo.
1: Amulane kelopomu kerowok kabeh.
2: Tapi awakmu iku janing lho, Bak. Iki asline lho ya. Awakmu iku koyok primus.
1: Primus itu adalah singkatan.
2: Apa iku? Primus,
1: pria muka setan.
2: Mulane kon koyok penampakan kon.
1: Iya, aku cacaton-catora kok.
2: Teko ndi iki, Mang?
1: Kok kene rono.
2: Mbok yo teko Jakarta kek teko Surabaya kek.
1: Wah, dagelan lawas iki.
2: Lah teko ndi ngene?
1: Pelawak biyen takon kok Jakarta ngono.
2: Iki saiki.
1: Ya iki kok kene rono ngono.
2: Iya wong mang yo nglumpuk ana kono ya.
1: Mang yo omong-omongan.
2: Iya aku lho koyo goblok lho aku.
1: Lah iya kok.
2: Mbok apa
1: iki? Ya aku nggo jajan ngene kok.
2: Nukono anakmu ta?
1: Lah apa kok dhewe kalirno.
2: Oh. Ngono wae yo njaluk rek. Koncone
1: iku. Ya aja, kok iya nek ejek. Nah, iki.
2: Anakmu piro sih anakmu?
1: Loro.
2: Sing wedok iku gak tau ketemu lho saya. Oh,
1: tak guake.
2: Lah lha apa?
1: Gak enak ndase.
2: Lho terus kok iso kon niku gawemu iku ya apa? Molane tabar. Iki nuwun sewu lho ya. Wong gawe anak, istilahe gawe anak kasarane ngono.
1: Gawe anak.
2: Yo.
1: Iya.
2: Awakmu lak 5 tahun gak duwe anak toh?
1: Iya. Nah,
2: mulane gawe anak iku aja sembarangan.
1: Ya iku lho kok iso dadi anak kok iso kurang ajar iki apa ya?
2: Mula.
1: Ya apa iku?
2: Gawe anak iku sing apik iku dina Kamis malam Jumat Legi.
1: Lah liyane dina iku?
2: Nek dina iku padha karo matene wong kafir 1000. Kuwi nduk kita wis diterangno iku.
1: Matene wong kafir piro?
2: 1000.
1: Ya iku aku sing gurung tau.
2: Mulane aja angger gawe ae. Adus kramas.
1: Bayar. Jange gawe adus kramas.
2: Supaya dadi anak nek lanang ku dadi anak sing saleh nek wedok salihah.
1: Wah, wah iya.
2: Tak tandani kon.
1: Iya.
2: Lah, mari adus kramat salat tahajud. Nyuwun karo pangeran.
1: Panjenengan percaya mu ya omongane Pak Kaji awakmu kuwi panjenengan ya elek bener.
2: Ya gak ngono.
1: Iya bener ngono.
2: Iya
1: ta? Heeh bener ngono.
2: Salat tahajud mari ngono ndonga.
1: Heeh.
2: Iya. Mari ndonga tak kei donga siji.
1: Arep gawe anak iku.
2: Ana dongane. Ya apa kon niku? Lah wis tak terang iki ana donga supaya dadian pinter sekolahi. Rezekimu tetep gangsal.
1: Tentrem rumah tanggane.
2: Rumah tangga tentrem.
1: Heeh.
2: Iki apal ngono iki. Teko yai sepuh iki.
1: Ya iku.
2: Iya.
1: Ya wis.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamkatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah.
1: Lah, kuwi pas aku teko napasin wi.
2: Pokoknya obat engko tak catetno.
1: Iya wes, pan engko catetno.
2: Mari ndonga.
1: Iya.
2: Terus dikir wiritan. Maca Fatihah 1000. Istighfar 1000. Selawat 1000.
1: Ah sedeng lumpuh. Teko kok tanggapan nyumoncong ae. Aku wenceng ya. Istighfar ping 1000,
2: Fatihah 1000.
1: Alah.
2: Selawat ping 1000.
1: Yes, langsung tambar ngono.
2: Wis ngene, nek pancene kesuwen, ya, mari salat tahajud, mari ngono ndonga. Mlebu kamar wis ngene. Bismillahirrahmanirrahim wis ngono tok ae.
1: Iku jare lebih banter
2: lebih apik.
1: Iku wis tak coba.
2: Wis ta?
1: Aku ape gawe anak. Aku maca bismillah banterno ae wong aku wong Islam kok.
2: Iya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Banter tangga-tangga krungu kabeh. Lah kok maratuwe ditakoni tanggane. Iku lapo sih bagi kok? Lapo luduke apene main awan.
2: Sakane ludrukan kon.
1: Lah iya.
2: Mula wong kok gak anak gak perhitungan.
1: Ya tapi anakku.
2: Lho, apa? Nek dibandingno karo anakku.
1: Lah kinun sewu
2: lho mulane ana filosofi ngene ya
1: sik aku tak nyecek rokok iki besar filosofi ya
2: kok yo kober lho
1: Pelawak itu kayak lucu aku wes lah.
2: Kalau apa kayak repot-repot eh? Ya, anak filosofi ini yo.
1: Ya.
2: Ada sebuah pohon. Dan pohon itu berbuah.
1: Ya.
2: Andai kan buahnya jatuh, tidak akan jauh dari pohon itu.
1: Nah, iki awakmu sing bleset sido.
2: Apa?
1: Ya enak sing ngadoh kowite.
2: Apa ya?
1: Lah digondol sodot.
2: Bapak yang ngono, anaknya mesti niru ngono.
1: Lho, apa? Oh, anakku.
2: Tingkat sekolah.
1: Nah.
2: Anakku?
1: Anakmu?
2: Ya mau. Anakmu keluyuran.
1: Lho, anakmu nak oma.
2: Lho, apa tahu metu-metu?
1: Gak tahu hanya anakmu.
2: Itu tapi, kok didikan.
1: Tapi jemuah kepungkur aku merono.
2: Aku jam piro? Awan?
1: Awakmu jemuan.
2: Oh, aku jumatan, ya terus.
1: Bojo? Bojomu kemisan.
2: Sudah kok sok kemisan dong, Jim?
1: Arisan kemisan.
2: Oh, arisan kemis telat bayar Jumat ya melok metu.
1: Iya.
2: Terus
1: mari ono aku mrono. Ya. Awakmu gak ono, lah kok ono arek jegigek-jegigek sapa iki aku ngono. Nok jero kamar. Anakmu nek gak salah sampe anake Ariono.
2: Iya, pancene kanca kok.
1: Anakmu papat. Anakmu papat ya. Heeh.
2: Anakku telu to?
1: Telu. Telu anak ayah Ariono papat.
2: Papat piro? Pito piro? Ayo.
1: Papat karo telu.
2: Ah, ayo piro? Ya maklum wong papane biyen kan.
1: Pitu.
2: Oh iya pinter nek ngono. Wong biasane 8 ngono kon.
1: Nyai, lah iki sing mlengker sitok iki.
2: Penuh mlengker.
1: Mari ngono, aku mlebu. Nginceng kamar. Anakmu gak tau metu ya.
2: Ya gak tau.
1: Tak inceng kamar, tak intip ngene. Loh, dada anakmu nontok nyetel VCD porno.
2: Wah, kon iku gawe-gawe ta?
1: Anakmu iki teman ambek anake Ariono iki.
2: Lah ya kon ngrungono iku mbok dikandani sih.
1: Lha aku wis gak kurang-kurang, aku sebagai bapaknya ya.
2: Lah ya ngono, anakku ya anak.
1: Lah iya tak tuturi.
2: Iya iya iya.
1: Iki urung wayahe le koyo ngene iki karmu ku ya apa kon iku. Bayi bayi minggat ora? Aku tak saduk raine wis iya dia aja
2: gak apa-apa pak
1: arek matu berantar tak tutup terus tak tontok dewi
2: lah ini mau tak kena gawe contong ini
1: anu karek mburi dewi api kok arek anu karek saidi tapi wapi
2: kok tontok dewi itu ah tapi nek sekolahnya yang mau kalah
1: sekolahnya anakmu
2: bahasa Inggris 7
1: anakku 9
2: edian hebat lho pak
1: tidur arek telu.
2: Alam mek teluan ngono.
1: Ngono-ngono lah biji.
2: Ah tapi nek tulisane gambarane yang mau kalah karo anakmu.
1: Anakmu le juara kelas sing gambar ganggu apa?
2: Ya pulpen potlot nek gambar pakai kuas.
1: Kuwi logika. Pantes.
2: Lah terus
1: lah wong anakku iki gak gawe potlot juga gawe pulpen.
2: Gak gawe apa?
1: Gawe pipise.
2: Lah iku nulise nang ndi?
1: Nek lemah.
2: Sejak apa sih, Pak?
1: Aku ya tak tunggoni ya, yang ini. Jenengku kan Bagio.
2: Bagio.
1: Bojoku Tuti.
2: Iya iya.
1: Ya gitu tulis ini iki. Patok di dilarange lek ngene. Ngene ya kale.
2: Iya iya.
1: Ngene. Ya kale.
2: Iya. Wong ngono ae kok. Iya ya udah tahu aku.
1: Nulis ngene. Bagio. Dan tut entak. Entak nek.
2: Ya wis kurang i karo k to, Pak?
1: Lah iya untuk kurang i karo k gak iso muni apa
2: bagio dan tut kurang i karo k.
1: Iya, lah untunge aku nek kono.
2: Awakmu yo melo.
1: Melo rombongan e.
2: Kok tambahi?
1: Tak tambahi. Lah kok aku gawe i yen tak.
2: Lah kok iso entek sih, Pak?
1: Aku anyang-anyangan no.
2: Kurang k.
1: Kurang k wah lagi apa gak iso diwaca. Lah kok untunge bojoku mulai ke pasar. Wayo ngene wonten-wonten ngene. Ki tulisane gerangane ambek anake iki. Apa iso diwaca wong ngene iki? Kaya bagio dan tuti kurang ka ngene iki. Kene blonjone didekek tak tambane ka. Wambai ka. Jembret kabeh.
2: Sik tabak apa ya iso dadi urut ka sih, Pak?
1: Ora iso ya. Coba. Juru
2: Bagio dan Tutio
1: abu juga saya seminggu gak nguyo ya
2: Mulane yo juweru.
1: Mulane juweru kok.
2: Kita itu beruntung, Pak.
1: Kok iso?
2: Anak iku saiki pendidikane sekolah kan yo gampang.
1: Iya.
2: Iya, walaupun keadaan sing koyo ngene, tapi anak harus tetap sekolah. Koyo awak dhewe, kon niku untung-untungan wong kon iku yo asline gak iso nulis.
1: Tapi ya, aku kan iso gambar.
2: Hah? Eh?
1: Aku iso gambar.
2: Lah saiki nek nang rumah makan,
1: ya tak gambar sembarang.
2: Pesen opo-opo?
1: Ah.
2: Kok gambar?
1: Wes.
2: Si saiki nek pesen ayam panggang ngono yo.
1: Ya ayam nek dhuwure panggangan ngono lho.
2: Pelayane wis ero ya?
1: Pelayane ngerti gambar aku lebih terbaca.
2: Iya. Lah nek wedang kopi?
1: Lah wedang kopi ngene, gelas putih separo ireng.
2: Pelayan wis ngerti.
1: Wis ngerti.
2: Lah saiki nek wedang susu.
1: Wedang susu.
2: Ayo.
1: Ah malah gak usah digambar.
2: Lah ya apa?
1: Diceluke pelayane wedok. Dik, sampean rene.
2: Wis tanggap.
1: Wis tanggap gane-gane arek nyumbang gawe gak nek.
2: Iya iya iya percaya wong kamu itu memang kaya. Apa sih akalmu iku
1: wah akalku ki aneh ae
2: wis temen panjen bojo-bojo seniman
1: bojo seniman
2: awakmu seniman bojomu seniwati
1: nah
2: bapakmu mantan ketoprak
1: ya.
2: Maratuamu sih
1: presiden
2: maratuamu wedok presiden
1: iya
2: apa ya tau geger to
1: apa pernah awakmu tau kulungkem resek
2: lah iya gak
1: tau apa kemresek
2: gak tau
1: gak enek laran kan aku
2: artine gak tau padu
1: nah ya wis nek aku gak mulai 15 dino no. Yang ngene iki.
2: Awakmu nang ndi gak mulai gak 15 dino yo.
1: Tanggapan terus aku.
2: Lho jek melok. Ngagel ta kon.
1: Aku melok siluman budaya iki to.
2: Apa grupe?
1: Siluman budaya.
2: Lah iku sing nanggap sapa?
1: Ya lo lembut.
2: Kok iso api-api Budi Wijaya koyo.
1: Oh, Budi Wijaya lek separo, separo siluman budaya.
2: Campur ta iku.
1: Heeh.
2: Umpamane kok tanggapan 15 dino gak mulai.
1: 15 dino gak mulai. Bojoku mulai menyanyi, penyanyi.
2: Hmm. Ma, ngentut apa kontok?
1: Iri nang ngentut.
2: Mambu goblok.
1: Mulane
2: kok mau mari mangan jagung kupang dadi nek ngono iki.
1: Eh, rene ya ta?
2: Sik, sik mambu kok.
1: Wis tau ora ana nek aneh. Yang ngene iki, bojoku aku tekan menyanyi. Mas Pekio yang menawan
2: mau penyanyi dangdut tak?
1: Oh manis senyumanmu saat-saat perkenalan aku selalu ya ingat senyummu
2: kucumu?
1: Iya
2: lah terus kan?
1: Nah, aku yang ngimbangnya aku ya pelawak ya penyanyi
2: iya iya iya
1: 5 menit lagi nyek nyek
2: si tabang kok gak nyek nyek barang sih?
1: Iku isaran nek katane iki bojoku dublek e.
2: Mulane pake bahasa isyarat to iku.
1: Maratua lanang dadak teko mburi omah. Ambek nyisi ibring ngene.
2: Ing krungu
1: gethok kethoprak e.
2: Iya.
1: Asale saka telo. Yen wis wedok terus kono dikapakno. Lah kok maratua edek ya kambek nyapu. Oh iya presiden.
2: Iya iya. Maratuamu jek ayu.
1: Ijek. Tapi matanya kecil
2: dosa kan dosa
1: loh ini nyatanya ngono gak kan ada dikali dagelan jombang gak kawin
2: iya
1: ini iya iya konole sakarep mundo wong aku ya barkano pakmu
2: wip baropo
1: bubar sembahyang tahajud dungane rumah tanggaku cek tentrem kaya rumah tanggane sukoco
2: alhamdulillah bek bek
1: mas koco ruang
2: aduh mas koco iku sing duwe cendis
1: ah ngawur
2: sing syuting iku lho
1: lah sing syuting ya duwe cendis ora cendis aja menyonyong ngene anu
2: sing syuting iku jenenge cendis
1: aku gak sesu aku
2: he kon cek marung ya sih pak?
1: Eh?
2: Marung ya?
1: Marung?
2: Aku suwe lho pak, gak rono pak
1: aja rono malah mbok utang
2: pak ngono pak, aku tinggal rono duwe
1: om tinggal rono, aku pancet ya apa ini pancet ngeludruk nih?
2: Iya ya iya iya pak
1: kancang-kancangmu ya
2: kan biyen lak yo nglodro aja ngono po.
1: Aku ta?
2: Heeh.
1: Ngawur nglerok.
2: Ayo padha ngono rek, rek. Sukses. Warungmu sing langgananmu akeh apa?
1: Akeh.
2: Jual, Pak. Jual lho. Aku kapan kapan nanggongmu, Pak?
0: Lumayan. Jangkrik.
2: Aku mek 1000 sih. Nang ngene iki lak yo ngenyek ngene iki.
1: Kebacot duwe emang.
2: 1000 lho.
1: Lah masa kene kono ilang.
2: Masa lo iki lho 1000 bak, rasamu piro sih itu ngentak duwemu?
1: Iya, Sek.
2: Wong duit 1000 diarani piro? 1000 ngono kok baleni pantes.
1: Waduh,
2: apa?
1: Ya tanganku lah kok 6.
2: Drijimu ta?
1: Heeh.
2: Drijiku ya 5, Bak.
1: 6.
2: Alah 1 2 3 4 5 lho.
1: Tapi nek disai dadi 6.
2: Wah, kok niku.
1: Iya ta. Sumpah ya. Sakno.
2: Ci. Bak. Iya, Bak.
1: Kandhane aku yang gumun.
2: Tapi
1: aku yang gumun lagi ya. Pasal ya. Ci. Bro. Lu 4 5 6 aduh.
2: Barengan kon. Barengan kon iku kok percaya ae sik kono.
1: Si si.
2: Lho, lak 5 ci, Pak.
1: Oh. Wong
2: korek.
1: Mulane kok gak enek kukune
2: kok. Arek sik mblebes ae. Ngono lho dhuwit 1000 lho gawe apa jaman saiki. Ngene. Aku yuk. Gak ketemu bagi ya kan?
1: Loh, kapan?
2: Alah papakan dulu kok.
1: Loh,
2: cintas liwat gini.
1: Masalah tak kira ngelik rosok.
2: Mulai kulaan jari Cik Maru.
1: Lah ngunur aku ya gak nyopo belas. Awak apes gak kaya aku, Gus, Gus.
2: Aku emang lu dikek mek duit 1000. Perasa aku ini 10 kek. Ah, 20, 1000 gini lho.
1: Penuhi korupsi paling. Untuk rezeki ya kancane dumani apa
2: kok. Ya apa ya mek 1000 tok ini lho.
1: Bagi gak tau kek duit 1000.
2: Sumpah lu 1000.
1: Alah, alah penak aja ngono ta kok iso wong aku ya kancane dibagi ta.
2: Wong dikek 1000 dibagi apane sik kon niku.
1: Modelmu tak kandhani. Mari teko Surabaya.
2: Lah apa?
1: Ah lunga sih, mari mule anu katene mule. Golek nunutan gak oleh.
2: Teko Surabaya golek nunutan kon niku. Omahmu iku nganjuk.
1: Prauto muat pasir akeh.
2: Kon iki gak kapok-kapok tau momot gamping. Kok tumpah ikon boleh kaya anoman yo, iling akon teko Tuban yo.
1: Aja mbok iling-iling ae kok sor. Numpak bis iki mang pikirku, waduh rek iki malam-malam preian.
2: Malam Minggu malam rame.
1: Numpak bis gak ono lungguane, tolah-toleh ono lungguan nganggur situ. Jejer aku wong wedok rupane rada ayu. Kena hiburan pikirku.
2: Iya.
1: Tapi nggendong anak.
2: Iku jenenge ibu, duduk cewek.
1: Lho STNK.
2: Apa ya?
1: Setengah tuwek dik kenceng.
2: Tapi bodine SDSB ya?
1: Apa?
2: Semok depan, semok belakang.
1: Lho lah ya itu seneng aku. Kamal barang ini enek mempok mburi ini seneng.
2: Mari nge... Mek semu tok, Pak. Semu tok. Apa aku sih sekarang asli?
1: Asum.
2: Kok iso aku gak duit semu keliwar-keliwar baleni.
1: Mari ngono tak kandhani kon. Aku enak-enak rokokan gak ngilangno stres.
2: Iya.
1: Lah kok wong iku melek biar ngelilir. Mari ngono aku dijawil, Mas, rokoke sampean pateni. Pikirku tak jawab, Mbak, rokok larang-larang. Rokok-rokok kula dhewe lah napa ken mateni aku ngene. Enak-enak tak sedot.
3: Aku sing pas. Aku iku sing Pak Bis wong telu.
1: Sapa iki?
2: Aku ngomong bis. Aku eling ambek Bagio.
3: Aku wong telu.
1: Sapa teh?
2: Eh lali tak kon. Bagio kan tak.
1: Masalah. Sapa ta?
2: Le.
1: Ampun. Alah alah.
2: Rene Pak. Arek cekline koyo ngono kok iku panggling tak kon iku.
1: Lho lho lho lho lho lah. Awakmu teko ndi ae iki mang lho?
3: Ya kok ngono rene.
1: Lah iya wong aku gak tau ketemu awak.
3: Lho lho. Dagangan iki gak barang murah iki.
1: Ngene lho, Bab. Aku ambek penoy koyo dulur lanang.
3: Ngono kok.
2: Tak le cekak kidekan.
3: Kon niku ngawur ae.
2: wong panganan ngene mosok kancamu katene gelem sih, Pak.
0: Kon eling kon?
2: Apa?
0: Jaman awak dhewe teko Solo?
1: Numpak bis.
0: Numpak bis. Sik. Awak dhewe lak kerja nang bengkel biyen.
2: Aku jane karo Bagyo ki mangkel.
0: Mangkel apa?
2: Gara-gara dhek oleh lungguhan aku gak oleh lungguhan. Ngono model karo kancane ku gak gelem ditawani ta.
1: Lah aku lungguh dhisik.
4: Lingsir wengi. Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.
1: Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Lur, petrol. Iwis pada guyup pada wayai patrol. Pada wayai patrol ning kanang kedempel kula sing mandegani menika nggih Gus Lurah Karang Kedempel. Gus Lurah Karang Kedempel rajin dan pandai. Wis dibuka ki mang kentongane kari. Tapi ora apa-apa wong ki wis jam 9:30. Titik akehe tugas kanggone negara, tugas kanggone warga kampung Karang Kedempel. Mami rindu yo sik melek. Cari yo uga sik melek. Mudin barang ki yo sik melek. Monggo lur, patrol. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk, mending ikutan patrol. Agustus tanggale sampun ngangge tanggal 6 dina niki Kamis malam Jumat manis. Kamangka lek malam Jumat manis utawa ki Selasa Kliwon wong gawe tape wong gawe iki ibarate iki nun sewu Mas yo gak diragene sesuk legi. Anak ki sing saka Jepang yo siap mbah. Sehat selalu sehat. Sasaji. Ayo ki yuara siapa ki? Driji Kusno join ki sing padha mirsani TikTok, sing padha mirengke lewat ki 105,3 goki do kalungan radio. Kampung Karang Kedempel ya ben reja ben rame. Aku tak keliling-keliling dhisik. Monggo lur sing pingin patro

0: Air musul. Tapi rapapa. Cari bayan kepetengan. Ya terus manuk kepadangan barangki. Wis jen tenan. Wong Malang barangki sugeng dalu monggo pinarak dateng nika kampung Karang Kedempel. Anjani ya wis bengi kabeh ana sing turu. Ana sing kerja bakti, ana sing ngaji. Sing saka Mojokerto barangki ya sik melek. Wong ngancane iki sinten, Mbah? Tejas. Iya. Monggo kula derek nih. Kimang ya ora nggawa kentongan ning ya mubeng wae ora apa-apa wong ngancane. Sing dereng masang bendera kula sepindah malih iki warga Karang Kedempel sing durung masang bendera, monggo lur iki cuma per tahun tuku bendera ra iso. Untiren volume radione ri. Mbahmu teko Gus Lurah wis nginceng. Wong Mojokerto wong Malang volumene digedhekno. Sinten kemawon sing pingin patrol monggo kula aturi patrol. Dateng 081-555-691-053. Patrol. Cocok.
1: Bu cari bandulan.
0: Iya.
1: Riatin, cari nomor 2.
0: Iki cari kedua.
1: Iya, temi. Cari 2 Riatin.
0: Riatin. Pokoknya
1: Gus Lura.
0: Kuk. Cari. Loh, kok meneng arek cari?
1: Bu Riratin kuk.
0: Loh, awakmu ya iso kuk.
1: Aku muni apa?
0: Loh, muni kik. Ngono lho, Ndo, misale.
1: Oh, muni kik.
0: Ya, lek.
1: Gus Lura.
0: Kuk. Nah, cari.
1: Cari Riratin kik.
0: Oh, ya. Ya, ya. Awakmu kaya kecepit sikile dipan. Piye kabare, Re?
1: Gus Lura.
0: Kuk.
1: Kula sampun teng mriki kula perintahi masang bendera sedoyo.
0: Bagus.
1: Ayo, wong-wong masang bendera kabeh.
0: Bagus.
1: Masang umbul-umbul. Pun kula perintahi RT.
0: Ya mulai RT 1 nggonanmu ki sampai RT 8. Loh.
1: Ora kula.
0: Oh iya, iya. Kok iki mang sinyale kok. Aja dideki sinyale.
1: Napa Mbak sing ideki iki nak le?
0: Lho, sing di sing ideki awakmu nglungguhi apa ora? Iki wayahe kok
1: ora nyejo. Aku keliling-keliling
0: lho. Oh iya. Iki Bandulan dan iki sekitarnya.
1: Ibu-ibu anu, Mbak. Anu Gus Lura, ibu-ibu Lamsia, kalau wau sampun anu PKK, RW.
0: Terus rencananya apa? Rencananya. Anu lansia iki lapo?
1: Rencananya itu jalan sehat.
0: Jalan sehat.
1: Gus Lura jalan sehat.
0: Oke.
1: RT2 jalan sehat. Anu RT kulo pengen macak sing lucu-lucu.
0: Oh, macak.
1: Apa melaku-melaku iso ngguyu kabeh wong-wong.
0: Iya.
1: Warga-wargae, betul?
0: Betul. Iya, betul. Terus pengumuman
1: cari Riatin pinter.
0: Oh ya. Ten.
1: Dalam.
0: Pengumuman untuk lomba utawa karnaval ki awakmu wis kok templek-templek iya apa ora?
1: Lah, templek iya apa ya nae?
0: Siapa? Awakmu ah.
1: Templek cari Riatin.
0: Riatin. Iya, cari Riatin. Iki informasine ki hadiahnya ki apa?
1: Hadiahnya ki anu, Mbak. Bekakas pawon, betul lah, Mbak?
0: Oh, iya. Enak ki hadiahnya ki bekakas pawon.
1: Iya, apa, Gus Lura? Apa ae? Saman, pesen kelompok no, anu, danae, danae
0: lho. Lho, lek perkara danae ki ngomongo, ana opo ki

0: sing padha pingin ki dana wis ana kaya dene iki kepetengan sing jenenge Sulis iki nyumbang ya ta.
1: Oh, nyumbang. Heeh. Berapa? Nyumbang berapa?
0: Nyumbang.
1: Gus Lurah nyumbang berapa?
0: Lho lek kaya Gus Lurah yo MM-an ate nawak.
1: Gus Lurah MM-an.
0: Iya ta wong aku are. Ki awakmu.
1: Wah, sakmenika Indonesia rukun-rukun.
0: Lho ya mesti taten.
1: Sedoyo.
0: Indonesia iki rukun.
1: Oh, sakmenika presidene bakale niki bakale adil dan makmur.
0: Oh, alhamdulillah. Iya iya iya ya, nduk.
1: Ki. Gus Lura.
0: Ku.
1: Cari riaten, ki.
0: Oh, kok ngono. Awakmu koyo remang. Tapi rapopo, rapopo. Iya, iya. Iya, iya. Ki, salam kanggo sapa wae?
1: Ya turi. Iya. Salame kangge Gusri Purnomo,
0: Gusri Purnomo,
1: Gusri Unco, Gusri Utami, Mama
0: iya.
1: Dika, Mama Yuda, Mama Trian.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Wonten Bu Marlena.
0: Marlena barangki.
1: Pak Eko Rembun.
0: Pak Eko Rembun.
1: Pak Ismoyo. Faris. Ayo Faris.
0: Faris.
1: Ateng, ateng, ateng. Ayo ateng.
0: Kuk.
1: Pak Grandong.
0: Grandong.
1: Ayo Pak Grandong.
0: Kik.
1: Pak Grandong sampean kok ero nomerku. Pak Ganda, ero nomerku, telepon nang aku.
0: Awakmu pikantuk pambagyo, Tin.
1: Dalam saking pundi, Mbak?
0: Lho, ki saking Kali Songo kono ki Bu Sri Bela. Kiri.
1: Oh, Bu Sri Bela kanca lawas.
0: Iya, iya,
1: iya. Ayo Bu Sri Bela tak enteni.
0: Iki ana putune Bang J barang ki suwe ora ketemu karo.
1: Oh, Kang putune Bang J suwe ora ketemu.
0: Kowe saiki iki nyanyi nyanyi kemerdekaan ngono lho Ten, ra apa-apa.
1: Oh, nyanyi kemerdekaan, nyanyi Garda Pancasila,
0: oh, kaya
1: merah putih, kaya sorak-sorak bergembira ngono.
0: Sorak-sorak ae, sorak-sorak.
1: Oh iya. Hai temanku semuanya, ini lurah kedua Riatin ate nyanyi
0: sorak-sorak
1: bergembira.
0: He he he, iku pangkatku. Lurah ki pangkatku, awakmu cari.
1: Yo. Cari Riatin bandulan kate nyanyi sorak-sorak bergembira.
0: Mm-mm.
1: Satu, dua, tiga. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua.
0: Tarerat.
1: Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka.
0: Teret-teret.
1: Indonesia merdeka.
0: Teret-teret.
1: Indonesia merdeka, seluruh Indonesia.
0: Hop hop hop hop.
1: Merdeka.
0: Hop hop hop. Kowe iki kok menggok? Heh, lagumu menggok. Duka.
1: Lagune menggok ora gak apal
0: ya. Oh, gak apal. Iya iya. Yo latihan dhisik ora apa-apa.
1: Sing anu merah putih, merah putih.
0: Sapa?
1: Merah putih. Merah berarti berani, putihnya suci, itulah bendera kita, Indonesia. Tepuk tangan.
0: Tepuk tangan anak-anak. Kaya
1: tepuk
0: si...
1: tangan Gus Lurah karo cari Riatin.
0: Powersis kaya TK.
1: Saiki menyanyi Garuda Pancasila.
0: Loh, sikta. Lelek terus kok gawenya.
1: Ayo temanku semuanya.
0: Ten?
1: Sekarang itu harus harus apal nyanyi Garuda Pancasila. Ya, nggih Gus Lurah, betul?
0: Buka. Wong ngawa-ngawa. Sahur manuk ngono lho.
1: Oh, sahur manuk.
0: Lek mbahmu ki ngomong kowe sing midanget ning kowe wis wiriaten, sauten ngono lho.
1: Gus Lurah.
0: Kuk. Riaten.
1: Kik.
0: Lho ngono lho nduk, mulai ngomong. Wis, salam kanggo sapa?
1: Nyanyi Garda Pancasila sekarang.
0: Loh, sik sik sik, aja nyanyi-nyanyi. Sing liyane iki kepengin disebutke, patrol, jekne ora ngantuk. Ngono lho, Ten.
1: Oh, ayo patrol patrol patrol. Bu Srigati melek-melek-melek.
0: Obat...
1: Bu Supono melek-melek-melek.
0: Aku tak ngombe obate dhisik, Ten.
1: Abad napa Gus Lurah?
0: Lah mau abad ki mosok lurah ing ngene terus manono cari ing ngene.
1: Oh nggih Gus Lurah.
0: Salam kanggo sapa?
1: Salame kanggo luar negeri Sumatera, Kalimantan, Jember, Jakarta, Surabaya.
0: Ya.
1: Ayo ya. patrol melek.
0: Melek.
1: Bantulan melek. Tebo Utara Bu Umi melek Bu Umi.
0: Bu Umi melek.
1: Bantulan Gang Songo.
0: Heeh.
1: Aku terus sewon nang Radio Pro 4 yo Bandemen.
0: Oh, alhamdulillah
1: Mbak Tejo, Pak Pentol.
0: Ya.
1: Oh, seneng kan? Bu Deme apa suaranya Bu Deme seneng aku. Dari penyari saiki seneng. Disenengi wong gak bener Kang Songo. Iku lho, Bu Emi, bojone Bu Emi selalu mendengarkan perempat saluran budaya. Kulo diparingi lagu napa, Mbak?
0: Lagu apa wis sak karepmu kowe njaluk apa?
1: Lagu apa ini? Kecik Manila.
0: Oh, kecik.
1: Ada.
0: Oh, ya mesti ana ta wong Gus Lurah.
1: Kecik-kecik kalau paling akan dateng Gus Lurah penyari dolaku yang ganteng yang manis ya, sehat-sehat pendengar rezeki dan semuanya pendengar RR rumah pendengar tali penyari sehat-sehat kuara selamat kata rezeki ini
0: ya,
1: merdeka sudah tak khusus kusumun ini merdeka
0: ngono get-geti ayah awakmu jembek ya.
1: Gus Lurah.
0: Kuk.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Tarik riatin.
0: Kik. Jenten lah.
1: Kecik-kecik sana. Pun di Korea. Kecik-kecik.
0: Anak dok.
1: Ketemu.
0: Anak. Ya. Ya suan dong ya. Ya.
1: Assalamualaikum. Dadah.
0: Dadah pu. Oh lah, patrol. Ya. Buretno sepatu ki, sing ana ning bandulan.

0: Syukur alhamdulillah, ki mang wakil carike wis nongol dhisik.
1: Lah iya. Lah ya muga-muga ki
0: dudu mung carike. Kepetengan wakile barang ki ya wis nongol. Sugeng dalu patrol.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Merdeka.
0: Merdeka.
2: Ngono ya Mbah sampai engko bengi.
0: Iya mek ngono tok. Isine TikTok e ya merdeka merdeka ngono tok.
2: Merdeka.
0: Oh iya iki lho. Iki wakile kepetengan. Apa do karo lurae? Ya 17-an ngene iki turu telung dino iki aku lak ra isa turu anduk. Iya ta.
2: Lha apa Mbah ra turu?
0: Perkara ora turu aku keberbeken ngorok kunduk kebanteren.
2: Ngono ki diplester sak urunge merem.
0: Aku karepku ngono terus marono kepingin terus kongkon plester. Barang tak plester ngene iki aku ki dadak ngipi gelut. Mek ngono tok aku nduk.
2: Nek ngipi gelut terus apa, Mbah?
0: Wis meneng.
2: Ono on air kon meneng.
0: Oh iya iya lali aku. Iya iya. Awakmu ki wakil kepetengan.
2: Kepetengan. Kepetengan. Berarti peteng no.
0: Anu dedet awakmu dedet. Wakile dedet. Nek jenenge kepetengan ki yo sing ning pedukuan ki dadi wong tuane pedukuan. Ki wakile awakmu. Ya ta? Ki
2: Kro, diteri kopi lho, Mbah.
0: Oh, alhamdulillah ana sing ngeteri kopi. Iya, tapi yo
2: becek to.
0: Aku sing gregeten yo mek ngono ndon lutok ki apa-apa. Eh. Mbok ngene iki.
2: Becek, Mbah.
0: Apa? Tau mbe? Aku ngulik iki mang aku keliru kok. Ibaratnya iki mang tir tak umbe pas aku lek kopi.
2: Aja nerang iku kacamata.
0: Iya, oh iya ya. Ali aku mari ngono tak gawene aku.
2: Biasane iki ya ndek gerdu iku nek 17-an ngene iki tak benderane merah putih sih, Mbah.
0: Iya, iya.
2: Lah kok putih ireng ya apa sih?
0: Lho lek iki dudu putih ireng iki dudu bendera.
2: Apa ku?
0: Sapi perah. Arep ngomong kumis karo jenggote sih. Suwon.
2: Aku jan kudu gawakne guntinge rumput lho, Mbah.
0: Ya aja ta.
2: Teri aku ndeloki.
0: Lah timbange kono kuwi aku kuwi lah iki mang aku ana sing ngeteri weci, terus ana sing ngeteri gorengan. Ya terus maru ketan bubuk. Aku milih bubuke ora oleh wong tugas ngono lho lur aku. Iki bopolane iki ngirimi tahu karo tempe. Iki dodolane ya kaya ngene iki.
2: Sampean emang maem ketan bubuk no, aku bayangne lek apik nyepres kabeh.
0: Lek perkara nyepres enggak barang mangan ketan bubuk aku wahing. Bul. Tenan. Wes. Kaya sing iko.
2: Iyo.
0: Loh, he.
2: Bayangnya lucu ae.
0: Loh. Lah wong aku dhewe ya lucu kok bayang. Untuk itu.
2: Sekonyong-konyong.
0: Ki ana anu Budhe Bambang ki wilujeng dalu Mbak Andemin. Oh, Jakarta. Jakarta ki salam merdeka ki lho Yun. Nggih, Pak.
2: Mbak ya merdeka ta wisan.
0: Anu Gung. Apa ya aku
2: wis merdeka sembaba.
0: Awakmu ana ngono ya takon. Iki kandang bubrahmu wis kok dandane apa piye?
2: Ya wis ta.
0: Iki ana anyar-anyaran wong kepengin dadi warga Karang Kedempel ki ya takon karo mbahmu. Kula nika nggih kepengin kali anu kaya putune mbahe sing anu kandang bubrah nika lho, Mbah. Lho iki ana kesempatan dudur kandang bubrah ku yo ngono. Ana ngepet iso awak.
2: Iku lak gaweane Mbah Biyen.
0: Lho. Ngono ku lho arek iki rek.
2: Ngono ki bayang-bayang jamane ngepetno oleh apa sih?
0: Lho, lha iku apa? Sing gregeten duduk perkara oleh. Aku ki balik-balik ngosot oleh ngono. Tapi saiki sing jaga anu ki cempluke ora ono, Nduk.
2: Kok koyo wedhus.
0: Yo. Kok iso ngomong kaya wedhus iku lho apa ulur-ulurmu ya wedhus.
2: Iya iya.
0: Awakmu kaya cakae tenan. Follow patrol.
2: Lah kono kanggar ngosot oleh apa, Pak?
0: Lho, ya iki apa? Ya duit, uang sing digoleki kaya ngono ki ya duit to. Iya ta. Aku ki areng ada yang ngomongi apa ya nuyul. Lek nuyul ki ana syaraté, Nduk.
2: Syaraté apa, Mbah?
0: Ya kudu duwe nganoan gedhe.
2: Kudu gundul.
0: Lho lek perkara gundul ki ora wajib. Tuyul ki saiki wis gondrong ngono.
2: Apa gak ana tukang potong di kono kuwi?
0: Lho, lek perkara tukang potong ana, ning anjene syaraté lek tuyul kuwi gundul. Lah saiki lek aku arep ngomong gundul ki ya sudah rikma ngono wae. Saiki tuyul ki cukul rambuté ora tahu kerja, ora gelem. Jadi saiki wong sing apa golek-golek pesugihan ki lek golek tuyul ki ora iso nduk. Tuyul demo.
2: Berarti pengangguran akeh ya tuyul ya, Mbak.
0: Tuyul pengangguran akeh gara-gara wong-wong saiki gawe kiris.
2: Kok senengane wong saiki iris-iris ya, Mbak ya?
0: Kiris. Sing ana barcode lho, Nduk. Sing ana barcode. Arek iki rek.
2: Kiri kanan ngono kuwi, Mbak.
0: Iya. Oh, 17-an PBB ku. Iku londo sing biasane lek wong ki apa ki lek njukuk duit iku biasane saiki ki karo barcode. Arek iki mosok ana kepetengan gak ngerti rek.
2: Lek njukuk duit saiki ora ambek tangan.
0: Ora ambek tangan, ambek barcode. Iki saiki tuyul wegah.
2: Ndak apa ajane tuyule kon gawe kiris ta.
0: Ya tak ajari tapi yo gak iso.
2: Sama niku dadi mbae tuyul kok ora entos ngono sih, Mbah.
0: Apa ya aku mbae tuyul? Wah, arek iki. Tuyul ki mbayare ki nyusoni, Nduk. Aku sing gregeten ya keri ta, Mbah.
2: Masa sampean kesen nyusoni, Mbah?
0: Aku oh ya aku. Ora, Ding. Anuai ngeblek ae, ngeblek. Ngeblek
2: wis digoni Pak Tekno.
0: Aku sing gregeten ngono. Aku arep ngeblek ki pas aku lek ngono dadakno gudange beras. Lah kok sing jaga ki pendengarku. Ya ta. Lho. Kok awakmu teh? Aku ya.
2: Iku bae keblek iku.
0: Oh tak kandakno awakmu. Tak kandakno.
2: Aku tak ngomong dhewe Pak Tekno lek bae keblek.
0: Masa ana bae keblek iso karaoke?
2: Iso. Lah wong bae ki dhewe iso karaoke ya ana.
0: Oh iya ya. Iya. Iya, ki patro kanggo sapa? Bumbung sik sore.
2: Sik tambah. Ora. Karang kedempel ki lombane apa ae? Kok gak sampe daftar iki apa sih, Mbak?
0: Lomba. Ya mulai ki. Ibarate ngono bak anu ki bola contong, terus mari ngono ki anu bal sepak ning gawe kerincingan ki lho bola cungkup. Terus mari ngono ki apa sing tutuk apa kendi, tutuk kendi. Terus mari ngono gendong ki.
2: Aja tutuk kendi, Mbah.
0: Lho, misalnya apa? Apa usulanmu ki apa?
2: Jarene nutuk sampean ae ngono, Mbah.
0: Oh, nutuk lurae gak kualik ah. Gak kualik.
2: Duduk aku sing ngomong kok.
0: Ya wis seru, wis rir bumbung kemis.
2: Lah tiba kendhi ditutuki loro kabeh lho, Mbak.
0: Loh, diiseni banyu ya ta, terus mata tertutup, mari ngono dihubung-hubungno terus mari ngono iki. Nah,
2: terus hubung-hubung nendek ndi ngono kuwi, Mbah?
0: Ya kira-kira panjen Malang ngono ae ora apa-apa. Ya cedek-cedek ah. Lek iso ki per RW ngono lho. Awak mungkin aja jebak.
2: Numpak apa? Numpak odong-odong ngono ah.
0: Sing apa?
2: Lah dibeng-bengne kemah mbek numpak odong-odong ngono.
0: Arek iki rek. Maksudku ki diputer ngene lho. Terus maring ngono karo mata tertutup terus goleki kendiku terus maring dipecahno ngono ben banyune ki anu petang ngono. Terus karo ki ya apa lek lomba ibu-ibu ku lomba nyekel welut.
2: Lah welut sapa, Mbak?
0: Nek lurah. Patrol.
2: Ora apa-apa, Mbak. Gue kan Gus Lurah lah ono.
0: Ya, ya. Ya, kabeh penontone lek sing lanang-lanang kono nak madhep memburi. Aja madhep welute.
2: Heeh. Lah sing ibu-ibu ada pelute.
0: Iya. Patrol.
2: Salah pelute ku cuy lek cekelan ku.
0: Tapi kan gurih.
2: Salah cuy lek. Dicekel merucut-merucut lepet. Alah-alah, ya enak nutuk.
0: Kan, kan carane ono, carane ono pengapesane welut ki gampang. Ya ta.
2: Temen kok ngerti ta, Mbah?
0: Lho, weno awu ngono ae welut ki wis keset.
2: Oh, bener aku ketemu tak kawane awu.
0: Hus. Petrol, arek iki tambeng.
2: Lek tepung kan wis tepung kan bolak-balik ya,
0: Mbah. Wes tepunge bolak-balik. Lek awu durung tau. Engko awu tapi katutan ki aja katutan liyane. Lah lek awu ki sik ana apa ki wowoe, lak nyenyek, Tun.
2: Gak apa-apa karep aku nggo awu sing lek wowone ngono iki melu-melu Tun ora.
0: Seneng awakmu. Lek dadi welut bakar.
2: Lah, kok aku gak ge sambel le, Mbah.
0: Oh iya ya, lek welut ki kudu ana sambel. Saumamane sambel ono, milih sambel ijo apa sambel korek apa sambel bawang. Awakmu ku milih gawe sambel apa?
2: Lah, sambel korek ya murup to, Mbah.
0: Oh, dudu kuwi. Ya wis, sambel ijo misalnya sambel ijo.
2: Jarene korek gas apa korek apa?
0: Korek api ya.
2: Korek kayu.
0: Patra, arek iki kompak, kepetengan aruk padangan.
2: Sambel ijo iku berarti dicat ijo lomboke.
0: Orang, ya lombok ijo maring ngono ki dikorek ngono ki, ya ta. Kok pinteran aku sih, Rek.
2: Oh, berarti sambel iku lombok ijo terus dikowek korek di jes-jes ngono ya, Mbah ya.
0: Wah, ana jes sih, Rek. Awakmu pikantuk pambagya. Saka tulang bawang barat Lampung hadir bengi iki.
2: Aduh.
0: Lho, lha lek wong patrol ki saka TikTok iki sak Indonesia Yun. Iki melu nyunto lomba-lomba sing anu apa bermanfaat. Aja lomba mancing Yun, aku ki gak. Wong mancing.
2: Mancing pekoro, Mbah.
0: Ora ah, mancing lele kaya Sulis iku penggaweane mancing tapi ora gelem maju.
2: Lho kok iso?
0: Ayo maju po lak kejegur tenan.
2: Ya ora ya nyemplung jeguri pisan ta.
0: Ah ya padha karo anu welut. Anu kok welut? Lele.
2: Oh aku kok aku lomba melok nomor 1 iku aku, Mbah.
0: Oh ya iki tak catet ya ta. Kepetengan nonton.
2: Nyekel welut.
0: Ya iki lomba nyekel welut Yuni si miliki di Kampung Karang Kedempel Sisi Kidel. Lah ya iki melo. Iki hadiahe api. Hadiahe api.
2: Hadiah apa, Mbah?
0: Loh, ya gede-gede ta. Wong ya sepeda motor listrik, terus mari ngono mobil listrik, terus kulkas listrik.
2: Apa? Token listrik jarene.
0: Iya token barang oleh token. Lek iso wong listrik barang.
2: Sugeng kok duwe teko ndi ne, Mbah? Sugemen. Kok sugemen?
0: Lah iki apa? Lah iki apa? Karang Kedempel iki wis gemari palo jinawe, gampang ki murah Kang Sarwo tinandur, subur Kang Sarwo. Oh, subur Kang Sarwo tinandur. Murah Kang Sarwo tinuku, gemari palo jinawe, ya ta, iso gandakno duwe. Maksudku ki iso didadekke duit.
2: Balik menanya lu baik.
0: Ora. Wis, aja. Cah.
2: Tak kandakno.
0: Oh. Cah kae.
2: Ada cah kae.
0: Turu. Ana sing ngomong, wis jen tenan. Lurae karo kepetengane padha. Nggih padha, Bu, padha gembose.
2: Mau lurah ambek pakle cari.
0: Iya, pakle cari.
2: Pakle cari yang ini.
0: Ini pisan. Apa ya warung Karang Kedempel iki ya apa? Diceluk ke Pak Purnomo piye?
2: Oh, coba.
0: Ana sing ngomong. Ana sing ngomong ngene. Hadiahe kula purun penyiare. Oh, kok nyimut. Sumpah ya Yun. Ora percaya aku. Ning TikTok.
2: Aku misale ada penyiar itu tak apakne ya penyiar ya.
0: Cocok. Ku apik iki. Ayo mumpung ki pentol ya wis tuwek, ya ta.
2: Lek oleh hadiah penyiar ngono tak gawa di omah.
0: Ya iki apik.
2: Cor.
0: Ya apik iki apik. Anu
2: dicor ya, Mbak.
0: Ya dicor ning sumur ngarep omahmu ku lho.
2: Iya.
0: Ya tenanis, wes
2: tak corne kono, terus tak kei sesajen, dupo,
0: ya cocok, ya cocok,
2: terus rambutnya digeseng wi gondrong kui Mbah.
0: Oh ya ya ya ya, lah kau ya weweden ngono dok,
2: lah wong orang ngono ya kau weweden, bentar Mbah nemen,
0: wong dimutai dilepeh.
2: Ngomot sak mono ya sopo kalau ngomot wong sak mono gedine
0: jaremu cilik
2: ya kan cilik welut iku mau
0: kan ono bapak welut are iki re masih ono welut ya ono keluargane
2: alah ono bapak ono bae ono ponakane barang ono Mbah.
0: Pokoke welut sing rada tuwa iki jenenge Uling. Welut ki lek wis tuwa iki jenenge Uling. Uling ki welut tapi nun sewu ana kupinge. Lah iku pas aku ki tau ya ta, ki melok ki lomba apa nyekel welut. Aku ki ning daerah Kalimantan. Dadak welute listrik Yun. Sik kae. Oh. 1, 2, 3 aku nyekel ke setrum. Wes.
2: Kayak sing digawe status iku mau ya.
0: Suwon, wis. Aku mah apa? Status.
2: Lah iya, aku muni innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora dijawab ya, tapi bablas.
0: Maksudku ki kemis malam Jumat manis, ilingo ngger karo ki turunmu karo leluhurmu lek dina kaya ngene iki sambang ngono iki ibarate makam iki lho yo.
2: Sik lek nyambang iku ndek ndi?
0: Lah terus mari ngono ning Blitar ya kena. Wah, kowe. Mosok atene iki kono sing nyambangi kan ora. Ya terus
2: karo. Lah wis dipendem. Terus kok nyambangi, kok marani, kok dodoki ngono Mbah?
0: Ya paling gak iki ndedonga, kaya mbahmu iki yo piye lek kowe iki misale mbahmu wis ora ana terus marani ngono arep kok jana iki yo ibarate
2: ngono. Jiarno. Nyapa dongane mbok ben lho.
0: Duh.
2: Pesta malahan. Jarene pesta, Mbah.
0: Desae kowe. Kowe gak WHF meni ya to. Oh. Anu Eva apa ki?
2: Ayo apa ayo?
0: Lali. Wes ki.
2: Aku lek ndongane bae sok ngene. Petengo dalane sempito ngono lho Mbah kubure, ngono Mbah.
0: Aku tutup mburi, aku iki tak jeduk kowe tenang. Tenan. Pasamu aku gak iso metu ngono ah. Wong kok.
2: Lek sempit iku sampean gak disiksa, apa dipecuti kan gak iso wong sempit, Mbah.
0: Ah iya, tapi lek ngono nang ndukurku apa aku gak sesak? Repot ae
2: awak. Aja lek ndukure Mbah dijak jejer.
0: Ah jejer jarine sempit.
2: Apa capetan ngono lho.
0: Wis tahu awakmu.
2: Aku kan jadi bae kok.
0: Oh, kaya moden awakmu.
2: Iya. Dadi nek terus peteng-peteng aja padang, lek padang toro.
0: Ya iya mangkane awakmu kepetengan.
2: Heeh. Lek kayak padang-padang Mbah malaikatnya harus sampean oh iku wong iki tak seksone ngono Mbah petekan rakyat tok malaikat.
0: Ya tapi kan carane ono Yun.
2: Carane yo pone.
0: Ya tukokno lawon sing wis tau digawe ngono ae lah wis.
2: Oh, sama nyilih kantong gone ngono nyilih dulu ngono Mbah.
0: Ya ora yo wis sing apa second kan ono dalbo ono dalbo.
2: Mbok kah?
0: Loh. Jadi misalnya kita mesti temoni ke, oh iki wis kuno iki. Lagu apa?
2: Lagu lagu.
0: Oh iya. Jarine ana sing ngomong empun garang-garange. Iki sing ngomong ngendikan ngene Yun. Nek ditindih niku Mbak, niku mboten saged ambekan. Ya mesti ae wong wis mati. Pikir.
2: Paling baik masa mati ini ya lucu kok ya.
0: Masa?
2: aku mau jelak ya lucu kok.
0: Halo, artinya gak lucu apa om barang sing ngate nyekel ke wong wedok.
2: Dulu apa nyekel Mbak Samen?
0: Ya tangane ku bagian saka keluarga ku arep takok. Tangane tok ngene aku kudungguyu kok ambune wis cidek ngene aku ya. Oh biasane iku minyak-minyak serimpi. Lah kok iki minyak parfume kaya wong wedok ade nyekel.
2: Mapan ya Mbah ya.
0: Loh, ya mapan aku.
2: Sopo kono?
0: Ya lek kene. Loh, keliru Yun. Walik. Walik.
2: Lagumu apa, Mbah?
0: Kualik.
2: Yo pendak kosong.
0: Ya ati kesiksa.
2: Ya wes.
0: Ya wes.
2: Puter ya Mbah ya.
0: Ya suwun suwun. Ya ya.
2: Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mojokerto hadir Mbah. Ayo Mas Andi Yuno, Said Nurdini matur sembah nuwun. Mboten kesupen iku Bobo Wita ge Anik Saleha. Sri Gati barang sugeng dalu karo bapak-bapak, ibu-ibu sing padha iki bengi iki latihan yo ana. Mbah wis yamine, Mbah te latihan apa?

0: Oke, matur sembah nuwun. Nika wau pamundhutane nika derek-derek sing nembe pinarak, nembe gabung, nembe melek. Lumuji ati sing ana ning wajak barang ki ya melu patrol. Iki mangono kenarok ki mestine ya ki jaman biyen critane ning Singosari ki ana Kendidis. Sinten, Pak? Kendidis. Arep ngomong Kendedes sono. Oh lek rada iki apik ki lek jaman kaya ngene Kendidis. Ayo ki bapak-bapak sing padha ki dinas bengi bapak satpam. Terus mari ngono ki perangkat-perangkat desa ki ya padha lembur. Kanggone sing ana ning Karang Kedempel uga ki Bapak Wirahardi Kusuma lho. Kaya wakil presiden gek taun biyen Wirahardi Kusuma matur sembah nuwun. Oh Wira Rudianto. Pemain bulu tangkis juara. Nggih kula aturi gek pinarak mawon sing follow-follow nggih matur sembah nuwun, TikTok-e nggih matur sembah nuwun, gek follow. Lho. Niki acara napa? Lho. Acarane Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Patrol. Burung punguk terbang kecantol. Daripada sore ngantuk mending ikutan patrol. Penyiare wis kondang kaloka lho, ya ta? Sugeng dalu patrol.
1: Wilujeng dalu patrol.
0: Alhamdulillah. Iki saka Jember ta?
1: Lah nggih leres bae.
0: Iki lho, ada saka Jember iki lho. Wah, Jember melu patrol lho.
1: Nggih.
0: Weh, piye kabare ni Mas Rendra?
1: Alhamdulillah pangestunipun lurahe. Jenengan dos pundi niki?
0: Kula nggih radi sae-sae mawon ning kegiatan Agustusan iki kathah. Dadi kula nika jarang tilem kula.
1: Lah nggih, menika napa teng pundi-pundi wonten perlombaan
0: ya, temenan. Ngrameke suasana iki kemerdekaan yang ke-81.
1: Nggih. Malah teng Jember mriki nggih rawame Mbak anu lurai.
0: Aku ki percaya Jember karnival ya flowers. Okay.
1: Jember fashion karnaval niku to?
0: Lah bener ki.
1: Lah nggih wiwit tanggal
0: ning kene barang ki ya ngono le. Dadi misale karnaval ki subuh kae buyar ya ono. Tenan. Geden-geden.
1: Nggih, tapi sing dadi permasalahan ngaten lho rae.
0: Napa?
1: Sonhorek niku dadi permasalahan sonhorek.
0: Lah iki carane. Lu kudu ana carane. Sonhorek kuwi.
1: Lah nggih, lah wengenane dinten napa nggih,
0: Mbak?
1: Teng kawasan Wirolegi niku.
0: Wirolegi, ya ya.
1: Nggih, teng Jember lah. Niki sekedar informasi kemawon.
0: Oh iya ya.
1: Kan rencana. Lah rencana niku persetane kan berangkatnya kan jam 3 sore ta.
0: Heeh, bener lah, bener.
1: Saking rencananya iki jam 1 sate berangkat, saking wakai peserta. Berangkat iki teko ndi ge, Kas? Teko lapangan Wirolegi kula mireng-mireng. Niku jam 3 sonten.
0: Lho ya. Lah
1: ngantos jam kali dalu e.
0: Tenan. Iki saumpamane sonorek terus marun digolekno wong gede-gede ngono 7, skala Richter tenan. Iku berpotensi tsunami tenan.
1: Tapi usahane mbah sing duwe lara jantung ya iso-iso aduh.
0: Wah, nek ning kene iki ana carane le. Dadi sing gak kuat ning desa kono ki sing diliwati jalur kuwi, iki panitia wis nyediakno iki anu pindah. Dadi pindah sementara ki sedina disewakno ngono. Aku ge winginane ya ngono. Aku ki kan sik ana jantung, ati komplit jeroanku. Dadi aku ki melu disewakno.
1: Lha tujuane, Mbak?
0: Tujuane. Disewakno iki didohke karo swara-swara sing horek kuwi.
1: Iki
0: saka panitia. Lha aku ki disewakno, aku ora ora gelem bali aku. Lho, son wereke pun buyar, Mbah. Enak ning sewan aku ya ngono.
1: Ya tapi wong ning sonor iku ya ya permasalahane teko kuwi lho sing arek-arek cilik lho ya sing ada.
0: Oh, lah mangkane kuwi ya oke ada kaitannya kuwi ya carane. Okay. Yang penting ku tetep carane. Iya ra. Ya ana uga ki sing macem-macem sing dulinan. Oh niku nggih wonten. Ya sing penting ki saling menghargai. Iya ta.
1: Nggih. Bener. Tapi sajane ya ngaten to bae. Sajane 15an wis alah 15an salon aku wis kurang pira wis cukup lho sajane.
0: Heeh. Enggak perlu. Iya, padha karo anu Karang Kedempel ki. Aku ki mek 5 salon le, 5 salon tapi bali ki 4. Sing siji ilang.
1: Ya minimal ya sak jaga ki kurangi kuwi.
0: Oh iya iya iya iya iya.
1: Ya iya to. Iya. Lah petang set kan sak jaga
0: iki. Iki kaya Yuni si miliki iki ya ngono. Arek iku tok ngono ae 5 Yuni ngono wis horek tenan.
1: Lah kuwi 5 Yuni kuwi powere.
0: Oh lek powere ngono banter kok tenan. Kowe tak kandakno lho ndak.
1: Iya.
0: Ya ya ya patrol patrol. Ki kanggo sapa?
1: Lha kuwi kudu nek power rail 5 iku nek power rail lek gak power lap piye metune?
0: Oh iya. Kejar
1: setrume teko ndi, Pak?
0: Oh iya.
1: Metune teko ndi?
0: Lah ngono kuwi. Iki ana ki Bapak Kus Nanto sing saka Blitar Selatan.
1: Eh alah, anu wonten TikTok.
0: Iya, ya, aku ki ning TikTok barang ki.
1: Wah, aku golek akune jenengan ra ketemu.
0: Halo. Ayo ning kono ki Pro Papat ngono wae. Pro Papat RR Malang.
1: Nggih tak goleki ra ketemu ya Pro Papat. Pro Papat gak ketemu.
0: Wis kowe anu wae, kowe ngetike RRI Malang ngono wae. Wo, engko lak.
1: Oh iya.
0: Nongol mbahmu.
1: Ya. Tak golek.
0: Iya iya iya.
1: Pengen live di TikTok.
0: Heeh, iya iya. Wes, kowe yo uga salam kanggo sapa?
1: Niku wau Bunda Riatin pun mlebet nggih.
0: Lho, Bunda Riatin iki mang wis wakile carik dadi mlebune sik sore.
1: Buyuk, buyuk, buyuk, buyuk, buyuk. Lah kok sore temen?
0: Wah, iki ancene anu, atene dadi nglate PBB.
1: Oh. Yo pantes kan ya melok lurai jam yamine
0: iki. Wah ya mestine. Mestine kaya iki mang ya kepetengan kaya Yuni wakile kepetengan ya ngono. Tekon sik sore.
1: Lah kuwi tekone mu jam pira wong kuwi mo?
0: Ya sajane ngono jam-jame. Lek wayahe berangkat nek Kamis malam Jumat biasane nduwuri jam 12.
1: Oh, ya lah kuwi antara jam-jam yamine iki berangkat tekone.
0: Iya golongane gendruwo tetekan. Aja ngono awakmu. Iki perangkat desa iki, tenan. Ya iki. Oh,
1: tenan perangkat.
0: Ya. Okay. Salam kanggo sapa? Kita tak siap ne.
1: Kanggo sapa mu sing setas mu sing bawa ndudu sing bawa di dhewe mu.
0: Oh, nggih, ya bener kowe. Ya ku mang jenenge Yuni si miliki ti. Lho, iki wakile kepetengan.
1: Oh, berarti intine apa ya?
0: Arek ku ora duwe inti kok. Kowe takon intine.
1: Boleh cara ning warung ki barate gak wit gak tido.
0: Wah, ngomong ora apa-apa, pompong durung ana wong e.
1: Ki barate cara wong kene jemberan iku plengu e.
0: Oh ya ya ya ya ya. Arek ku anyane plenu, anu plengu tenan.
1: Ya wis tak go gawe kocok-kocok.
0: Ya ya ya, suwun ya.
1: Heeh. Ya wis. Iki sing lagune sing bernuansa perjuangan lho Mas sing
0: powenan. Oh, oke, bernuansa perjuangan. Apa judule? Nah,
1: ya le sampean iso le gak iso ya ora apa-apa. Lancar gending perjuangan 45B.
0: Oh, gending perjuangan 45B.
1: Nggih, 45 sing halo kae genderane
0: gitu. Oh ya gending. Perjuangan
1: lancaran perjuangan 45. Wah, dadi ben sigra ngono lho, ben suasanane okay. Iso merdeka.
0: Iya, iya, ana le, ana.
1: Iya, lagu di budal dhewe sing kae.
0: Iya, iya, iya.
1: Yes, kanggo iso sampe njenengan. Yo dijogo karang kedempel iku.
0: Iya, suwun, suwun.
1: Soal iki 17-an iki yo kek kegiatan.
0: Iya, iya, iya.
1: Ketuke dalang-dalang sing bagian sing duwe jaranan ki yo panen
0: saiki. Alhamdulillah yo kanca-kanca dulur-dulur seniman-seniman jaranan, ya. Seniman bantengan iki kabeh yo ya. Panen. Iya, iya.
1: Panen mbok iki lek Semarang ki mbok jadwale tanggal pira aku kok ya ra krungu kabeh.
0: Halo. Ayo kaya mbak iki yo wis terusan gek wingi iki ning Banteng Nusantara mbak yo ning Batu.
1: Ya.
0: Sesuk mben ki aku keliling ke tukang gambo ning Malang Raya.
1: Malang. Ya wis lumayan akeh tontonan-tontonan.
0: Akeh wong tanggalan Agus kuwi tak bunderi kabeh le.
1: Ya. Nek sing gak tau tumun ki wayang rata-rata ki jaranan ya Agustusan
0: tak. Lho kowe ki. Lah lek ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara bergandengan rat karo Universitas Tribuana ki iki sobot sobot desa ya ta iki mesti wayangan ya. Dalang cilik
1: kuwi perlu diverifikasi
0: iya
1: aku jujur ae mbak lek wayang wis gak leren tekan dindi tak enteni sampai buyar
0: alhamdulillah iya suwun lho Rendra iya
1: nggih wis uga sampean sehat-sehat ae
0: amin
1: sabar ngomong poro-poro kanca-kanca lan murid-muride
0: iya
1: wis ke karang kedempul ke dijogo sing luwe apik
0: alhamdulillah suwun.
1: Nah, lek perlu kuwi kamplinge dikeki kuwi kentongan wesi sing paling gawe dhewe.
0: Iku dudu kentongan iku ning balai desa Lesung.
1: Ya iku dikeki kuwi dodo itang.
0: Iya. Suwun.
1: Kentongan sampean kuwi wis apik nggih, kentongan sampean kuwi wis apik sajane.
0: Wah, aja ngomong sajane, wong anjane kentongane mbah iki produksi Jepara.
1: Tenan percaya.
0: Iya suwun.
1: Ya tak kanggo sampean, Mbah.
0: Iya suwun.
1: Salam kanggo. Yes. Kanggo kanca-kanca kabeh ning kono arek. Yes, mugo-mugo sehat kabeh.
0: Alhamdulillah, iya Le.
1: Nah, iki Jember soalnya yo dino iki lagi rame-rame ini.
0: Iya. Padha wis semangat merdeka.
1: Merdeka. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oi, merdeka. Siap gerak.

yang baik ya kejo. Matur sembah nuwun Kang Sastra. Menawi wayangan di Lesno Tomba. Nggih, Medan to.

0: Matur sembah nuwun dimulita.
1: Dadi ora karuan.
0: Anteng pikiri ri.
1: Kon menapa saliwan.
2: Kulon boten nutut.
0: Matur sembah nuwun sugeng dalu. Mbak Yuyuana, Bapak Misko, tetap semangat, tetap sukses, sehat selalu.

Sumatera. Sing ana ning terminal. Parkiran 24 jam ning pasar gede kono kae. Sedaya kemawon sugeng dalu.

0: tidak pundi.
1: Matur sembah nuwun menika uga Bu Sri Purnama, Gus Luraku. Tansah sehat, mugi pinaringan kesehatan lancar rejekinipun. Sugeng makarya Gus Lurah. Nyuwun tembang kembang arum Prabolinggo. Nggih.

Matur sembah nuwun kagem nika putri swidak loro. Tukang pacul kula wonten Batubara Samarinda, Mbak. Tukang pacul ning Batubara Samarinda kono. Alhamdulillah muga-muga iki ya sehat sing apa padha ning rumah sakit sing lagi nandang geraki cepet ndang-dangan. Penyakite diangkat karo Gusti Allah, nggih. Ka 112. Samarinda kula. Niki lagi rehat macul, bengi-bengi wis macul ning padha mirsani TikTok ning luar negeri, luar pulau barangke. Ana sing njaluke kebang anu kembang arum Probolinggo. Nggih. Muhammad Yasin, sugeng dalu bae, nggih sugeng dalu. Patrol, patrol, patrol. Iki wis wayahe, wayahe mbah iki arep pamit. Ning wis jam 10 petang puluh songo menit. Kurang 10 menit ngkaske. Haryadi Anto, sugeng dalu mbah, sugeng patrol. Sehat selalu, Tuhan memberkati. Nggih sami-sami matur sembah nuwun. Salam santun saking kula. Mbah Demin Sobo Lepen Jogorogo Donoroso Sundul Langit. Weh jen cocok. Durunge kembang arum Probolinggo nika kula tunjukke mawon kembang kopi Banyuwangi weh jen tenan Brawijaya ludrukan kapan mbah weh monggo persiapan ludrukan karo ki pendengar-pendengare pro papat diuntir volumene bas nggih matur sembah nuwun sugeng dalu.

Bapak ibu-ibu, para pendengar, para pecinta patrol udara mengok. Kula tak pamit rumiyin, kula tak mundur sawetara. Sing ana ning TikTok barang matur sembah nuwun anik sun yahni ya cus. Oke, matur sembah nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pasir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Ih, bawel amat sih.
1: Kebebasanmu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Saling toleransi, saling menghormati.
2: Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda perlu tahu. Pada tahun 1992, sebuah kapal kontainer bermuatan 28.800 bebek karet karam di Samudra Pasifik. Kejadian ini membuat peneliti sejarah memperoleh gambaran arus laut yang belum diketahui. Dalam beberapa tahun, bebek mainan tersebut tersapu hingga ke beberapa benua. Kapal kargo yang mengangkut 28.800 bebek karet dan mainan bak mandi lainnya dari Hong Kong ke Amerika Serikat karam di tengah perjalanan, menumpahkan isinya pada lautan. Perjalanan bebek-bebek mainan ini mengagumkan. Sebagian terdampar di Hawaii, ada yang hingga Alaska dan pantai barat Amerika Selatan. Sebagian lain ada yang menuju Australia. Bahkan ada yang ditemukan membeku di lautan Arktik. Beberapa menemukan celah sempit untuk menuju Skotlandia. Bebek-bebek mainan ini mengingatkan kembali pada manusia tentang hebatnya arus laut dari Samudra Pasifik melintasi lautan Arktik untuk menyeberangi Atlantik.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan, Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
2: Duh, An, duit dari mana gue?
1: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
2: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
1: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
2: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
3: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: pas jam kali likur.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Satus Gangsal 0,3 Pro.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Malang kembali mengudara melalui frekuensi 105,3 MHz. Menanika acara untuk hari ini di hari Jumat di tanggal 7 Agustus 2026. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sekali di udara, tetap di udara, sekali mereka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di mana pun Anda berada. Di selamat pagi kami ucapkan untuk Anda semuanya di mana pagi hari ini. Tentunya kembali saya hadir Taufik Bisbun untuk menemani Anda semuanya dalam kesempatan yang berbahagia untuk edisi hari ini. Kami juga menginformasikan untuk Anda pendengar bahwasanya di kesempatan hari ini Cahaya Ningati atau kajian pagi bersama dengan Cahaya Ningati berhalangan dan terpaksa tidak kami hadirkan. Namun kami juga akan memberikan beberapa informasi serta tentunya hal yang menarik yang Anda bisa ikuti. Saya yang bertugas Taufik Misbun mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pas jam 6, Mekaten PowerPoint.
1: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masmirahku la o warto dasih mutan wurung layon.
1: Kamu Fah.
2: Loh, kok berhenti? Lanjutin, asik tau.
1: Emang iya, aku masih belajar sih.
2: Itu bikin sendiri?
1: Enggak lah, sudah ada teksnya. Kalau lagunya iya.
2: Wow, emang itu apa?
1: Namanya sih Tembang Mocopat, pernah dengar?
2: Enggak.
1: Ya itu, padahal kita ini generasi penerus kan?
2: Iya. Tapi asik tuh, jadi penasaran.
1: Mau belajar juga?
2: Emang bisa?
1: Bisa lah, kan kamu sudah memenuhi persyaratan pertama.
2: Hah? Apaan?
1: Ya itu, kamu mau belajar. Pun

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?